0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Cicet Pagi.
2: Ya, Cicet Pagi pada pagi ni berkenaan dengan kalaulah kita.
3: Aha, kalau kita apa?
2: Ada masalah.
3: Ada masalah.
2: Teruk sangat tu.
3: Ya.
2: Teruk sangat tadi macam mana?
3: Ya. Oh. Kan, terkejut ada masalah tu.
2: Jadi bila kita menghadapi masalah,
3: ya,
2: dia sebenarnya untuk menjadi penenang, kita kena lepaskan. Kita kena luahkan.
3: Cerita.
2: Ceritakan.
3: Okay,
2: sebab
3: okay,
2: tu okay, kalau kita pendam, kita simpan lama-lama, ia akan menjadi satu barah yang mungkin kita sendiri tidak tahu bagaimana nak mengatasinya.
3: Ya. Yang dirisau takut meletup je nanti. Dan kita sebagai hakikat manusia ni yang berada hidup atas pentas muka bumi dunia yang sementara ini, tak ada pun satu istilah yang tak pernah ada masalah.
2: Sebab memang masalah itu memang kena ada. Sebab
3: dunia memang tempat masalah.
2: Tempat masalah.
3: Tempat masalah. Sebab daripada masalah itulah teruji banyak benda, dan juga di situlah dapatkan jalan pahala. Bagi mereka yang berjaya sabarlah kan.
2: Okay.
3: Tapi jadi, dalam sabar tu nak bercerita juga.
2: Kita kena luahkan juga air.
3: Luahkan. Jadi nak luahkan.
2: Jadi saya nak luahkan kepada air.
3: Apa dia?
2: Saya nak luahkan pada air.
3: Jangan masalah duit je. Masalah lain tak apa saya dengar.
2: Saya lapar.
3: Lapar tak apa, nanti kita order.
2: Order apa?
3: Order je apa-apa.
2: Janji saya boleh makan apa-apa je?
3: Boleh je.
2: Boleh ya? Saya boleh makan apa-apa je?
3: Saya tolong order tapi CD yang bayar.
2: Awal sangat tu. Jangan awal sangat. Baru saya nak order apa-apa tadi.
3: Saya dah cakap order je apa-apa. Tapi bayar belum tentu.
2: Alamak.
3: Okey. Tapi tak apa.
2: Tambah lagi masalah aku.
3: Okey. Tak, cerita daripada satu sudut. Kita sebagai manusia, betul lah kan, apabila kita berdepan dengan satu benda, kita akan cari satu tempat untuk bercerita. Ataupun cari seseorang untuk bercerita. Ataupun siapa. Jadi kalau anda cari siapa? Boleh kongsikan dengan kami ke talian kita, ke WhatsApp kita kan. Dan juga satu perkara yang pelik dah, kalau kita tak pernah kata tak ada masalah, dan satu perkara yang pelik, tak ada orang pun tanda tangan, ya Allah bagilah aku masalah banyak, tak ada. Semua nak minta jalan penyelesaian,
2: cuma nak minta hindar dari masalah kan.
3: Tapi benda tetap datang.
2: Yelah. Jadi insyaAllah kita istiqamah untuk lakukan perkara yang ke arah kebaikan. Itulah sepatutnya. Okey, kalau anda nak hubungi kami, 6235330 ataupun 6238330
3: ataupun WhatsApp kita di 0103446632. Rasa ke laluan mana yang anda rasa selesa, dan kita pun tengah ada masalah ni. Masalah sebab tak ada orang call lagi, di WhatsApp dah ada. Kita dengar lagu dulu.
2: Tak apa. Tapi di WhatsApp ni kita tak boleh baca lagi ni. Kita kena tapis betul-betul.
3: Masalah apakah itu?
2: Okey. Jadi terus kekal bersama dengan kami. Kita tak ada masalah sangat, tetapi lepas ni kita nak pergi ke tempat untuk membuang masalah. Melepaskan masalah.
3: Ada.
2: Pergi mana ini?
3: Kita pergi healing-healing lah.
2: Healing-healing
3: Tapi kata healing tu pun ada kata tak sesuai.
2: Okey, yang paling sesuai adalah
3: kita santaikan minda kita.
2: Okey, kita pergi tempat nyaman-nyaman.
3: Okey, dengarkan dulu daripada Faizah Tahir. Dan kali kita nak kongsikan untuk Muk Terganu. Masalah satu juga yang berlaku. Bagi salam tak menyahut. Bagi salam tak menyahut tak apa. Kita dengar Faizah Tahir ni bagi salam, takut dia menyahut. Terus dengar Terganu FM.
2: Waalaikumsalam.
3: Musra ceria.

0: Mok Terengganu ang dari Patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Ya Allah.
2: Angin.
1: Hilang masalah.
2: Berangin tak apa. Jangan naik angin sudah.
1: Dah.
2: Itulah.
1: Tapi naik sebab angin ada ni.
2: Naik sebab angin ada.
1: Ada ni.
2: Wah.
1: Ya, naik sebab angin.
2: Ya. Saya tak kisah pasal wah tu. Lantaklah wah nak ke mana. Yang penting kita cari makan dulu.
1: Lantaklah wah ke mana.
2: Lantaklah wah ke mana pun. Sebab ada di pantai ni, ikutlah. Ikut suka kita lah. Antara salah satu tempat kita nak release. Nak redakan tekanan kita. Dan juga di Terengganu ni kaya dengan termasyhur dengan pesisir pantai daerahnya. Cuma satu daerah saja ada pantai. Lain-lain daerah semua di pesisir pantai.
1: Jadi kita nak ke Pantai Teluk Tapang. Di jauh. Kuala Nerus. Dia dekat je.
2: Dekat kawasan airport tu kan.
1: Lebih kurang 15 minit je kalau dari bandar, pusat bandar Kuala Terengganu ni.
2: Sama ada dia duduk bera airport apa, ataupun airport duduk bera dia. Dua tu je lah.
1: Boleh belaka.
2: Boleh belaka.
1: Cuma dengan beralih tempat sudah.
2: Beralih tempat
1: Okay. Jadi apa istimewa di kawasan ni? Di kawasan ni dia ada pantai yang sangat luar. Pemandangan pun memang terus menuju ataupun pandangan kita kepada ke arah Laut China Selatan. Dan terkenal sebagai lokasi santai penduduk tempatan lah. Ini waktu petang, hujung-hujung minggu.
2: Lepas tu, kalau sebut pantai, tak boleh lagi lah. Dia kena ada celuk-celuk. Nak celuk ikan ke, celuk kepuk ke. Dan macam-macam lagi lah. Seangkatan dengan yang tu, boleh menikmatinya. Tambah pula di kawasan ni, banyak pokok ru yang terbuka. Di ruang terbuka tu sesuai kita nak rehat, nak berkelah.
1: Betul.
2: Cuma tengoklah pokok tu usia berapa, dahannya macam mana. Kita anggar-anggar lah, biar selamat paling utama.
1: Sebabnya kalau ada juga mereka yang datang kan, pengunjung-pengunjung yang datang, dia suka parkir kereta di bawah pokok. Kan. Tapi rasanya dah diselaraskan lah mana pokok yang mungkin ada masalah ataupun keuzuran. Jadi telah pun diselenggara. Dia sebenarnya sentiasa dipantau lah kawasan tersebut. Jadi sukalah kita tengok ni main-main apa ni, main wah.
2: Satu
1: sebab angin kan.
2: Dan juga kalau nak menunggang kuda pun tak ada masalah. Bagi yang kaki mancing, nak mancing pun silakanlah. Sambil-sambil menikmati keindahan alam itu. Sambil-sambil nikmati makanan-makanan yang tersedia lah. Kena dengan suasana kan.
1: Itulah kawasan terbuka, berangin. Lepas tu nak berehat sedap. Kita memerhati juga, menikmati pemandangan laut. Waktu petang-petang ni, dia lebih meriah tau tak sebenarnya.
2: Itulah kan. Sama dengan keluarga.
1: Sebab ni kat situ, kawasan tu banyak jual-jual.
2: Nega.
1: Banyak orang jual. Gerai-gerai tepi patah tu.
2: Jadi sesuai lah. Kalau nak rehat, pondok pun ada. Taman permainan pun ada. Dan juga kemudahan awam yang lain, macam tandas, juga kawasan rekreasi pun tersedia. Cuma adik kita lah kena waspada. Tengok keadaan laut tu macam mana, bergelora ataupun tidak, yang mungkin dia berubah mengikut keadaan semasa.
1: Betul.
2: Dan juga bawa ke pantai, kita nak bersuka hilang, nak ruang masa bersama dengan anak-anak. Tapi pemantauan pada anak, jangan kita leka. Kena perhati. Anak ke mana, berlari ke mana. Ni anak berlari ke kanan, kita tengok ke kiri. Cari tak jumpa.
1: Yelah, cari, bagi tahulah awal-awal tu. Sebelum turun kereta tu, bagi tahu. Dan kalau boleh juga, jangan terlalu dekat dengan air ketika cuaca buruk ataupun ombak yang kuat lah. Dan sekarang ni pun kita dah pergi, nak akan hampiri peralihan monsun timur laut juga. Jadi hati-hati jugalah untuk kita berada di kawasan pantai ataupun kawasan berair, gigi-gigi air tu.
2: Dan juga jangan lupa semak selalu dengan bacaan semasa ataupun maklumat semasa dengan Meteorologi Malaysia, keadaan cuacanya sebelum kita tubik, nak berjalan, nak berkeloh dan sebagainya. Dan paling penting sekali, biarlah di mana ada kita, di situ tiada sampahnya. Bukan di mana ada kita, di situ berlongkuk ni sampahnya.
1: Jangan sampai anda dilonggokkan satu tempat dan dijatuhkan hukuman.
2: Kita
1: jangan
2: Kita pergi sebenarnya niat nak menghilangkan masalah, tapi jangan tambah masalah kepada pekerja-pekerja pembersihan. Kesian dia orang.
1: Ya, ha,
2: sebab,
1: betul.
2: Sebab masalah orang dia rasa banyak dah. Ha, jadi tolong kurangkan masalah orang lain.
1: Okey, jom. Kita nak ke mana dah ni?
2: Ha, kita pergi ke pantai Teluk Ketapang, Kuala Nerut.
1: Kita makan air city lah situ eh.
2: Air city?
1: Lalu.
2: Air city?
1: Lalu.
2: Air city, CPT, TT, semua boleh makan lah.
1: Okey.
2: Ha, janji city bayar.
1: Tak, saya nak order je.
2: Order je? Ha. Bayar tak mau?
1: Ha?
2: Ha, tak apalah.
1: Okey, kita boleh bincang benda ni.
2: Ha, kita hutang okay. Dulu. Terus saja mood tengah nak om.
1: Selamat pagi.
2: Terganu FM.
0: Tadi tu baru sikit je bila mood Terganu on. Hot jauh tu susun cuti molek dah. Hot dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang mood Terganu.

0: Allah, banyaklah nyamuk.
1: Pagi-pagi buta ni banyak dah nyamuk.
2: Sedap isap darah aku ni.
1: Apa ni? Ya berawang kali.
2: Mungkin nyamuk.
1: Sekejap, Seng. Mau tengok nyamuk ni dipakai stocking tak? Kalau bahaya tu.
2: Aku tengok kaki dia macam stocking padang.
0: Bukan nyamuk denggi waktu pagi. Nak nyamuk denggi pula lah. Nyamuk Eddie bukan waktu pagi ni. Pukul apa dah? Lapan lebih dah ni tak ada.
1: Aku rasa
2: kedam kedam.
0: Aku sembuh.
1: Tengok mu jirang-jirang aku ada nyamuk dalam air jirang mu.
0: Marah berkabus sini. Ada orang orang jabat kesihatan kok.
2: Fogging.
1: Ingatkan je gebu. Rupanya je lembu.
0: Maknanya kalau orang mari fogging tu, mari nyembur tu, kawasan kawasan ni. Kalau nampak di TPS itu anda berada di kawasan dia, awas kawasan wabak ke benda apa tak?
1: Kena ketik mu.
2: Jangan sentuh aku. Aku bukan jaga gitu. Tak ada aku manis sebab aku kan bulat-bulat biasalah. Tahu dah macam aku dengan cerita kalau kau ikutkan Terengganu ni dah naik 70% dah. Maknanya tinggi dah ni.
0: Kuala Terengganu
2: antara paling tinggi.
0: Mana kawasan bandar jadi kau tinggi
2: pula? Masalah pula kedua naik Ulu Terengganu pula. Masalahnya bukan cerita pasal kawasan je. Tempat kita tu guana air takung ke semua ke
1: betul yang waktu yang penting betul
2: situ kau
1: khabar baru ni kan hujan mana
0: Adulah nampak kecil je nyamuk tu dok. Tapi gitulah daya kita kalau setakat, tapi kadang-kadang boleh bawa mau orang kata tau.
1: Tapi kalau nak molek tengok apa ni kalau macam kekat garik tu kita sembuh lah dengan ubat nyamuk. Sembuh bukan fogging, kita sembuh belaka-belaka semua tu.
2: Pasal ubat nyamuk yang
1: pasal ubat nyamuk.
0: Ada lagi ke ubat nyamuk yang
1: lingkarang?
2: Banyak aku
1: bilang. Buat stok. Bakau tu Zain. Bahaya orang tu. Sesok napas lagi masuk dalam ni.
2: Sungguh ya dok.
1: Asak dia.
0: Kalau kita bakau petang-petang tak boleh. Biar nyamuk lari. Tapi bakau jadi juga buruk. Orang lain juga buruk. Kita denggi sini. Adulah ada arah lah.
2: Kalau jebur tu boleh halau denggi tak apa juga.
0: Tapi syarat utama dia kena pastikan kawasan kita bersih tu je. Air takung tu jangan. Bukan kalau jabat kesihatan mari kalau ye cik ada air takung kena denda kan?
1: Tapi kalau air takung kosong
2: start,
1: tak apa.
2: Kalau start ada jentik-jentik tu nak taruh
1: Ugak-ugak
2: tu.
1: Jentik-jentik ke ugak-ugak?
0: Kena denda tau.
2: Kena
1: ribu kau. Lebih kurang 5,000
2: buat apa? Ekor ke
1: kilo?
0: Gini lah.
2: Boleh diambil kau.
0: Nanti kalau hari-hari Jumaat ke hari-hari cuti ke, kita pakat lah sama-sama. Kita bersih kotor royo kawasan-kawasan dah.
1: Molek.
2: Buat ceroh sikit.
1: Panggil awang sekali.
3: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Duakan jangan
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Cijen, pagi kita pada pagi ni, kalau anda ada masalah, anda akan berkongsi dengan siapa? Kalau ada masalah, berkongsi dengan siapa?
1: Kepada siapa kita akan cari dan juga bercerita? Sebab kita manusia biasa. Kan, minta pada Tuhan Maha Kuasa itu benda yang wajib, tak ada tinggal. Tapi sebagai insan dan juga manusia, kita akan cari juga orang nak bercerita kan. Kita akan, rasa nak bercerita kat dia ni lah, rasa nak bercerita kat dia ni lah.
0: Tapi boleh, sebenarnya kan, bila kita nak bercerita pada seseorang, mesti kita perlukan sesuatu, iaitu daya yang membolehkan kita rasa tenang ataupun kita akan rasa terhibur.
1: Rasa tenang, rasa terhibur. Maksudnya bukan semua orang kita boleh cerita.
0: Maksudnya bukan semua orang kita mampu untuk bercerita. Kalau AI sendiri, AI perlukan apa? Item ataupun konsep yang macam mana?
1: Saya kalau nak bercerita, yang pertama sekali saya akan lari daripada tempat yang jadi masalah tu. Saya akan keluar dulu. Saya akan cari kawan saya yang paling terbaik. Kawan best friend lah kan.
0: Lepas tu dia hiburkan.
1: Dia tak hiburkan. Kita dah boleh cerita sikit, sembang dia sambil minum air teh obeng ke, dah okey.
0: Mana minum je lah. Ajak pergi minum lah.
1: Maksud saya minum.
0: Bukan macam pujuk ke, mendodoi ke, tak ada lah.
1: Tak ada.
0: Tak perlulah.
1: Saya tak perlu dipujuk.
0: Tak perlu macam didodoi ke, tak ya. Ding ding ding ding ding ding. Tak ya.
1: Tak ding. Ya tu nak pujuk anak tu.
0: Ai. Gitu. Tak perlu macam itulah.
1: Tak payah tu. Itu dah pelik sangat tu.
0: Ya ke?
1: Itu kalau saya tengok, alahai, kesiannya dia lagi masalah pada aku.
0: Mana? Tak payah je ding ding ding ding ding. Daya.
1: Okey. Di talian kita ni ada mungkin nak berkongsi.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tinggi
2: dengan
0: Ayi. Ayi
2: saya suka.
0: Ya.
1: Okey, di sini kaunter masalah. Silakan.
0: Kak Leha ada masalah apa tu?
2: Memang ada masalah. Masalah pun kita dah kabur orang. Amin, dia kabur orang ambil kita sanggup sendiri.
0: Maksud, mana perlukan orang lain ke?
1: Kak Leha tak cerita siapa-siapa?
2: Kabur ke orang lain, Mak juga.
1: Maksudnya semua pendam sendiri. Lepas tu sesal lagu mana?
2: Kita dalam perut sendiri, dalam hati sendiri lah. Pakai akhir-akhir kita sejuk lah. Sahabat Nabi Muhammad tiga kali sejuk lah Tuhan.
0: Alhamdulillah. Tapi tak ada ke kawan-kawan ke, family, keluarga ke, yang mampu dengan masalah kali ya? Tak ada ya? Maknanya kalau Kak Leha ada masalah, Kak Leha selesai sendiri, pendang sendiri ya.
1: Selawat Nabi tiga kali.
0: Pernah biasa ke pendang kena dodoi tak, Kak Leha? Ding takkan ding sekadung. Pak dunding dung.
2: Ayi ya dodo.
0: Nak ayi dodo Kak Leha?
1: Apa
0: pula dodo? Yelah, dia tak nak sidi, dia nak ayi.
1: Itu lagi masalah kalau saya.
0: Dah nak sungguh ke ni?
1: Okey Kak Leha. Terima kasih Kak Leha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hilang, rasanya hilang separuh masalah Kak Leha tadi tu.
1: Itulah kan.
0: Hilang separuh masalah.
1: Baik, satu lagi di taliannya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jadi apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sihat sahabat kita
0: Muaz.
3: Alhamdulillah. Ini Yidi ke tok sama dengan tok Wah?
1: Dua-dua boleh.
0: Yalah.
1: Kalau Muaz ada masalah, Muaz cerita kat siapa?
3: Apa-apa tanya-tanyalah. Hebat.
0: Alhamdulillah.
3: Okey. Abang Jidi tak wayak kata-kata. Kita nak jangan ingat sekali lakonan tu.
0: Muaz nak berlakon juga.
1: Ceritanya.
0: Okey, boleh. Muaz, kita buat satu lakonan. Sekarang ni contohnya Ai ni kawan kepada Muaz. Muaz bercerita, situasinya adalah Muaz bercerita kepada Ai dan meluahkan apa masalah yang Muaz ada dan Ai akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan mendengar masalah Muaz. Boleh, ni berlakon.
3: Ai mendengar
0: Ai mendengar dan kamilah, saya dengan Ai lah mendengar dan cuba untuk menyelesaikan masalah. Kami sekarang ni sedang main game Mobile Legend.
1: Sila. 3-4
0: action.
3: Ai tolong kawan boleh Ai. Dengan kita toko IC baru, kawan nak pergi payah Ai. Tanya orang ni, sayang-sayang sibuk pula. Macam mana je nak selesai masalah ni?
0: Hei, Ya, tidur ni. Eh, jangan.
3: Tidur aku. Kita ni tak nak nak kelih tak nampak berai doktor. Di kejut saya mu di kejut saya mu
0: di.
1: Apa?
0: Ni orang tanya ni.
1: Apa masalah?
0: Muaz ni tanya. Dia tanya macam nak pergi, nak pergi ni tu KIC.
1: KIC?
0: Ha, aku masalahnya tak ada motor aku tak ada ni, tak ada lampu.
1: Dah lagak apa-apanya IC boleh guna lagi kan, guna dulu.
3: Gitu.
1: Barang boleh guna, sabar tak apa.
3: tak apa, nak pergi belah-belah luar, belah-belah Thailand tak ada
1: tak ada masalah tu.
0: Nak pergi Thailand?
1: Tak pakai IC. Oh,
0: mana muat nak pergi Thailand muat?
3: Kita cari bari
0: cari bari tak apa, yang cari orang.
1: Yang tu kena selesai masalah baik-baik tu. Minta izin dulu daripada mentara guru. Mentara guru tak
0: jadi, izin. Jadi selesai dah tu masalah ni.
3: Selesai dah tu.
0: Ya. Tidur lah. Terima kasih Muaz. Wah, kita tepukan untuk Muaz lah. Wow. Muaz.
3: Ini saya boleh buat saya sungguh ni, suruh tidur mula berak.
1: Nak cari mana? Okey, terima kasih sahabat kita Muaz ya. Muaz? Dah merajuk ke? Alah.
0: Okay, tadi dia. Kita tanya dah kan, dia nak, biasanya dia nak tanya pada siapa kan?
1: Tak tanya lagi. Terus hilang.
0: Muaz. Tak ada lah.
1: Tak ada lah. Okey, apa-apa terima kasih lah untuk sahabat kita.
0: Rasanya mungkin kawan lah.
1: Kawan. Okey, apa-apa lepas ni kita nak kongsikan untuk ramalan cuaca dulu. Lepas tu kita sambung balik lah untuk topik ini di jam yang keempat nanti, insyaAllah kalau ada ruang masanya.
0: Baik.
1: Terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Mr. Syariah Yidi, luar biasa.
1: Pasti. Terima kasih semua.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, Cukan FM terus saja layan dengarkan kami di penghujung-penghujung untuk jam yang ketiga.
2: Jadi di jam yang ketiga ni kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadirkan dengan cerita anda kan. Jadi kalau tak sempat tak apa, kita bawa ke jam yang keempat nanti.
1: Sikit lagi ada komen juga daripada rakan-rakan kita. Terima kasih. Jadi bersama apapun masalah latar kehidupan, kita mencari ketenangan dalam jiwa yang mendalam. Cuma yang paling penting, ada satu benda yang kita kena terima hakikat. Kita hanya manusia biasa, takkan mampu nak selesaikan semua benda. Sebab manusia tetap manusia. Sebab itulah kita kenapa dijadikan ada pasangannya, ada kawannya, ada pelbagai bangsa dan kaumnya, kerana kita melengkapi antara sesama kita. Itu yang paling penting.
2: Baik, jadi insyaAllah kita akan bawa lagi keharmonian kita di jam yang keempat nanti. Dan terus kekal pukul 9 nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita ATM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media.
1: Ya, jadi teman-teman anda dengarkan ni lagu Jagit Talih Menoleh daripada Senario. Terus saya dengan Terengganu FM.

Untuk teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di

0: Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam berarti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as we are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya. Dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru, bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk
0: Datuk Dr. Fuzia Salim berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Ia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Cicat Pagi.
3: Cicat Pagi kita pada waktu ini membawa masuk. Kita dah pukul 9.15 pagi.
4: Sambung sikit lagi. Untuk okay. Cicat kita pagi ni, kalau ada masalah kita cari siapa untuk kita bercerita. Ada komen satu ni daripada rakan kita ni.
3: Tokek aku surugit.
4: Ya,
3: katanya. Dia katanya kalau ada masalah problem. Okay. Masalah problem. Amba selesaikan.
4: Okay.
3: Kalau manusia yang suka buat masalah, amba blok manusia tu. Kalau okay. Kenderaan masalah, aha, hantar workshop repair.
4: Ni betul lah ni. Kan apabila kita ada masalah, kena tengok masalah apa. Masalah kereta takkan nak tanya tukar paip. Tapi yang blok ni kan, tak payah fikir-fikir panjang, blok terus.
3: Maksudnya blok je terus manusia tu. Ya, kalau dimasalah dengan manusia lah.
4: Buat apa sakit kepala? Ingat kita ada masa ke nak sakit kepala?
3: Okey.
4: Kak Abah Dongun ni katanya, salam YD luar biasa. Kak Abah, okey, nak lagu. Okey, tak apa.
3: Kak Abah ada masalah ke?
4: Masalah.
3: Kak Abah ada masalah. Dia ada masalah, tapi dia kata hilang masalah dia kalau dapat lagu.
4: Okey. Baik. Terima kasih.
3: Kita mainkan lah ya.
4: Ya, kita cuba tunaikan. Rasa dah main lagu ni tadi. Kan. Dah main di awal tadi Kak Abah. I'm sorry. Okey. Baik, ada soalan kiriman daripada kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, saya kalau ada masalah, saya akan cari encik suami saya. Sebab pada suamilah kita akan melepaskan segala masalah kita. Sebab dia tukar dengar je. Okay. Kita mebel je dengar je. Dia memang tak balas pun. Tapi tak apa, pokoknya lega. Bagus lah tu.
3: Pokoknya lega lah.
4: Kan.
3: Dan kita ada juga ni sahabat kita ni, Azni. Dia katanya kalau saya akan mencari kawan baik lah. Tempat untuk salah satu berkongsi masalah. Kawan baik, kawan karib. Yang betul juga tu kadang-kadang kan.
4: Cuma yang paling beruntungnya, kalau bagi insan yang masih lagi ada mak ayah lah. Kan, kita biasa kita akan bercerita dengan mak ayah kita. Sebabnya kunci saya masalah tu kadang-kala ayat dia ringkas akan bagi kita macam tersentak sikit. Dan betul juga. Dan yang paling penting, doa daripada dia orang lah kan, mak ayah kita ni.
3: Jadi itu sebenarnya kunci. Itu kunci dia kunci. Tapi banyak sebenarnya ideologi-ideologi daripada Gen Z ni yang menggunakan pendekatan apabila berada dalam laman maya. Dia lebih kata lebih selesa dengan kawan-kawan dalam laman maya.
4: Satu,
3: itu masalah sebenarnya. Kita tidak boleh bercerita dengan telus kepada mereka sebab kita tidak tahu dan kita tidak mengenali mereka. Seperti ayah yang kongsikan tadi tu bagus. Apabila kita ada masalah, kembalilah kepada mak ayah. Walaupun ia sebenarnya adalah satu beban yang mungkin anda tidak pernah cuba untuk mendekati. Tapi ia adalah satu penyelesaian yang terbaik sebenarnya. Jadi jangan jadikan ideologi Gen Z ni sebagai satu penularan yang bebas lah. Untuk kita gunakan laman maya ni untuk sebagai pelepas emosi. Janganlah.
4: Dia sebenarnya daripada satu sudut, macam ilmu nak gambar pun ada kongsi. Bila ada masalah, kita berdoa ke FB. Tak selesai masalah kita. Berdoa kepada Tuhan Maha Kuasa.
3: Kan, bukan
4: berdoa
3: atas ke FB. Sejadah ni. Dia atas sejadah ni.
4: Situlah kunci segala benda. Cuma ikhtiar kita sebagai manusia lah. Kita zaman sekarang ni, kita berdepan dengan tekanan perasaan. Kita berdepan dengan tekanan kehidupan yang datang banyak-banyak perkara yang mengejutkan kita. Tapi kita perlukan tempat untuk berkongsi. Jangan risau. Boleh adukan luahan hati kita tu. Luahan hati.
3: Okey, boleh.
4: Bukan hanya sekadar mesti curhat tau.
3: Okey.
4: Tapi boleh guna juga talian Hill 15555. 154 kali tau. 15555. Dia talian bantuan krisis kesihatan mental untuk tawarkan perkhidmatan telekaunseling lah. Ini bersama bersama dengan kaunselor yang terlatih. Telefon je pukul berapa pun tak apa.
3: Ini yang telah pun dah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga. Okey, jangan hubungi 0962353330 0628330 sekarang. Kita takut anda punya masalah tu kita siap kita tambah pula.
4: Sebab kalau kami bukan menyelesaikan masalah, kami hanya menghiburkan anda.
3: Yalah.
4: Sekadar yang termampu. Sebab kami pun banyak lagi masalah yang menunggu.
3: Ya. Kami pun sebenarnya perlu hiburan juga.
4: Okey, dengarkan ini. Lagu ni lagu yang menghilangkan masalah lah kan.
3: Apa tu lagunya?
4: Lagu yang menjadi siulan lah kan. Saya seramai yang hafal lagu ni. Adik saya bersorak, kita layan lah dulu.
3: Oh, okey. Ceria pagi.
4: Terima kasih FM.
3: Mesra ceria.
4: Ini bersahabat.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baik, itu dia dalam info gempak pada pagi ini.
1: Kita nak kongsikan sesuatu ini, sesuatu yang lain daripada yang lain. Di mana kalau biasanya ada majlis pergi kenduri ke, ada apa-apa ke, akan adalah sikit buah tangan yang dibagikan. Kita buat balik.
0: Okey. Biji kita boleh naik tu, biji kita boleh naik tu. Sebab apa, ini adalah info gempak ni. Yang kita nak bawa ni, tak apa, boleh naik.
1: Okey.
0: Tak apa. Jangan takut. Okay. Jangan takut. Yang takut sebenarnya yang mereka yang melalui untuk tempoh berkatan ni je.
1: Okey. Ini cerita pasal berkitar ini. Ataupun majlis sunat lah. Tapi bukan di negara kita. Berlaku di luar negara, negara jiran tetangga kita.
0: Okey. Biasanya kalau kita kita nak tengok balik sekarang ni. Apabila... tetamu datang.
1: Okey.
0: Kan, bila tetamu datang, biasanya kita akan bagi dog gift lah.
1: Biasanya kalau majlis berkatan ni sama ada pulut kuning ke, telur ke sebagainya. Tapi ni lain daripada Jakarta ini, ada sebuah majlis berkatan atau berkhitan ni di Indonesia, dia mengundang perhatian orang ramai apabila tetamu menerima air mineral.
0: Air mineral
1: ni bukan botol kecil tau. Bukan botol kecil, botol besar yang biasa. Tapi air yang air mineral dalam 15 liter. Botol yang besar gedabak tu.
0: Yang besar tu?
1: Yang biru tu. Yang tu biru. Kalau bagi tak tahu biru.
0: Jadi dia bagi setiap orang yang hadir?
1: Dapat satu botol tu biru tu.
0: Allah.
1: Bayangkanlah nak balik.
0: Tapi ini berlaku di Jawa Timur lah. Di wilayah Jawa Timur, di Mojokerto. Itu di tempatnya. Jadi nak bawa balik ya. Macam mana yang nak bawa balik tu ya?
1: Pikul-pikul lah. Jadi rakaman video tu dimuat naik di platform TikTok. Di mana menunjukkan penganjur majlis berkenaan diagihkan air mineral gegasi tu kepada semua tetamu yang hadir. Sambil ketawa. Bapak bawa balik je.
0: Tak, masalahnya kalau yang gagah tu tak apa.
1: Yelah.
0: Yang mari tu poci-poci, moci-moci.
1: Tapi itulah nak cerita apabila dah orang yang memberi, kita menerima.
0: Yelah.
1: Menerima dengan penuh gelak ketawa dan penuh sukarela. Masing-masing hinjit-hinjit lah buat balik.
0: Sampai tak larat dah kan. Kalau sekali yang bawa balik tu mikir ni. Allahuakbar, aku ni kirim 4 orang ni. 4 orang yang bagi duit ni. Macam mana ni nak bawa balik 4 tong tu?
1: Cari motor roda 3 lah bang.
0: Alamak. Aku rasa berkatan orang tu nanti.
1: Okey, rakaman itu mencatatkan lebih 2.9 juta tontonan lah. Macam-macam reaksi. Dog gift yang paling kelakar setakat ini.
0: Terbaiklah, itu yang kita bawakan untuk info gempa.
1: Terengganu FM.
0: Mesra ceria.
1: Pastinya Yidi bersama.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Terima kasih.

0: Baik, kita dah sampai di ujung-ujung dah tugasan kita menemani anda dalam ceria pagi hari.
1: Lebih kurang 4 jam kami bersama. Di awalnya bermula 6 sampai ke waktu sekarang ini. Kalau ada tak kena minta maaf banyak lah ya. Itu kekelafan, kekurangan di belah kami.
0: Yelah, kami pun minta maaf juga. Tapi insyaAllah dengan apa yang telah pun kita kongsi, semoga mendatangkan manfaat lah kepada anda yang mendengarkan kami pada pagi ini. InsyaAllah.
1: Dan kejap nanti anda akan bersama pula temani untuk dianggun inspirasimu bersama dengan DJ Farah yang akan temani 4 jam yang berikut.
0: InsyaAllah. Banyak tu dibawa tu.
1: Nampak dah tu.
0: Dia bukan bawa makanan, tapi bawa info dan juga ilmu untuk dikongsi bersama.
1: Saya bau macam mie goreng.
0: Bau mie goreng?
1: Mie goreng. Macam makanan tadi kot. Biasanya pakej sekali kalau DJ Farah ni. Makanan dan info seri sejalan.
0: Okay. Seri sejalan. Okay. InsyaAllah, insyaAllah. Sambil-sambil kita dapatkan input, sambil-sambil tu juga kita akan dapat kekenyangan. InsyaAllah.
1: Tak salah. Itu pun semua rezeki. Dan juga ada rezeki, kita jumpa lagi di esoknya pula gabungan YD untuk teman anda di Cerpagi Terengganu FM.
0: Mesra ceria. InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Bimak buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

kawan-kawan yang sedang bersiaran di Tengah FM pastinya hari ini. Okey, 10.13 pagi pagi. Farah Fauzi di sini menemani anda untuk anggun inspirasimu. Jarang-jarang teranggun. Biasanya Farah cari pagi. Hari Farah menggantikan Aisyah, okey. Yang pastinya selamat tugas untuk anda yang baru saja mulakan tugasan. Terima kasih dulu untuk Kanda Sidi dan juga Ayi Yidi temani anda 6 hingga 10 pagi. Tuan berteman sampai kalau 2 petang untuk anggun inspirasimu hari ini. Setiap pagi kan sebelum kita mulakan tugasan harian. Mungkin ada yang terlebih dahulu pastikan kehidupan kita ni berjalan lancar seperti biasa. Ada yang pastikan ruang tempat pejabat bekerja tu bersih dulu sebelum nak duduk, kan. Lepas tu ada yang mungkin bawa penumpang ke tempat kerja. Orang yang pergi kerja dia bawa penumpang ke tempat kerja. Usahakan kebun mungkin pagi ni awal pagi seronok tau. Bersama orang kata dengan tanah, berbudi dengan tanah, kan. Sediakan makanan. Kalau kat restoran awal pagi, tukang masak pelayan kepastikan semua makanan tanpa perlukan fikir apa yang berlaku kat belakang dapur. Pasti kita nak tahu semua dah siap kat depan, kan. Alhamdulillah. Apa pun tugasan anda, para doakan semoga berjalan lancar dan mendapat keberkatan darinya, okey. Dan pulang tugasan Farah untuk hari ini, edisi hari Ahad 20 September 2026 bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, wajib percaya di mana je anda berada. Malam-malam, Trigana FM.

0: soalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ha, betul ke tidak?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo.

terima kasih mendengarkan suara saya Farah Haji Fauzi berada dalam kenderaan anda di mana-mana pemanduan anda. Farah doakan semoga selamat sampai, okey. Kalau krok-krok suara tu kena tukar frekuensi tepatlah. Frekuensi yang tepat untuk anda yang berada di Kuala Terengganu 88.7 MHz. Tepat sekali. Kalau anda berada di luar kawasan Terengganu, tak mengapa tahu, boleh dengar ke kami secara percuma, betul-betul percuma di RTM Klik. Indahnya Malaysia ni kan, sambil memandu kalau perlahan je kan. Tak ada gapah-gapah pagi ni, tengok panorama indah di negeri Terengganu. Sekali dengarkan kicauan burung, kok tak nak berang ekon kan. Buka sikit tingkap, rasakan apa ni, mendayu angin-angin sepoi-sepoi bahasa. Itulah kadang-kadang kita kena ada efek tenang sikit. Takkan terlalu hari-hari kok bergapah pun nak juga kan. Kita baru je melepasi Hari Malaysia. Yang mungkin kita perlu ajukan soalan juga pada diri sendiri. Dalam kita termenung sambil buat kerja pagi ni kan. Bukan sekadar apa yang menyatukan kita, tapi siapa yang kita hargai sebagai pembina Malaysia. Siapa dia? Kita semua pembina Malaysia. Jangan kita perlekehkan ibu-ibu berdekat rumah, menguruskan rumah tangga. Subhanallah, hebatnya mereka kan. Penjagaan anak yang perlu dilakukan oleh seorang ibu, seorang isteri, yang bolehkan anggota keluarga lain atau pasangan dia pergi bekerja. Kita mungkin juga jarang berfikir semua ni. Sebabnya sebahagian daripada pembinaan negara ni semua termasuk. Bayangkan kehidupan seharian kita kan tanpa mereka. Hospital tak mungkin berfungsi dengan hanya doktor dan perpakar perubatan. Universiti pula memerlukan bukan sahaja pensyarah, juga profesor, malah pekerja pengerusan. Sebab bandar tak akan bergerak kalau tak ada pekerja pembersihan, pemandu, mekanik, penghantar makanan. Kita tengah bekerja kan, perut lapar, tak nak keluar, boleh contohkan indahnya. Dan kalau kita tengok pula kan, manfaat semua dapat kita tumpukan kepada, tidak tertumpu pada golongan tertentu. Jadi kita kesempatan kita lihat semula negara kita, bukan sekadar melalui peta, melalui sejarah ataupun simbol kebangsaan, tapi memerlukan kehidupan manusia yang menggerakkannya. Sama-sama kita imarahkan perpaduan di negara kita, okey? Bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tapi perpaduan di antara kita. Hormat menghormati, saling melengkapi. 10.24 pagi, 5 minit lagi kita menuju ke satu program bersama-sama rancangan talian BSN Simpan dan Menang hari ini. 10.30 minit pagi menyusul selepas ini.

0: dengan memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Amber Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya, payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Angkli. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha. Jadi senang sama learning.
0: Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dah pukul 10.34 ni pagi, kita bersama-sama rancangan Tajaan. Hari ini kita bersama dengan pengarah BSN Negeri Terengganu. Ha, sebut BSN bukan sekadar pinjaman, tapi nak bagi hadiah pula pada anda. Sebab kali ini boleh simpan, menang. Kita simpan tapi dapat menang eh. Okey, kita bersama-sama dengan Cik Khabir. Silakan Cik Muhammad Khabir Ali, itu pengarah BSN Terengganu. Jadi mukadimah dia daripada Cik Khabir, silakan.
3: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Terengganu FM kerana menjemput BSN ke studio pada pagi ini. Dan saya amat berbesar hati dapat bersama dengan pendengar pada hari ini.
0: Ya, okey. Difahamkan BSN ni ada satu produk lah, produk simpanan yang sangat popular. Kita kadang-kadang macam menanti-nantikan siapakah pemenangnya. Kereta-kereta hebat kan, kereta-kereta mewah ni, iaitu BSN Sijil Simpanan Premium, atau kita kenali sebagai BSN SSP. Jadi boleh Encik Muhammad Khabir ceritakanlah lebih lanjut mengenai produk simpanan ni.
3: Boleh Farah. Untuk makluman, BSN Sijil Simpanan Premium atau lebih dikenali dengan BSN SSP telah diperkenalkan sejak tahun 1978 lagi. Objektif utama produk ini adalah untuk menggalakkan tabiat menyimpan dalam kalangan masyarakat demi menjamin masa depan yang lebih baik, Farah. Untuk pengetahuan Farah juga, BSN SSP merupakan produk simpanan BSN yang menawarkan kadar keuntungan yang sangat kompetitif. Dalam masa yang sama, pelanggan turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik sehingga RM1 juta setiap bulan.
0: Setiap bulan ni, setiap, setiap tahun? Satu juta boleh menang. Satu juta, menarik tu Cik Khabir. Macam mana dapat satu juta tu?
3: Okey, BSN SSP ialah produk patuh syariah yang terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berumur 12 tahun ke atas dengan simpanan serendah RM10.
0: RM10 je
3: pelanggan sudah layak untuk menyertai kempen ini. Selain berpeluang memenangi RM1 juta pada setiap bulan, terdapat juga pelbagai hadiah menarik seperti kereta mewah, motosikal, baucer percutian, baucer barang kemas dan baucer gadget terkini. Serta banyak lagi pada tahun ini. BSN juga menawarkan 10 kategori cabutan menarik. Di antara cabutan tersebut adalah cabutan jutawan, cabutan konsisten. Maknanya penyimpan ni dia konsisten buat simpanan dalam sijil simpanan perikatan.
0: Pun ada juga.
3: Ada juga
0: kategori tu
3: Ya, cabutan negeri. Maknanya cabutan negeri ni untuk 13 buah negeri dalam Malaysia ni.
0: Dia tarikh berbeza ke sama?
3: Tarikh akan ditentukan oleh pihak manajemen pada setiap awal bulan.
0: Kalau tadi untuk RM10 tu, adakah dia tertakluk kepada semua cabutan ni?
3: Ya, dia ada tertakluk pada semua cabutan. Dan ada juga yang bila cabutan jutawan tu perlu ada simpanan sebanyak RM3,000
0: minimum. Okey,
3: selain tu kita ada cabutan kesetiaan dan lain-lain.
0: Kesetiaan pun ada juga.
3: Kesetiaan ada, maknanya
0: masuk
3: kita
0: kesetiaan di sini macam mana?
3: Kita reward orang-orang yang lama simpan ni. Maknanya dia setia dengan Bank Simpanan Nasional.
0: Saya setia juga masa sekolah dapat
3: rezeki. Insya-Allah. Untuk pengetahuan juga para pendengar juga, pada tahun ini BSN akan menobatkan 12 orang jutawan. Lagi dengan hadiah yang terkumpul sebanyak RM28 juta. Untuk hampir kepada 16,000 orang pemenang,
0: insyaAllah. Untuk anda para pendengar radio hebat tu, dengar tu macam sedap je kan. Jadi untuk anda yang sekarang ni sedang menonton di TikTok Terengganu FM juga, terbaik BSM Muhammad Rashidan kata betul. Boleh simpan minimal 3,000 untuk dapatkan 1 juta. 1 juta ke berapa tadi?
3: Ya, RM 1 juta untuk cabutan.
0: Dan untuk cabutan lain tu boleh juga serendah RM10 sahaja. Betul Fahmi Azman. Mana tahu milik anda tahun ni dia ada cabutan negeri, ada cabutan kesetiaan, cabutan konsisten ni macam mana maksud dia?
3: Cabutan konsisten ni maknanya setiap bulan dia buat penyimpanan dekat dalam sijil simpanan premium. Maknanya dia konsisten every month.
0: Every month tu dia kena ada amount ke,
3: dia
0: tak kisah?
3: Dia ada amount lebih daripada RM50 ke atas.
0: Maksud konsisten dia memang kata berapa tahun minimal kita panggil, boleh kita nak gelarkan dia konsisten tu.
3: Maknanya dia konsisten selagi dia ada dalam cabutan tak menebus, dia ada dalam sijil.
0: Cabutan jutawan tu of course lah 1 juta tadi kan.
3: Ya, betul.
0: Untuk cabutan negeri pula,
3: cabutan negeri tu bermaksud setiap bulan kita akan adakan cabutan untuk negeri.
0: Okay.
3: Di mana setiap negeri mempunyai peluang. Maknanya kalau contoh Terengganu, maknanya orang Terengganu yang beli di Terengganu dia layak untuk masuk cabutan tersebut.
0: Okay. Fazilah kata jom simpan, betul. Muhammad Syukri tanya Encik Khabir, dia kata beli sijil ke buat simpanan dalam akaun PSN?
3: Okay. Dia adalah dalam bentuk sijil, tapi kita providekan nombor lah dan bentuk receipt. Dan ia boleh dilihat dalam sistem. Dia boleh pergi ke mana-mana cawangan yang ada dekat dalam BSN, sama ada dalam Terengganu atau luar daripada Terengganu, untuk buat semakan. Tak ada masalah. Kita lebih kepada paperless. Senang cakap kan.
0: Berpuas hati jawapan tu. Ni bukan kaleng-kaleng, pengarah sendiri yang jawab. Okay, pengarah BSN kita Terengganu. Sekejap kita sambung balik cerita kita berkenaan dengan simpan dan menang SSP BSN ini. Dan banyak lagi hadiah ditawarkan, kita nak cerita selepas ini. Tapi kita siarkan lagu yang menjadi pujaan Encik Khabir lah. Seorang yang berwawasan suka lagu berwawasan jugalah. Cukup nampak, mesra ceria.

0: bersama dengan pengarah BSN Negeri Terengganu Encik Kabir Ali, dan kita bercakap mengenai dengan BSN iaitu simpan dan menang. Okey, banyak hal yang ditawarkan, sangat menarik. Macam mana kita nak sertai kempen ni Encik Kabir?
1: Okey. Caranya sangat mudah. Anda hanya perlu membuka akaun BSN SSP di mana-mana 387 cawangan.
0: 387
1: yang terdekat BSN di seluruh negeri. Dan untuk Negeri Terengganu sudah pasti kita ada 17 buah cawangan dalam Negeri Terengganu. Dan banyak boleh tu pergi ke mana-mana cawangan dan membuat simpanan tambahan melalui perbankan ATM ataupun cash deposit machine ataupun internet mobile kita, iaitu MyBSN kita. Dan boleh beli melalui atas talian. Okey,
0: okay, tak payah ke kaunter pun.
1: Tak payah ke kaunter. Dengan syarat dia mempunyai akaun Bank Simpanan Nasional dan dia boleh gunakan tersebut. Pelanggan juga boleh membuat simpanan tambahan melalui perbankan internet ataupun aplikasi mobile BSN macam saya cakap tadi, dengan membuat pembelian ESSP pada bila-bila masa sahaja. Simpanan secara automatik ini akan melayakkan penyertaan anda dalam kempen BSN SSP. Bermula dengan simpanan serendah RM10, anda dapat meningkatkan simpanan sehingga RM3,000. Simpanan ini akan melayakkan anda untuk menyertai kategori cabutan jutawan yang kita gelar tadi, jutawan. Farah, kalau nak tahu setiap bulan tahu. BSN melahirkan jutawan
0: setiap bulan ni.
1: Setiap bulan.
0: Wah, subhanallah. Hebat ni. Jadi kita dah ambil ni, dah beli apa ni SSP ni. Macam mana kita nak tahu bila pemenang-pemenang BSN SSP ni akan diumumkan, Cik Kabir?
1: Okey, alhamdulillah. Pemenang bagi cabutan BSN SSP akan diumumkan ketika sesi live pada Sabtu pertama bulan seterusnya. Erti kata setiap awal bulan Sabtu pertama tu kita akan umumkan seterus. Setelah kita buat cabutan, kita akan umumkan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober ini pemenang akan diumumkan adalah pemenang bagi bulan September. Untuk pengetahuan
0: dia akan ambil bulan inilah.
1: Untuk pengetahuan semua, pemenang pada bulan ini akan menjadi jutawan BSN SSP ke-128 yang bakal membawa pulang hadiah berjumlah RM1 juta.
0: Ini live dari HQ.
1: Kalau kalau anda ingin tahu siapakah pemenangnya, jangan lupa untuk menonton kami secara live di laman sosial rasmi BSN, sama ada di Facebook, Instagram, TikTok atau di YouTube Bank Simpanan Nasional pada 3 Oktober 2026 jam 12:30 hari. Jika anda terlepas sesi live kami, jangan risau kerana senarai nama pemenang akan turut diumumkan di laman web rasmi Bank Simpanan Nasional.
0: Okey, akan call secara dalam talian ke macam mana?
1: Okey, biasanya kita akan, bila kita dapat tahu pemenang tersebut, kita akan call dan kita akan buat live secara dengan
0: customer. Oh, buat juga.
1: Setelah dikenal pasti dan dibuat semakkan secara terperinci lah.
0: Ni namanya siapa ni? RC64. Kita lama dah menabung dari 1990. Mana tahu awak jutawan lepas ni.
1: InsyaAllah. Betul.
0: Lagi. Okey. Banyak menarik tu. Kalau golongan warga emas pula, Cik Kabir, adakah BSN SSP ni boleh juga untuk mereka?
1: Alhamdulillah. Sudah tentu. Golongan warga emas yang berumur 50 tahun ke atas, BSN SSP akan memberikan kadar keuntungan terjamin sehingga 5% setahun.
0: Ya, 5%.
1: Permulaan simpanan sebanyak RM50,000 ke dalam BSN TDI Senior Citizen dan juga akaun KASA dapat menjadi sumber sumber keuangan tambahan untuk membantu menampung keperluan harian serta menjamin kedudukan keuangan yang lebih kukuh selepas persaraan, insyaAllah Farah. Sebagai tambahan sedikit Farah, sekarang terdapat satu lagi kempen yang melibatkan simpanan yang ditawarkan kepada pelanggan kita. Kempen gabungan Bank Simpanan Nasional Term Deposit iIslamic dengan BSN SSP. Kempen ini terbuka kepada pelanggan baharu dan sedia ada Bank Simpanan Nasional. Pelanggan hanya perlu meletakkan simpanan minimum RM5,000 dan mereka memperoleh jaminan kadar pada keuntungan sebanyak 6% setahun. Ini juga merupakan salah satu inisiatif Bank Simpanan Nasional kepada para pelanggan kita sama ada yang baru ataupun yang sedia ada.
0: Ya, sahabat-sahabat kita kat TikTok ramai ni yang berminat dengan SSP DBSN. Berbulan tahun ni saya mula menabung RM50 sebulan, kata Nur Azlin.
1: Okey.
0: Fahmi Azman, ya, yang dah simpan boleh simpan lagi ke? Of course lah. Lagi tinggi ke apa ni, kebarangkalian tu kan, nak menang bila tak bertambah banyak.
1: Betul, betul.
0: Ah, kalau dapat 1 juta tu dia minima 3000.
1: Hmm.
0: 3000 tu adakah off ataupun dikira jumlah simpanan kita?
1: Jumlah simpanan. Mungkin jumlah kali simpanan. Ini beli 1,000. Bulan depan beli 500. Dan bulan akan datang, dia mana accumulate semua sekali 3,000.
0: Okey, ni dah pencen lepas tu masuk SSP. Tahniah. Okey, jadi apa harapan Cik Kabir lah sebelum tu? Kalau tadi kita sentuh kepada mereka golongan pesara. Kalau golongan muda pula, adakah sesuai juga? Macam mana?
1: Memang sudah pasti kita menyahut saranan kita punya Kementerian Kewangan dan juga rakan-rakan strategik kita di mana SSP sudah tentu. Untuk golongan muda ni sangat-sangat digalakkan. Di mana biasanya SSP juga sangat sesuai untuk golongan muda yang ingin mula memupuk tabiat menyimpan daripada awal. Dengan jumlah permulaan serendah RM10, anak muda tidak perlu rasa terbeban untuk mula menyimpan. Yang penting mula dulu, lama kelamaan nanti barulah konsisten. Di mana BSN sentiasa menyokong usaha ini dengan menyediakan platform yang mudah dan mesra pengguna untuk semua. Farah,
0: ini kita panggil sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
1: Betul.
0: Ni kalau sebut golongan muda tadi, usia di berapa tahun kita katakan sebagai golongan penyimpan muda?
1: Bagi saya, kita kategorikan 40 ke bawah tu adalah golongan muda lah, kan? Macam kita masih muda lagi,
0: masih
1: Farah.
0: Muda, kita tak pernah tua, Cik Kabin. Kalau jangan tengok IC je.
1: Betul.
0: Okey, kita nak apa ni, balas komen daripada sahabat-sahabat kita di sini ke? Fahmi Azman, saya dah simpan untuk bulan ni sempena Karnival Terengganu. Oh, ada juga Hi Fikri, terbaik Encik Kabir. Kak simpan, tak pernah dapat lagi. Tunggulah.
1: InsyaAllah, rezeki. Rezeki tak salah alamat.
0: Kan ada cara nak semua dapat, Encik Kabir.
1: Cara dia, dia kena doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. InsyaAllah.
0: Macam tu. Zaima Aiman, saya suka simpan dalam SSP sebab selamat dari skamer. InsyaAllah. Sebut pun takut saya ni skamer
1: betul,
0: ni.
1: Betul. Percaya pada bank. Jangan percaya pada apa saja, calling ke atau sebagainya. Refer kepada bank simpanan nasional yang terdekat.
0: Okey. Kak Adik kata saya nak pergi BSN boleh. Kat sini kita boleh jumpa pengarah sendiri, Cik Kabir. Kita jumpa Cik Wan ada. Ni Cik apa nama ni? Encik Arnan pun ada. Saya muda lagi tapi tak ada duit, macam mana Kak? Pinjam 100. Oh, tak boleh lah tu. Okey lah, kita dah hujung-hujung dah ni, Cik Kabir. Harapan lah untuk pelanggan BSN di luar sana yang bakal melanggan ataupun yang sedar, sedia ada.
1: Okey, simpanan amat penting bagi menjamin masa depan kita. Jadi saya ingin mengajak orang ramai di luar sana yang masih belum menyimpan untuk mulakan simpanan anda pada hari ini melalui BSN SSP. Peluang ini bukan sahaja untuk menyimpan wang, tetapi juga berpeluang untuk mendapatkan pulangan yang kompetitif serta memenangi pelbagai hadiah menarik. Jadi ambillah peluang keemasan ini. Siapa yang di sini ingin menjadi jutawan BSN SSP? Saya pun nak, betul?
0: Saya nak.
1: Kalau anda inginkan impian ini, sekarang adalah masanya. Jom kita ke cawangan BSN yang berhampiran untuk mendaftar dan melayari laman web rasmi Bank Simpanan Nasional www.bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Mana tahu, mungkin andalah jutawan BSN yang seterusnya yang kami cari.
0: Okey, tu dia. Terbaik Encik Arnan, promotor SSP BSN. Ni dah kenal ni. Mantap tuan pengarah. Molek simpan di BSN ni, Fahmi Azman kata. Simpan tapi kena beli CJ ke tuan? Muhammad Syukri tanya.
1: Okey, dia dalam bentuk simpanan. Macam saya masuk tadi, bila pergi ke kaunter, bawa my card, bawa jumlah wang nak beli, dan kita akan daftarkan dan kita akan bagi satu receipt. Nombor permulaan, contoh daripada kosong beli RM100, dia akan pergi kepada nombor 1 sampai 10. So kita akan bagi. Itu satu simpanan. Jangan risau. Sekiranya receipt tu hilang dan sebagainya, tak ada orang boleh tebus kecuali anda sendiri datang, hanya bawa my card dan pergi ke kaunter BSN, dan kita akan gantikan dengan CJ, dengan receipt yang lain.
0: Okay.
1: Jangan risau.
0: Ini Kimi dari Batu Rakit pula. Dia kata dia dah lama ada CJ tapi tak cara. Adakah dia tetap aktif dan layak untuk cabutan?
1: Ha, ini soalan yang paling best. Okay. Nah, kebanyakan dia orang bila dah beli tak tahu simpan dekat mana dan dia khuatiri benda tu dah tak ada dalam sistem.
0: Okay.
1: Untuk makluman pendengar yang bertanya tadi, di mana sekiranya nombor tersebut tak lagi ditebus ataupun diambil balik ke wang tu, dia masih berada dalam sistem.
0: Masih jangan ada risau. Kimi. Jangan risau. Mungkin anda jutawan seterusnya.
1: Betul.
0: Okey, kita dah akhir-akhir ni. Jadi kami di pihak Terengganu FM, terima kasih. Ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi mengenai BSNL SSP. Kadang-kadang kita biasa dengar, biasa sebut.
1: Betul.
0: Tapi kalau tak dipromosikan, kita macam lupa sekejap.
1: Betul.
0: Bila Cik Khabir datang, kita semua berbesar hati lah ni.
1: Yeah.
0: Kalau tak percaya, tengok ni. WhatsApp ada, dekat komen, TikTok ada. Dapatnya Cik Khabir kena datang selalu ni.
1: InsyaAllah.
0: Okey, insyaAllah kita juga akan siarkan ikhlas supaya ingatkan kepada anda, ingat menghati kita untuk BSN SSP. Terima kasih sekali lagi Cik Khabir. Semoga terus maju jaya, cemerlang. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan juga terima kasih juga untuk semua pihak BSN. Sebab ramai yang puji katanya. Kaunter bagus dia kata. Mesra sangat membantu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Saifuddin. Kita jumpa lagi lain siaran insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita baru saja bersama rancangan Tajaan BSN Negeri Terengganu dan kita bersama-sama pengarah BSN Negeri Terengganu itu Encik Muhammad Khabir Ali.
2: Assalamualaikum. Saya Ramla Ram.
3: Hai, saya Rita Jaini.
4: Hai, saya Dayang Faiza.
5: Saya Aaron Aziz.
6: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
7: Tengah memandu ke?
8: Saya Roshamno lah.
9: Hai, saya Aizat.
10: Saya Black Hanifah.
11: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
12: Terengganu FM. Mesra ceria.
11: Mesra ceria.
12: Mesra ceria.
11: Terima kasih.

0: bersama anda seawal 6 pagi. Mani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kelapa masih ceria di mana jua anda berada. Kita dah ke jam baru pukul 11 pagi.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Tepuk tadi, siapa yang tepuk sekarang ni?
4: Jiran sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Mau tutup dahan kayu aku, dapat tinggal ganggah aja. Bila kita kerak dahan hok kecil-kecil dah. Lepas tu kita tinggal dahan hok besar je. Jadi tinggal ganggah lah. Mau tutup buat juga yang dapat tinggal ganggah aja. Tak ada dah. Dia jangan duk mecok lah. Jangan buat minum.
6: Kena kecil tau. Ini kalau suami rumah lepak je nak. Nak bangun kek-kek lah jalan betul.
5: Kami makan dulu dari Terengganu pergi Melaka. Lepas tu pergi Melaka pergi singgah sekarang. Mak mari makan gula sepupu. Melaka jasing. Pertai kakau. Ada atas highway ke Bukit Besi. Ya.
7: Kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah dah. Dia Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
8: Mesra ceria.
7: Dengar belakang hari. Let's go.

Senang Mini Pagi. Selamat pagi. Kalau kadang masih berjerebu lagi tempat anda, kalau anda adalah golongan rentan macam kanak-kanak, keluarga emas ke, okey, jangan pada lama sangat di luar bangunan, duduk dalam rumah, duduk dalam bangunan, okey. Bukan masanya untuk bersiasat lagi, untuk beristirahat kat rumah ataupun buat kerja dalam bangunan sahaja. Tapi semoganya dalam baik-baik sahaja kesihatannya, okey. Ini jerebu dan rentan sempadan. Gitulah pemandangan kalau tengok di beberapa kawasan di Malaysia kita pun. Sekali lagi menjadi isu kebakaran hutan juga tanah di rantau ni jadi tumpuan juga kan. Sebabnya asap ni makin merebak. Imej satelit pula menunjukkan titik panas. Persoalan ni kita macam kita sama-samalah jaga diri kita. Gitu kisahnya. Termasuklah untuk anda yang sedang bertugas sekarang. Mata jangan menilau sangat. Buat kerja juga, okey. Kadang-kadang kerja tangan cenderung naib je, tapi fikiran menerawang tak ke mana. Biasa mak-mak macam itulah kan. Kat rumah masak apa ya? Nasib baik anak pergi sekolah semua. Sekejap bagi siapa giliran ambil anak sekolah ya? Jangan lupa. Ini ada kes ni tak ingat ni. Kadang-kadang dia ingat ayahnya yang ambil. Rupanya ayah ingat maknya yang ambil. Alih-alih anak telefon, halo. Cikgu pula telefon juga. Ni anak tak ambil lagi. Jangan jadi macam tu. Tengok jadual, okey. Cek-cek jadual disambil kesibukan tugas di kerja tu, kesibukan tugas di rumah tangga pun jangan diabaikan. Kita nak seimbangkan work-life balance, kata orang. Kejap lagi, Farah nak siarkan teka lagu berganda untuk hari ni. Tunggu tau.

0: Anda hebat.
1: Anda kena tahu lagu ni lagu apa.
0: Dah, jomlah main permainan ke lagu berganda. Selamat pagi semua ibu-ibu, ayah-ayah, bapa-bapa, semuanya. Selamat mendengar Terengganu FM waktu ni, okey? Para Fauzi bersama-sama dengan anda. Jangan lupa kalau rasa penat dah waktu ni, dah banyak dah memberi idea, bernas kan sekali? Idea bernas sekali. Idea-idea bernas tu kan. Ataupun telah melakukan tugasan banyak dah ni, apa yang dikeluarkan. Hujan-hujan nak bagi tegak-tegak, tak tenang-tenang sikit, tak nak bagi stres, tak nak bagi rasa ketegangan. Boleh hirup kopi ya. Hirup kopi dulu, kopi kesukaan. Kalau tak suka kopi, mungkin suka teh. Yelah, ada orang tak sukalah kopi. Ada orang suka kopi, ada orang suka teh. Ada juga suka coklat. Ada orang dia tak kisahlah waktu sejuk pun, nak minum air batu juga. Dan macam mana? Kisah dia kan. Kisah kita lain pula. Tengah lagu berganda tadi, boleh ke tak boleh tu? Hayati lagu tersebut, okey? Lagu tu untuk kita rilis jugalah, untuk para dengar jugalah. Soal apa ni, komen-komen awak semua. Takkan nak biarkan saya popek-popek sorang-sorang. Tak best lah awak. Awak duduk kat ofis dengan lagu. Kita tak dapat hayati lagu sebab kita berdebat. Cakap apa lepas lagu ni? Kan? Ataupun awak dalam kereta kan, mandu tenang je. Kita tak tenang kalau tak dengar suara awak ni. Ataupun boleh komen kan. Komen-komen awak pun best juga. Barulah kita tenang. Barulah Farah rasa okey. Ada orang dengar. Hantarkan jawapan anda. Jawapan apa? Jawapan soalan Farah tadilah. Teka lagu berganda tadi. Kalau first time dengar hari ni kan, Farah dah siarkan teka lagu berganda. Siapakah penyanyinya dan apakah tajuk lagu dia, okay? Lagu tu dua, penyanyi seorang saja. Nak Farah siarkan sekali lagi? Boleh saja. Jom kita dengarkan sekali lagi. Dah hantar jawapan anda ke 0303446632. Ataupun boleh komen je kat TikTok Terengganu FM sekarang. Telepon bersiaran Terengganu FM sekarang. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita, Prince Zakri, Cik Azaliha, Kerai Simbang Toki. Terima kasih like. Terima kasih juga Bukok Cobong, Nani Kamal, Laju Sang Imi Batu Rakit kata. Lagi siapa ada ni? Ni kita ada juga Zuraida Muhammad. Lepas tu siapa lagi yang ada bersama-sama? Ruzi Dahlia. Ramai lagi yang muncul. Nak suruh Farah sebut nama. Nani Kamal, terima kasih. Kak Nani, okey, tak dengar pun. Jom kita dengar sekali lagi, okey? Kena hayati tau. Sebab itulah kita namanya teka. Kita buat sikit-sikit je.

0: anda kata anda hebat.
1: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
0: Dah jomlah main permainan ke lagu berganda.
2: Boleh ke tak boleh? Boleh tangkap kan? Dua lagu tadi penyanyinya seorang. Betul? Tidak siapa toki? Tek jawapannya. Jawapan bersahabat kita di TikTok. Tapi apakah tajuk lagunya? Boleh teka-teka hantarkan ke 0-1-0-3-4-4-6-6-3. Hayati lagunya dulu, okey? Pandang-pandang, jeleng-jeleng. Throw it up, huh?

siapakah yang menonton Farah adalah suri rumah. Terima kasih untuk suri rumah macam Nani Kamal, macam Zuraida. Siapa lagi termasuklah anda, teman awak yang sudah dengar radio sekarang ni kan. Waktu-waktu macam ni kat rumah dah sunyi sikit. Suami lagi kerja, anak-anak dah pergi sekolah, mungkin tinggal anak kecil je kat rumah kan. Kain dah siap sidai, lepas tu apa lagi lantai dah siap lap. Jadi untuk suri rumah semua kesayangan Beta, kesayangan Farah yang dengar radio waktu ni kan, rehatlah kaki tu kejap. Okay, duduk layan lagu-lagu di tengah FM ni. Santai-santai sikit, sambil-sambil lepas ni boleh potong bawang pula. Nak buat lauk tengah hari, tengah fikir nak masak apa kan. Nak buat kari ke, nak buat singgang ke, ataupun nak buat gulai ke, sambal masak merah ke, boleh lah. Terima kasih Ali Baba yang baru join TikTok Terengganu FM. Terima kasih Ika Asmani. Terima kasih Abi. Terima kasih Cikgu Ispaka. Lagi siapa lagi? Abi dah sebut nama kan? Okey, terima kasih. 11.27 menit pagi.

0: anda kata anda hebat.
1: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
0: Dah tujuhlah main permainan ke lagu berganda.
2: Teruskan permainan berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

kena pilih Terengganu FM yang dengar di mana jua anda berada. Okey, 11.36 ni pagi. Yang memandu sekarang macam mana tengah mandu? Keluar mencari rezeki demi keluarga yang berulang alik demi impian kan? Nak jadi itu, nak jadi ini, keluar rumah dengan doa tadi. Usaha keras, semua tu sangat bermakna insyaAllah. Mudah-mudahan dipandang olehnya. Kalau rasa penat, mengantuk tengah jalan ni, ingat balik siapa yang awak berjuang untuk hari ni. Bila keluar rumah, ulama. Terasa tak? Terasa tak? Keluar rumah tadi, awak berjuang untuk siapa? Untuk isteri, untuk anak-anak, untuk keluarga. Seorang isteri pula berjuang untuk siapa? Nak bantu suami, lepas tu untuk diri sendiri kan? Dah belajar tinggi-tinggi rasa nak bekerja, nak membangunkan, nak jadi pembina bangsa dan negara pun boleh juga kita katakan diri kita begitu. Okey, bulan 11 apa tu? Tadi teka lagu berganda, Cik A jawab. Terima kasih Cik A. Kalau anda dah dengar teka lagu berganda tadi, alhamdulillah boleh hantarkan komen anda ke 0103446632. Yang mandu juga, kalau ada kesempatan boleh hantar ke nombor yang sama tau. Ini ada berita baik. Berita baik di mana kerajaan akan memberikan allowance bantuan mobility ataupun EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off untuk pencarum yang mendapat pekerjaan baru dengan jarak lebih 100km dari kediaman. Alhamdulillah, berita baik rezeki ni. Ini pindaan selain pemberian ABM, penambahbaikan utama ialah allowance bekerja semula. Ada allowance bekerja semula tau kalau dapat pekerjaan baru yang dinaikkan daripada 25% sampai ke 50%. Dalam masa yang sama, allowance latihan pula dinaikkan dari RM10 kepada RM30 sehari. Alhamdulillah, subhanallah, rezeki bergolek ni. Manakala untuk fee latihan ditingkatkan daripada maksimum RM4,000 sampailah kepada RM7,000. Ini bermakna kalau kita hitung-hitung, pencarum akan dapat sokongan lebih baiklah untuk ikuti sebarang latihan, tingkatkan kemahiran kita kalau kita berminat kan, dan boleh menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran kerja sekarang. Sebabnya pasaran kerja sekarang berbeza. Adakala pekerjaan kita dulu tak memerlukan sebagai host, sekarang memerlukan live host pula kan. Itulah, tengok world order change, Cik Mark Saleh kata, perubahan order dunia. Dan ini insyaAllah sebagai satu alternatif daripada kerajaan untuk kita semua yang perlindungan kita semua jugalah. Ini bermakna kita mendapat menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran kerja semasa, dan di samping itu pastinya kena ingatkan produktiviti kita. Okay, jangan tanya bantuan saja, tanya pula diri kita apa bantuan yang kita berikan. 11.38.

Dapun 11.55 pagi, 5 minit saja lagi menuju ke jam baru. 12 tengah hari macam biasa. Kita ada buleti 12 tengah hari. Hari ini disampaikan oleh Noor Ashraf Haji Muhammad Noor. Terima kasih untuk Azlan Jumi. Terima kasih kepada Nas. Terima kasih kepada Zul. Kepada siapa lagi? Uding. Lagi-lagi Farah Farhana, Abdul Aziz, Kelana Tan, apa ni? Kelana Tan TV. Farah Farhana dan sebut nama Junaya. Lepas tu kita ada siapa lagi? Lama salah invite. Sorry. Jangan terima invite tu. Terima kasih juga untuk anda yang telah memberi jawapan yang tepat untuk teka lagu berganda. Terima kasih Din Khairuddin, Syed Safuddin, Ain, Kimi Batu Rakit. Kita ada siapa lagi? Fazli. Ini kita ada 0471. Tak ada nama ni. Siapa lagi? Terima kasih kepada Muhaya. Terima kasih kepada Azmi Sanusi. Kepada Ahmad dan juga Kak Ni. Satu lagi kita ucapkan juga thank you kepada Dila. Tahniah anda semua telah memberi jawapan tepat, iaitu Nora penyanyi. Lagunya hanya di persembangan Dilema dan juga hanya satu di Terengganu FM untuk teka lagu berganda.

tengah hari. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak perlu diperkasa. Dan aktiviti sukan air Merin di Pulau Disaran henti bermula 15 Oktober. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyeru agar sokongan ibu bapa terhadap pendidikan agar anak-anak terus diperkasa. Ia susulan berlaku kemerosotan tahap sokongan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa terkini. Sokongan bermaksud dari segi komunikasi dan perhatian dalam perkembangan anak-anak, bukan sekadar menguasai kurikulum dan menggantikan kerja sekolah mereka. Sementara itu, Fadlina turut menyuarakan kebimbangan terhadap ancaman buli cyber. Ia dapat menjejaskan pendidikan dan kesejahteraan murid. Ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu memainkan peranan dalam membimbing anak-anak menggunakan telefon pintar serta media sosial. Sebarang aktiviti sukan air dan marin di Pulau Negeri ini akan mula dihentikan pada 15 Oktober nanti mengikut saranan Met Malaysia. Pengerusi Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu, Datuk Tok Ahmad Faisal Tok Abdul Razak berkata ia tertakluk kepada pengusaha resort dan perkhidmatan bot. Sarana itu demi memastikan keselamatan pengunjung dan pelancong apabila tibanya musim tengkujuh. Sebanyak 10.9 juta ringgit faedah perkeso sudah diagihkan kepada lebih 2,000 penerima di negeri ini sejak 1 Januari lalu. Pengarah Perkeso Terengganu Hisham Abdul Rahman berkata pembayaran itu termasuk faedah hilang upaya sementara, hilang upaya kekal dan orang tanggungan. Tegasnya, majikan perlu memastikan semua pekerja berdaftar dengan perkeso dan mencarum bagi mereka mendapatkan perlindungan sewajarnya. Op kesan akan dilaksana 22 September ini bagi mengesan majikan yang masih belum mendaftarkan caruman untuk pekerja. Sekian buletin disediakan Salimin Kesah Ahmad. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Abu Hurairah, satu hadis yang maknanya Masya Allah, kalau kita tengok ni kena pada kita akhir zaman ini. Daripada Nabi SAW bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, ketika rosaknya umatku, zaman inilah rosaknya umat, maka baginya pahala syahid, yakni jalan Allah. Sidang pendengar, kalau kita tengok, sunnah-sunnah Nabi ini ada yang bersifat sunnah yang wajib, ada yang bersifat sunnah yang sunat. Sunnah yang wajib, katakanlah sekarang ni orang perempuan sekarang ni, sunnah yang wajib ialah menutup aurat. Kalau kita kat sini ni mungkin tak berasa sangat lah, tak ada maknanya terhalang siapa nak pakai benda menutup aurat, tudung apa semua, tidak lah. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang bukan orang Islam, mungkin di sana ada masalah. Siapa-siapa yang pakai tudung tutup aurat ini dianggap sebagai teroris, diperlakukan secara kasar, ditumbuk lah, apalah macam-macam lah. Pada ketika inilah kita melihat depan mata kita lah bagaimana hadis Nabi ini, rupa-rupanya Nabi tengok dah akhir zaman ni macam mana. Sehingga Nabi kata, siapa yang berpegang dengan sunnahku, tetap teguh dengan sunnah ini, ketika rosaknya umat ini, zaman rosaknya umat ini kan, macam-macam dah, sebab nak kiamat dah pun, ya betul dah, maka ganjarannya adalah syahid, mati syahid ganjarannya. Dah kalau begitu, kita kata tak bernilai lah mati syahid tu. Bukan kata tak bernilai, begitulah Nabi nak menerangkan bahawa kepada kita betapa besarnya ganjaran kita menghidupkan sunnah pada akhir zaman ini. Apa sunnah pada akhir zaman ini? Kalau bela janggut pun ada masalah sekarang ni kan, bela janggut pun ada masalah, teroris, semua-semua teroris, teroris pengganas kan. Kita melihat kalau orang lain buat tak ada masalah. Kalau kita pakai serban, teroris. Orang Sikh pakai serban, bagus. Orang Sikh pakai apa benda bukan, pemuzik, ada janggut. Wah, cool man. Orang Islam pakai janggut, teroris, pengganas. Jadi ini merupakan hak Nabi cerita, siapa yang bertahan, ikhlas demi kerana Allah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Belum lagi itu baru sunnah-sunnah yang bersifat zahir, kan? Pakaian, apa benda, personality, apa benda, fizikal. Maka di sanalah maknanya cabaran-cabaran untuk menghidupkan sunnah tersebut. Maka ganjaran besar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi sunnah-sunnah yang bersifat perbuatan, menempati masa. Allah, kan zaman sekarang ini, zaman dengan jamnya, dengan sibuknya, kita dapat menepati masa. Ganjarannya besar di jalan Allah. Kemudian apa lagi, menepati janji pun besar juga. Apa lagi, kita bersabar atas dugaan-dugaan apa benda, kemelesetan ekonomi apa semua ini, maka itulah sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan untuk kita beramal dengannya. Ganjarannya sangat besar. Sebab kita kena ingat, hidup kita ni memang penuh dengan ujian dalam dunia. Penuh dengan ujian. Kalau tak nak ujian, maka kita tak hidup dalam dunia. Kalau nak balasan, kita bukan hidup dalam dunia. Hari apa benda kita mendapat balasan, bukan di sini. Di sini ialah barang ujian, semua benda ujian. Dan untuk ujian tersebut, kita diperintahkan untuk berbuat beberapa perkara. Antaranya ialah sunnah-sunnah Nabi. Jadi Nabi kata, siapa yang menzahirkan sunnahku, siapa yang mengamalkan sunnahnya, maka ganjarannya sangat besar. Sehingga Nabi sebut ganjarannya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita berasa lemah, berasa apa benda, hina, kopeh tak, apabila kita mengamal atau beramal dengan apa yang Nabi suruh, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kadang-kadang bersiwak pun kita berasa nak malu, berasa angkat tangan nak berdoa kat kedai makan roti canai pun kita berasa malu.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Ayuh, sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

masih lagi temani anda di Terengganu FM. Kalau sekarang tengok kawan macam dah dua. Kan muka dia dua kan, dua tiga gitu kan. Tengok laptop betul macam dah tukar-tukar colour dah. Pino-pino mata Terengganu kata tu. Eloklah berehat seketika, buat regangan sikit. Angkat tangan ke atas ya. Regang ke keadaan kiri. Mungkin waktunya untuk anda berjalan-jalan sikit. Tanya khabar kawan dekat sebelah. Lama dekat kerusi betul ke? Kena dua kali berjalan ni mengantuk juga. Kalau mengantuk juga sama ada tak cukup tidur. Ataupun terlebih tidur. Itu dapat tolonglah tu. Tapi kan, kalau kejap lagi terfikir nak masak apa, biasanya mamak ni masa ni kan, selain pada dia nak pergi makan kawan-kawan, biasanya kepala nak masak apa balik nanti. Tak tahu nak masak apa kan. Hari Ahad ni rasa nak berjimba-jimba sikit. Jimba ayat apa tu? Rasa macam nak santai-santai je masak. Bolehlah Farah bagi idea, nak tak? Boleh masak benda mudah-mudah, simple kan? Kata penat hari ni. Boleh masak sardin. Sardin. Sardin ni senang je. Memanglah senang, tapi dia macam-macam cara kan orang masak kan. Ada yang digoreng ikan dulu, ikan sardin tu digoreng dulu. Ada yang letak macam tu je dalam kuali. Orang Terengganu kata rembah macam tu jadi. Ni yang panggil campak-campak jadi ni. Ada juga yang siap letak santan pula dalam sardin tu. Dia otai-otai macam tu lah kan. Resepi sardin kari pun ada. Ni sesuai lah. Kalau yang sudah tak tahu nak makan apa, nak masak apa, ada je kan. Nak masak apa hari ni? Style macam tu hari-hari. Keluar-keluar, wow, menu dia meletup. Kalau sardin ni biasa sudah mula terasa bosan, boleh cuba sardin kari. Nampak je kan? Macam lain sikit kan? Masak apa? Masak kari. Kari apa? Kari sardin. Wow. Saya nak tenggiri-tenggiri lah hari ni, kari sardin je. Kuah dia pekat, pedas, sedap rasa. Sedikit masam. Wow, sedap. Boleh menyebabkan kita menambah-nambah nasi hidangan, menyelerakan. Makan dengan nasi panas-panas. Perut pun dah berkeroncong sebab dah tengah hari kan? Sabar-sabar. Jangan biar DJ cakap serong. Serah. Awak kena keluar pukul 1, okey? Ni awak sangat nak keluar ni. Bang, sabar dulu. Belum masa untuk makan tengah hari. Tengok tu dah keluar tu. Ya Allah, belum pukul 1 lagi. Bukan rehat pukul 1 ke? Sardin ada ke boleh buat kari DJ? Adalah. Dekat ni, dekat TikTok tanya saya ni. Kari ayam jari ni, Ara. Kari ayam pun sedap, Ara. Tapi kalau malas nak buat kari ayam, malas nak pergi cari ayam, tak malas. Tapi ayam payah nak beli kan? Ataupun ayam tak ada dalam peti ais. Ataupun ayam ada tapi keras. nak defrost dia tu makan masa. Buat je lah kari sardin. Apa yang perlu ada? Perlu ada minyak. Mestilah nak masak dengan apa. Kena ada biji ketumbar. Kena ada cinta manis. Cinta putih. Macam biasa bawang wajib. Tomato kena ada. Daun kari pastinya. Lepas tu halia. Iris-iris nipis-nipis tu. Serbuk kari ikan ya. Sebab sardin tu ikan bukan ayam. Farah buat kelakar ke tak? Farah cakap balik. Lepas tu serbuk cili. Dan apa lagi? Air kena ada sardin lah. Sardin-sardin kena ada. Asam jawa sikit. Air asam jawa. Garam perasa semua tu lah. Panaskan kuali. Ni Farah buat cerita. Pendek-pendek cerita. Kalau panjang cerita kena satu segmen tau. Masak bersama Farah. Yo. Lari dia semua chef-chef lain lah. Kalau Farah yang masak ni. Mula-mula panaskan minyak ya tuan-tuan dan puan-puan ni. Para suami hari nak tolong isteri kan. Main hari ni masak sardin. Sardin kari dapat power sikit. Ara kata saya masuk awal sebab nak hantar bekal kat kafa anak. Wah, terbaik. Tengok contoh ibu misali hari ni. Calon-calonnya adalah Ara dari TikTok kita. Lepas tu kan masukkanlah ketumbar yang Farah sebut tadi. Cinta manis, cinta putih, daun kari. Masuk sekali. Bawang merah, bawang putih, tomato kita iris dadu. Tak nak iris dadu, potong macam biasa pun boleh. Buat 5 potongan tu kan. Lepas tu halia dah goreng. Lama sikit sampai naik bau. Syed Safuddin kata hari ni isteri saya masak sotong masak merah kat Farah. Wah, sedapnya sotong masak merah. Tak sabar nak balik rumah pukul 1. Wow. Suami misali, isteri misali. Eloklah tu. Isteri masak, suami balik makan. Kalau dekat-dekat bolehlah balik kan. Kita raikan apa yang isteri kita masak. Saya pasti ramai pada suami ni. Kadang-kadang dia dah kenyang makan kat ofis tu. Dengan kawan-kawan dia balik dia makan juga. Isteri tanya, abang tak makan tadi kan? Tak sayang. Abang nak makan masakan sayang je. Hui. Mulut manis apa janji? Keluarga bahagia. Mio kata, waalaikumsalam saya. Selamat tengah hari. Ya. Lepas tu kan, sama balik cerita kita masak. Tak habis lagi ni. Biasalah perempuan, sambil-sambil masak, sambil-sambil cakap. Kita kan multi, okay?
Masukkan sebut kari. Masuk lagi? Tak masuk lagi kan? Masukkan sebut kari. Gaulah sampai rupa masak dengan semua tu pecah minyak. Orang kata pecah minyak. Yang ni penting sampai pecah minyak. Kalau tidak, tak sedap dia. Lepas tu masuk pula kuah sardin tadi kan. Sardin tadi kita dah tuang kan. Kuah ni tak tuang lagi. Masuk pula cili padi. Kalau nak pedas lah, air asam jawa, garam, serbuk perasa. Kacau lah kalau rasa nak manis-manis sikit. Tambah gula sikit. Kacau sebati. Tomato yang kita potong tadi masuk pula sikit lagi. Masuk ikan sardin gaul. Tapi jangan gaul banyak sangat. Takut ikan sardin tu hancur. Tak nampak dah. Jadi pula lah resepi lain. Resepi apa? Resepi roti sandwich sardin. Jangan macam tu. Kita nak buat kari sardin. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan. Kari sardin eh. Lepas tu pula biarkan kuah mendidih sebati. Kari pun siap. Tada. Dah siap kita dengar lagu pula. Lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menghiasi untuk seleksi 90-an. Jetak lidah nak sebut tu. Seleksi 90-an. Wajah kekasih. Terengganu FM.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggara serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006.

0: Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
1: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa untuk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak kita.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Dato' M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Kara Lampos, Kostulas dan Kima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan ototnya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serengan-rengan azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serengan-rengan azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia ringan sekali. Hok ringan sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok kata teruk dah, teruk dah tu dia ringan sekali. Otak kita, hok kita jaga, pala kita, hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita supaya jangan gelegak. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita.

Sekarang hampir pukul 1.30 tengah hari. Sekejap lagi sama-sama kita di rancangan Hidayah. Hari ini yang bertajuk Dosa dan Kesannya, yang diterbitkan oleh rakan Sugar Sukri Ismail, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil yang berbahagia, Ustazah Da'i Hamidah Abdul Razak. InsyaAllah sama-sama kita hayati lebih kurang setengah jam siaran ini untuk ceramah Hidayah hari ini. Seterusnya selepas daripada rancang Hidayah, anda akan ditemani oleh rakan setugas hari ini yang bertugas menerusi kepada gamak orang kita. Hari ini kita ada Ayah Teh dan juga Cuk Ain. Okey, selamat mendengar di Cengkan FM dan terima kasih banyaklah untuk anda sentia bersiaran bersama Farah Haji Fauzi 10 hingga 2 petang tadi, 10 hingga 2 petang nanti. Nampak tak? Semua abur dah ni. Nampaknya kena cari kedai makan. Okey, cantulah solat dulu yang penting. Semoga semuanya anda dengar ini telah solat di awal waktu, dapat solat di awal waktu sebaik mungkin insya-Allah. Mudah-mudahan para doa akan berjalan lancar dan tugasan anda juga dirahmati Allah, dan hujung tugasan macam biasa yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri. Dengan itu, salam sejuk maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi, jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi ma sha Allah. Raditu billahi rabba kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Kami redha Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pelbagai nikmat kepada kita semua. Tak terhitung nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita nak bicarakan tajuk kita kali ini berkenaan dengan akhlak. Benda yang sangat-sangat penting. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu tahu, perkara yang penting yang kita perlu tahu untuk kita jaga sebagai kita ini seorang manusia. Yang mana kita ini manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jasad manusia ini ada mudghah, ada seketul daging. Iza solahat, bila seketul daging ini, kalau dia solahat, kalau dia baik, solahal jasadu kullu, maka baiklah semuanya. Wa iza fasadat, kalaulah kata seketul daging ini fasadat, dia jadi rosak, dia jadi tak elok. Fasadal jasadu kulluh, maka akan rosak semuanya, seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Apa dia yang dikatakan seketul daging yang kita sebut tadi, kalau dia elok, maka dia akan elok satu anggota badan kita. Tapi kalau yang seketul daging ini rosak, dia tak elok, maka akan tak elok terus satu anggota kita. Semua akan jadi tak elok disebabkan berpunca daripada seketul daging tadi. Apa dia yang dikatakan daging itu? Itulah kata Rasulullah, wahiyal qalbu, iaitu qalbu, jantung hati kita. Hati, al-qalbu, hati. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang nampak perkara ini yang paling utama, kalau orang nampak, kalau kita sedar inilah yang paling utama yang kita kena tahu, maka kita akan jaga baik-baik hati ini sebab ia akan memberi kesan kepada perkara seluruh anggota badan kita. Tapi kalau orang tak sedar, maka dia akan buat apa saja, biar rosak, biar tak elok, biar nak jadi apa. Dia tak tahu. Kerana apa? Dia tak tahu. Sebab itu kita kata kena ada ilmu baru kita tahu apa yang kita kena jaga sungguh, apa yang kita kena utamakan. Dan di sini Rasulullah bagi tahu kepada kita bahawa yang paling utama yang kita kena jaga, yang kita kena perhati betul-betul, iaitu al-qalbu, jantung hati kita ini. Kerana apa? Kerana hati kita ini akan memberi kesan. Kalau dia elok, solahat, kata Rasulullah, maka dia akan elok semua anggota badan kita. Tapi kalau dia jadi fasadat, jadi rosak, jadi tak elok, maka akan terus rosak seluruh badan kita. Sebab apa? Anggota badan kita ini semuanya seakan digambarkan seperti pekerja saja, dan hati ini seperti raja. Sebab itu kena jaga yang hati ini bagi elok, sebab dia umpama raja. Maksudnya dia ini arahan semua daripada hati ini. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki, semuanya akan menuruti perintah daripada raja yang disebutkan hati ini. Sebab itulah hati ini, kata Rasulullah, kena jaga elok-elok. Kalau dia elok, maka elok. Kalaulah dia jadi rosak, maka kena rosaklah semuanya. Allahu Akbar. Sebab itulah dikatakan bahawa hati inilah. Apa yang kita buat hari-hari dalam perbuatan kita, ia adalah mencerminkan hati kita. Sebab itu, para ulama menyebut perkara, perbuatan, tindakan, akhlak kita, cara kita ini, semuanya mencerminkan hati kita. Kalau ada orang itu, maka dia seorang yang sangat-sangat baik. Seorang yang sangat-sangat baik, maka ia adalah
mempunyai hati yang baik. Tapi kalau orang itu dia punya tindakan, dia punya kau buat yang tak baik, suka mengata orang, suka buat jahat kepada orang, suka menganiaya orang, suka buat maksiat, suka buat dosa, semua ini sebab mencerminkan hati dia itu bermasalah. Sebab itulah kita ini disebut juga kita perlu belajar ilmu untuk membersihkan hati kita. Ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati, sebab hati kita ini kalau tidak dijaga, kalau kita biar dia jadi rosak, rosak, makin rosak, makin rosak, dia akan jadi, kita punya akan jadi orang yang tak baik. Tapi kalau kita punya hati kita ini bila dia kotak tapi kita bersih, maka dia jadi elok balik. Tapi kalau kita tak bersih, dia biar saja, maka ia akan menyebabkan kita jadi orang yang tidak baik. Jadi kita nak nafi, kita tak boleh nak nafikan bahawa kita manusia pasti ada buat silap. Kita ada kita ni sebagai manusia tak boleh menafi bahawa kita ini punya hati pasti ada buat silap. Sebab itu Rasulullah kata dah, kullu bani Adam khata', semua anak bani Adam ini, manusia ini pernah buat silap. Kalau kita kata kita nak jaga hati kita ini elok setiap masa, memang boleh jaga, tapi tak terlepas juga daripada buat silap. Pasti juga kita ada buat silap dalam hidup ini. Sebab apa? Nabi kata dah, asal ataupun kita punya manusia ini pasti pernah buat silap. Itu yang kita kena terima hakikat. Sebab apa kita kata kita ni tak terlepas daripada buat silap? Sebab kita ada musuh. Musuh yang nyata, iaitu syaitan. Yang kerja syaitan ini, dia akan bagi manusia ini nak buat jahat. Itu musuh kita. Tapi kita sebagai manusia Islam ini punya adil, punya sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat kesian kepada kita. Maka Allah bagi pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Kecuali sampai satu masa Allah tutup, waktu kita nak mati, waktu tu nak taubat, tak jadilah. Jadi sebelum sampai waktu itu, Allah bagi buka pintu taubat. Untuk apa? Untuk kita bertaubat, memohon ampun, untuk kita bersih. Kalau buat silap, kata kotaknya, dengan sebab dosa yang kita buat itu, hati kita akan jadi kotak. Sebab bila kita buat jahat, bila kita buat maksiat, bila kita buat kesilapan, semua itu akan menjadikan hati kita itu makin gelap, makin kotak, makin rosak, makin rosak. Tapi betapa Allah sayang kepada kita, Allah bagi pintu taubat supaya kita boleh bersih balik. Jangan biar kotak. Jangan biar dia kotak lama, bagi bersih. Bagi bersih balik. Ada cara dia. Sebab itu kita kata kita perlu bertaubat setiap hari. Perlu bertaubat setiap hari untuk kita bersih balik diri kita ini. Ada orang kita sendiri, kalau kita kata kita tak berapa semangat nak buat ibadah, tak berapa semangat nak jadi baik, tak berapa semangat nak dengar ilmu, tak berapa semangat nak semayang, tak berapa semangat ni nak buat jadi hamba yang taat ini, maka itu boleh jadi disebabkan dosa kita itu tak dibersihkan, menyebabkan kita jadi beban, menjadi berat nak buat baik. Jadi orang yang selalu bertaubat, dia bersihlah tu. Dia bersihkan diri dia, menyebabkan diri dia tu ringan berasa nak buat ibadat. Sebab tu kena ada usaha untuk bersih balik dosa kita, supaya hati kita yang kotak, yang buat silap, yang kita tak sedar mungkin, maka hati tu jadi bersih, menyebabkan kita pun jadi ringan nak buat ibadat, jadi ringan nak jadi baik. Sebab itu jangan biar hati kita terus rosak, terus rosak. Jangan biar. Jangan biar. Sebab itu kalau kita kata ada anak, ada sahabat, ada adik-beradik yang buat dosa, kita nampak, kita kata biarlah kat dia, biarlah kat dia. Biar-biar ataupun kita tak peduli ke dia, tu menyebabkan hati dia lama-lama dia akan lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Sampai satu tahap, yang tu yang kita takut, yang kita nak sebut dalam kuliah kita kali ni. Yang tu yang kita takut. Apa dia? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah, iza akhta'a, bila dia buat satu kesilapan ni, khati'atan, buat satu kesilapan, nukitat fi qalbihi, maka akan digoreskan dalam hati dia itu nuktatun sauda, satu garis hitam, kesan dosa tadi. Walaupun buat satu dosa, dia akan ada kesan pada hati kita, ada kesan. Sebab itu orang alim, orang yang soleh, depa takut dengan maksiat. Walaupun tak boleh terlepas, tapi kalau ada buat silap, terus bertaubat cepat-cepat kepada Allah. Sebab apa? Sebab takut sungguh dengan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa? Sebab semua ini akan memberi kesan pada hati mereka, akan diri mereka. Jadi kata Rasulullah, bila kita buat satu kesilapan, dia akan ada satu kesan, garis hitam dalam hati kita. Tapi itulah yang kata hati kita rosak tu. Kalau dah kotak, kotak sebab apa? Kotak, rosak sebab apa? Sebab hati, apa dia? Sebab dosa kita. Yang boleh kata rosak, yang boleh kata kotak, yang boleh kata tak cantik, yang boleh jadi tak elok hati tu sebab dosa kita. Jadi bila kita buat dosa, walaupun hanya satu, dia ada kesan garis hitam pada hati kita tu kalau satu. Kalau banyak lagilah bertambah hitam, bertambah rosak. Tapi betapa Allah sayang kepada kita, Rasulullah cerita, faiza naza'a, kalau orang itu dia berhenti. Nak bersih lah ni, kata hatinya kotak, dia dah buat dosa, dia dah rosakkan hati dia, tapi dia rasa nak bertaubat, rasa nak bersih balik. Faiza naza'a, dia berhenti, dia tak mau buat dah. Wastaghfara, dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Wataba, dia bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat sungguh. Ya Allah, tak mau buat dah dosa yang hina itu. Ya Allah, taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ni orang yang betul nak bersihkan hati ni, dia bertaubat. Kan taubat itu ada syarat dia. Yang pertama sekali, dia rasa menyesal dengan dosa yang dia dah buat. Lepas tu dia berazam tak membuat dah. Kan dia berazam tak membuat dah. Dia takkan ulang dah. Dia berhenti terus daripada dosa itu. Itu baru tanda dia betul-betul nak bertaubat. Ni orang ini nak bersihkan hati, dia betul bertaubat. So qala qalbu, maka hati yang kotak tadi yang disebabkan dosa yang dibuat itu menyebabkan hati dia rosak, tapi dia bertaubat, itu tanda dia nak bersih balik hati dia itu. Maka sebab itu menyebabkan soqala qalbu, hati tadi yang asalnya kotak, maka akan bersih balik. Akan bersih balik. Maksudnya apa? Maksudnya hati kita ini kalau kita buat dosa, dia jadi rosak. Tapi kalau kita nak bersih balik, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita tak bertaubat, maka rosak itu akan bertambah rosak, bertambah rosak. Maka ia akan menyebabkan seluruh kita punya diri, anggota kita semua akan jadi rosak. Ini yang menyebabkan orang itu akan jadi orang yang jahat, orang yang kufur, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazu billah. Tapi kata Rasulullah, wa in ada, dan jika orang itu tak bertaubat ni, kata Rasulullah, dia punya hati dah rosak, dia buat banyak maksiat, banyak dosa, dia tak mahu langsung nak berubah, tak mahu langsung nak berhenti daripada dosa itu. Wa in ada, jika dia ulang balik, dia tambah lagi dosa, ziyada fiha, dia buat lagi, dia buat lagi. Yang kita kata tadi, dia pun tak peduli pun, biarlah dia nak buat dosa pun, biar ke dia lah. Kita biar tu, maksudnya kita sedang membiarkan dia terus menjadi orang yang rosak. Jadi kata Rasulullah, bila dia ulang balik dengan tambah lagi dosa yang dia duk buat, tak bersih tapi dia bertambah lagi, jahat lagi, bertambah maksiat lagi dia buat, bertambah dosa lagi. Semua yang kita buat ini akan ada kesan lah pada hati kita. Jadi makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Ini sampai satu tahap, kata Rasulullah, maka ia akan ditimpa satu penyakit yang sangat kronik, yang sangat bahaya, iaitu hatta ta'lua qalbah. Dia punya dusti tadi, dia jadi penuh hati kita ini. Maka dia akan ditimpa penyakit, apa dia? Kata Rasulullah, wahuwa ron. Penyakit ron. Penyakit ron ni apa dia? Penyakit ron ini penyakit hati yang keras. Hati yang keras ataupun karat hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya itu telah rosak. Itulah yang kita kata bahawa hati yang tadi ni, kalau dah rosak tadi, wa iza fasadat, kita kata tadi, kalau hati tu rosak, maka akan rosak semuanya. Hati ni tuan-tuan, kata Rasulullah yang kita sebut tadi, dia kena jaga sungguh, kena jaga sungguh, sebab dia akan memberi kesan yang cukup besar. Dosa yang kita buat, selama mana kita hidup, kita buat dosa itu takkan saja-saja, tapi ia akan jadi kesan pada hati kita. Tapi kalau kita tak bertaubat, kita tak bersih balik dosa yang kita duk buat, yang sampai dia melekat, dia punya makin banyak, tak bersih balik dosa itu, hati kita tu akan jadi rosak. Maka sampai satu tahap, hati itu kita ini akan ditimpa penyakit ron, penyakit apa? Penyakit karat hati. Dan waktu ini, kalau dah sampai karat hati, dia bagi pilah nak berubah, nak perbetul, dia jadi payah. Dia jadi payah. Macam pisau yang kita duk guna nak potong dapur makanan, kita nak masak. Kalau pisau tu karat, dia punya nak potong, dia punya nak potong tu, dia jadi susah, dia jadi lambat, dia jadi letih, dia jadi renyah. Sebab apa? Sebab karat. Macam tu juga hati, kalau sampai dah sampai tahap macam tu lah, kita nak bagi nasihat, kita nak marah, kita nak pujuk, macam mana sekalipun dia jadi rasa, dia jadi susah.
Sebab itulah orang yang bijak dia perlu ambil tindakan sebelum nak jadi rosak hati itu, dia timpa penyakit ron yang kata Rasulullah sebut tadi, maka kita kena segera bertaubat supaya tak sampai tahap kronik berbahaya lagu tu. Sebab itu kita ni digalakkan untuk bertaubat setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertaubat setiap hari lebih daripada 70 kali istighfar pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dosa. Kekasih Allah pun memohon ampun pada Allah setiap hari. Kita tengok balik diri kita ni macam mana. Lepas sembahyang kita ambil dak masa untuk minta ampun pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunlah dosa aku ini, ya Allah. Aku buat silap ni, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahalazim. Walaupun kita rasa kita tak buat silap pun, satu hari ni bangun semayang subuh elok, zuhur elok, asar elok, semua lima waktu cukup. Kita juga jaga suami dengan baik, masak elok semua dah. Kita berasa kita buat semua betul dah satu hari tu, tapi kita sebagai hamba, kita perlu juga minta ampun. Sebab apa? Sebab kalau katanya amalan yang kita tak pasti amalan kita ni Allah terima ke tak. Kita tak pasti dalam setiap perbuatan yang kita buat itu ikhlas benar ke tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pasti. Kita takut kalau-kalau kata sembahyang kita itu tak kena, tak betul. Berapa ramai orang dalam dunia ini semayang, duk semayang berpuluh tahun lama dah, tapi semayangnya rupanya tak betul. Berapa ramai orang buat baik hari ini, banyak sangat kebaikan tapi niatnya salah. Berapa ramai orang hari ini banyak sangat nak jadi baik tapi caranya tak betul. Macam-macam mai dalam hati, kita berasa riak, kita berasa sombong, kita berasa macam-macam. Dan sebab itulah kita kata kita ni nak buat amal ibadah apa pun, kita bukan boleh rasa yakin dengan diri sendiri. Bahkan kalau kita buat ibadah, buat kebaikan, kita kena berasa takut. Takut apa? Takut-takut Allah tak terima. Pada masa yang sama, kita perlu berasa juga harap, bahawa harap-haraplah Allah terima. Itu sifat orang yang merendah diri yang betul-betul nakkan pahala. Jadi disebabkan itu yang kita kata takut dengan amalan kita kalau tak terima, kita berasa harap sungguhlah Allah terima. Maka orang ini takkan tinggalkan istighfar ataupun minta ampun pada Allah. Sebab itu bila kita sembang berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan taubat ini, pasti dia akan terkena pada semua orang. Ima orang itu orang yang soleh ataupun orang yang tak soleh. Semua orang kena dengan benda ni. Sebab dosa ni semua manusia takkan terlepas punya. Sebab itu kita takut tuan-tuan, takut dengan dosa yang kita buat sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Jadi itulah perkara yang kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Kita ini ada musuh yang Allah sendiri sebut bahawa dia memang syaitan ini memang kerjanya nak menyesatkan kita, nak bagi kita ni jadi kawan dia juga jahat. Walaiyazubillah, maka kita kena bersiap sedia diri ini untuk jaga hati kita. Kita dah tahu Rasulullah dah sebut hati ini punca dia. Kalau patah punca ini kita jaga dengan baik, kita dah tahu, maka kita buat persiapan, maka kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak jaga, kita tak tahu, maka kita tak akan buat persediaan ataupun kita tak akan hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi bila kita dah tahu hari ini bahawa hati ini perkara yang paling utama untuk kita jaga kalau kita nak jadi hamba Allah yang baik, maka kita perlulah jauhi perkara-perkara yang dilarang dan kita cuba buat perkara yang Allah suruh. Kerana apa? Bila hati itu rosak, akan rosak semua. Tapi kalau hati ini baik, maka akan baiklah seluruh anggota kita. Maka itulah menjadi asbab kita ini akan dipilih menjadi hamba Allah yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita juga sebut bahawa kita kata kena bertaubat, kita kata kena juga minta ampun pada Allah, sebab kalau hati kita kotak, kita hanya boleh dibersihkan dengan kita minta ampun, bertaubat pada Allah. Itu cara untuk kita bersihkan hati kita yang dah kotak tadi. Tapi kalau kita kata tadi orang yang tak mau bersih, dia tak mau bertaubat, dia buat lagi, dia buat lagi dosa, dia makin kotak lagi hati dia, kesan dia, kita dah sebut tadi, dia akan ditimpa satu penyakit ron yang akan jadi karat hati waktu tu. Bagi pi nasihat, nak ubah macam mana pun payah. Kita takut-takut waktu itu akan menjadikan orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa dia? Penutup yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Itu yang kita takut. Tapi apa lagi yang kita nak sebut bahawa berkaitan dengan semangat untuk kita kena ada masa bertaubat ataupun minta ampun pada Allah. Kenapa? Kerana orang yang ada dosa, orang yang banyak buat dosa ini, doanya akan menjadi tidak mustajab.
Kan ada satu kisah bahawa dicerita daripada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang lelaki yang mana dia ni minta pada Allah dalam keadaan yang minta sungguh-sungguh pada Allah. Tapi Allah tak perkenan doa orang itu. Seorang lelaki ni. Maka orang pelik lah, kenapa bila minta kan Allah kata kalau kita minta Allah kan bagi. Tapi kenapa lelaki ni minta tak dapat? Maksudnya tak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahawa macam mana Allah nak terima doa orang itu, lelaki itu, sedangkan apa yang dia makan dalam, masuk dalam mulut dia pun daripada rezeki yang halal, rezeki yang haram, bukan yang halal. Maksudnya dia buat dosa lah. Makanan yang dia makan pun daripada sumber rezeki yang haram. Macam manalah dia nak, Allah nak makbulkan doa orang itu, sedangkan dia buat semua pakaian yang dia pakai pun daripada rezeki yang haram. Maksudnya apa? Dia nak Allah makbul doa dia, tapi apa yang dia buat di atas dunia ini, dia buat perkara yang dosa. Sebagai contoh dalam hadis itu disebutkan bahawa dia ambil daripada rezeki yang tidak halal. Itu adalah perkara yang dosa. Rupanya dosa-dosa yang dibuat itu menyebabkan doa orang lelaki tadi tidak dimakbulkan oleh Allah. Maka justru yang kita boleh ambil pengajaran bahawa kita mau tak mau kena juga bertaubat kepada Allah. Mau tak mau kita juga kena memohon ampun pada Allah. Kenapa? Kerana kita takut doa yang kita duk minta setiap hari rupanya ditolak oleh Allah asbab dosa yang kita buat sendiri. Jadi, nasihat untuk diri saya juga dan semua yang pendengar bahawa kita sebagai manusia perlu mengakui bahawa kita ni manusia yang lemah, yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu minta ampun kepada Allah, membuktikan kita ini hamba yang penuh dosa dengan harapan rendah dirinya kita ini minta ampun pada Allah. Menyebabkan Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Dengan sebab itu, moga-moga Allah bersihkan hati kita yang mungkin kita dah pernah buat dosa, yang banyak dosa yang kita buat, Allah bersihkan kembali dosa pada hati kita ini bagi jadi bersih balik. Mudah-mudahan dengan cara itu juga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik, pengakhiran yang baik. Kerana apa? Kerana Allah takkan menzalimi hambanya, Allah takkan sia-siakan amal ibadah yang kita buat, kebaikan satu pun yang kita buat. Dengan itu cara untuk kita mendapatkan hati yang baik, dengan mudah-mudahan dengan kita betul-betul harap Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman dan hambanya yang selamat bahagia di alam sana yang kekal abadi. Itulah yang kita dapat. Jadi apa yang kita nak belajar juga, pertama sekali pastikan setiap hari kita perlu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memohon ampun ini cara untuk bersihkan hati kita, basuhkan hati kita, kesilapan yang kita buat, untuk elakkan hati kita menjadi rosak. Sebab setiap dosa yang kita buat dia akan ada kesan. Jadi nak bersih balik, dengan pertama kita kena istighfar, memohon ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang kita kena buat, bahawa kita kena belajar juga cara-cara untuk elakkan diri kita daripada buat kesilapan. Kita kena usaha juga. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah kita kena mengaji. Cari masa untuk kita mengaji. Bila kita mengaji, kita akan nampak. Kita akan nampak. Allah akan bagi hidayah kepada kita. Kita akan nampak. Kita akan dapat ilmu itu. Oh, macam ni rupanya nak buat macam ni. Oh, macam ni rupanya nak buat macam ni. Jadi, kita akan nampak. Jadi, bila ada ilmu, kita akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri. Bila ada ilmu, kita akan lebih tahu. Bila kita tahu, maka kita boleh guna untuk kehidupan kita. Ada orang bukan tak mau buat baik, dia nak buat baik tapi dia tak ada ilmu. Ada orang bila dia ada ilmu, maka dia bacalah. Sebab dia dapat daripada ilmu, kata Rasulullah. Kalau orang baca surah ilmu, maka dia akan dijauhkan daripada seksa azab kubur. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak semangat nak baca sebab dia tak nampak kelebihan tu. Jadi kita sebut tadi bahawa ilmu itu sangat penting. Kerana dapat menjaga kita supaya kita tahu apa yang nak buat, apa yang kita kena hati-hati dan sebagainya. Semua itu dalam masuk bab ilmu. Kedua, pastikan diri kita kena ada masa untuk nak ilmu, mengaji, kena mengaji. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, ialah kita kena usaha. Minta sungguh-sungguh setiap kali lepas sembahyang.
kita kena doa bahawa semoga kita mendapat husnul khatimah. Waktu saya mengaji di Yaman, di Tarim, waktu duduk di Darul Zahra, bila nak balik Malaysia, saya tanya, apa amalan yang saya boleh buat? Kan dah nak balik Malaysia jauh ni, nak buat apa dia amalan yang nak saya nak pegang lah. Maka ulama' di sana menceritakan bahawa kena doa pada Allah, moga-moga Allah bagi husnul khatimah. Lalu saya kata, apa lagi yang boleh buat? Maksudnya kita dah biasa dengar kan? Husnul khatimah, kita berasa biasa. Lalu dijawabnya, kena doa sungguh bagi dapat husnul khatimah. Bila dah banyak kali jawapan yang sama, maka saya rasa inilah amalan yang paling paling penting untuk kita pegang sungguh-sungguh. Bila dah sekarang makin-makin mengaji, makin berusia, kita nampak betapa besar sungguh hadiah kalau orang dapat husnul khatimah ni. Bukan semua orang Allah bagi husnul khatimah. Jadi itu rupanya penutup kita punya umur ini, rupanya menentukan kita ini orang baik atau tidak. Sebab apa? Penghujung hidup kita ini menentukan kita ini siapa. Sebab itulah kita kena sungguh-sungguh doa supaya dapat husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsi ini, Allah memberi hidayah kepada saya dan kita semua yang mendengar, supaya kita ni dalam jagaan Allah, dalam keadaan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang baik, sehinggalah kita mati, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Allah, banyak sungguh lah lembu tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembu sebab dia
1: lah.
2: Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak bunuh kahwin nak bini, nak boleh lembu juga.
3: Aku tahu dah ni, lembu mu hilang. Bapa mu nak marah kok gayanya.
2: Benda kau mu bolok, mu tak boleh lembu, mu tak kala benda.
4: Benda? Mu tahu kok? Tahu benda aku tak? Kok emak? Ha, lembu ni kelebihan orang kau ni. Kat sekandang kau.
5: Patut kau marah
4: banyak. Oh, kau mau naik rumah marah kau tu.
5: Oh, main kau bulat pergi batu. Allah, hey, apa dah yang lambat lo? Mati jalan aku mana?
6: Okey, Gigi, okey, gua dengan kamu. Orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Ya, yeah, selamat petang belaka semua.
6: Belaka deh. Gua ada suara lain belaka
7: eh? Eh, saya suara sama ayo teh tu. Daripada air kami lo. Dengar. Air kami tu tengok sikit.
6: Ezoh bocor.
7: Ezoh bocor. Pergi klinik dah ayo teh.
6: Ni jeburi mungkin juga lah tu. Mungkin capu-capu benda lain tu.
7: Kerisauan, kegusaran, macam-macam lah kan.
6: Ada belaka.
7: Tapi betul ayat cuaca ni tak menentu. Ramah hot demam.
6: Yelah,
7: ramah demam sungguh piang ni. Piang ke musing?
6: Musing, piang ada belaka.
7: Awo.
6: Nama sepiang pun ada.
7: Baiklah, terima kasih untuk Farah Fauzi. Pukul 10 sampai ke 2, pukul 2 sampai ke 6. Ya, tengah cuang yang ini rehat. Ya, tidak?
6: Banyaklah kita nak kongsi. Tapi yang penting sekali, kita nak kongsi-kongsi juga. Pukul apa lagi? Pukul 3 ada?
7: Silang budaya.
6: Silang budaya.
7: Awang ni bawa hot kelak-kelak. Jangan main dengan awang.
6: Awang kan?
7: Ayo teh, hari ni kita pergi pulang ya teh?
6: Hari ni mana-mana jadual tak.
7: Bukan benda. Tak ingat hari bulan dah.
6: Kapal gitulah. 20 September 2026.
7: Allahu akbar.
6: 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Lepas tu zaman di awal, zaman di akhir,
7: Rejab Syaban,
6: Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah.
7: Muharram, Safar, Rabiul Awal.
6: Ya, kena nyanyi.
7: Baru ingat. Tapi apa pun, kalau nak kabarnya, nak kabarnya ke Daima, lajunya masa hari ni 20 hari bulan dah. Rasa baru je ambil gaji ni, nak gaji pula dah orang kerajaan lah.
6: Allah. Dah apa orang kerajaan je ambil gaji?
7: Tak, bukan orang swasta kan ambil ujung-ujung bulan. Tapi kita rasa macam baru je bayar tu, bayar ni, bayar rumah, bayar kereta kan. Nak gaji pula dah.
6: Nak gaji pula dah.
7: Ibarat kata gitulah.
6: Patut gitulah. Seorang-seorang. Tak ada dah dia lagi.
7: Betul. Pas orang-orang. Dok pisau hidup, pisau mati. Antara dua tu lah.
6: Yalah, betul lah.
7: Okay, Yate, hari ni ada benda kita nak kecek kira. Dua suku kita dengar peribahasa.
6: Dua suku lagi.
7: Kau tiga kita ada silam budaya. Kau empat kita ada. Jaman Kigong.
6: Jaman Kigong.
7: Benda kita nak reka ni. Minggu lepas Kataang.
6: Kataang minggu ni.
7: Nanti lu eh.
6: Nanti lu.
7: Bagi
6: tak jumpa,
7: kami kita berfikir.
6: Jumpa, tiba-tiba jalan-jalan reboh.
7: Baru bikin. Idea sudah datang.
6: Idea sudah datang.
7: Okay, Gigi okay.
6: Guna gamut kita cuain dan juga.
7: Ayati. Ayati.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya, berbuat baik biarlah sekadarnya. Tetapi perbuatan jahat jangan sesekali dilakukan. Contoh ayat, Bakri tidak sanggup menjual tanah pusakanya semata-mata untuk membantu rakannya yang telah diisytihar muflis kerana prinsipnya buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Hai, saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Nyaleh, merupakan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Jika kita lihat hari ini, ramai remaja banyak menghabiskan masa dengan laman sosial seperti berFacebook, berTwitter, layan YouTube dan sebagainya. Itu tak menjadi masalah, tapi kan lagi bagus jika kita bijak menghabiskan masa dengan perkara lain yang berfaedah seperti bersukan, beriadah dan sebagainya. Bersamalah kita menjadi belia yang proaktif dan berdaya saing untuk kemajuan negara kita Malaysia. Khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Terengganu.

0: jagoan agama orang kita.
1: Terengganu FM.
2: Okey, Jiji okey, kau dengar orang kita suka buang petang ni.
3: Yelah, kaya-kaya orang jadi penerbit.
2: Penerbit
3: silang budaya.
2: Kelah-kelah bawa orang. Minggu lepas, kelah. Minggu ni lagi kelah.
3: Hari ni tajuk silang budaya hari ni yang mengenai podcast, audio podcast sebagai seni barulah. Jadi, ni kalau kita tengok kan podcast di media sosial ataupun di mana...
2: Di
3: konten-konten kreator dia ni lah. Sebagai konten kreator menggunakan podcast sebagai dia punya wadah
2: tengah naik
3: untuk,
2: lah
3: untuk mempromosikan diri, promosikan tetamu-tetamu dia macam-macam lah, untuk menceritakan mengenai apa yang berlaku pada masa sekarang ni. Faham? Macam-macam boleh buat Lenny dah.
2: Ayatih?
3: Mana?
2: Podcast Ayatih kenapa?
3: Minggu depan. Minggu depan. Dua hari akan datang.
2: Ayatih buat ingat gitu. Ayatih ada orang dengar kita ni. Dia kata tengok kerja. Sambil-sambil tu tanya ChatGPT kata-kata alam Terengganu. Learn ni senang. Semua orang kata guna Medsos.
3: Yelah. Kan? Medsos. ChatGPT.
2: Ayatih pandai tak?
3: Dah.
2: Jadi Ayatih guna ID sendiri.
3: Tapi
2: lah.
3: Tapi sebenarnya ChatGPT ni bagus untuk kita buat kerja seharian kita lah. Tetapi kalau kita tengok student-student dia ni kan.
2: Pelajar.
3: Macam kita zaman dulu. Berusaha mencari bahan-bahan. Dan ni mudah je.
2: Perlu idea. Dan ni senang. Semua orang kata guna Medsos.
3: Yelah. Kan? Medsos. ChatGPT.
2: Ayatih pandai tak?
3: Dah.
2: Jadi Ayatih guna ID sendiri
3: lah. Tapi sebenarnya ChatGPT ni bagus untuk kita buat kerja seharian kita lah. Tetapi kalau kita tengok student-student dia ni kan.
2: Pelajar.
3: Student-student macam kita zaman dulu. Berusaha mencari bahan-bahan. Dan ni mudah je.
2: Perlu idea dan ni tanya je.
3: No, assignment pun.
2: Masuk ikan singgang. Kenapa kena ada? Ikan buah belaka.
3: Tapi biasa lecturer je tahu. Mencari mana. Mencari mana.
2: Intipati tu. Kandungan yang diberi tu.
3: Nota kaki dia mencari mana. Ada nota kaki ke?
2: Nota kaki.

Malaysia sekarang dalam setahun ini, lebih-lebih dalam 6 bulan yang lalu, telah menjadi pusat penting pelaburan. Dalam soal semiconductor, Malaysia ini di antara teratas di rantau kita. Semiconductor hub for the region. Dari Jerman, dari Amerika Syarikat, dari China, dari beberapa negara Eropah, itu memilih Malaysia. Dan export chips kita ke Amerika Syarikat itu, ya, keperluan Amerika dari segi chips itu 25% datangnya dari Malaysia. Pesawat Boeing sayapnya baik dinilai atau di Selangor itu tak terbang kapal terbang Boeing atau Airbus kalau tidak disiapkan oleh anak-anak lulusan TVET dan jurutera di Malaysia ini.

0: Kompas Teser, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa ya Teh.
2: Ya,
1: petani. Sekarang lah. Pukul 3 kaki, 3 suku insyaAllah.
2: Pukul 3 kaki. Dah hari ni bacaan IPU dah berapa?
1: Ijah.
2: Modern dah tu.
1: Alhamdulillah lah. Sebab terang nampak tau.
2: Oh iya, yeah, betul
1: dah. Biasa sebelum ni rasa macam kelabu. Bukan mata kita kelabu. Wah, ayat teh
2: kelilai. Tapi bukan dia. Baru ni, dia kata ayat teh silap hang. Sama ada jebu ke gelap nak ujang. Lala gelap ujang. Gelap nak ujang tu. Tapi orang kata cuaca tak apa comel juga.
1: Tapi ayat teh baru ni, pandangan mata culah teruk sungguh. Sebab pukul 6:30 tu macam gegarik dah.
2: Oh,
1: dia punya
2: pedih mata-mata.
1: Dia bukan sebab nak ujang.
2: Dia
1: sebab
2: bula.
1: Dia kepedih hati. Pedih ulu hati.
2: Ada belaka lagi.
1: Terik ni yang mari sekaligus sedap. Aduh nah. Ya Teh, petani Silang Budaya kita nak cakap ham ni ya Teh. Sikit-sikit nak royak ke pendengar
2: Silang kita. Budaya kat gigi benda ni lah kita cakap pasal macam Teh kabar. Dia pokah lah ni.
1: Kalau
2: dia podcast sebagai seni baru lah.
1: Betul.
2: Jadi Lenny macam-macam
1: konten
2: konten orang buat podcast. Baru ni Ayati tengok satu podcast yang menarik lah. Daripada seseorang artis Terengganu. Dia cerita lah situ. Jadi Ayati walaupun podcast ni sejam lebih. Cakap pasal diri dia, pasal keluarga dia. Syafiq Perhai nanti tengok. Memang seronok lah, menarik lah.
1: Kata cerita sapa di hati lah.
2: Sapa lah.
1: Tapi cu kalau podcast tu, cu suka lah yang podcast cerita seram.
2: Cerita seram?
1: Bukan cerita yang dia cerita kawan orang tu, tapi kisah-kisah seram.
2: Betul lah.
1: Macam lalu jalan tu ke, ada satu podcast tu, ia pergi di kampung Jerek, di Gua Musang.
2: Apa tu?
1: Jerek ke Jerek tu. Tapi cara cerita tu macam kita masuk dalam kampung tu.
2: Tapi gitulah. Cara bercakap tu
1: main peranan.
2: Main peranan. Cara kita bercakap, cara kita menarik orang. Faham? Itu main peranan. Dan semestinya kita apa ni, cakap sedap tu orang ambil, kita orang ambil hak kita. Yang penting cakap kita tu menarik. Sapa
1: ya,
2: itu yang paling penting sekali.
1: Tapi petani kita nak kupas lah berkenaan dengan podcast sebagai seni baru ni. Sebab seni baru ni hot baru untuk omong-omong kita. Tapi Gen Z boomers ni tak baru dah untuk demo ni.
2: Tapi kalau kita tengok dulu-dululah dia panggil talk show.
1: Forum perdana tu lebih kurang.
2: Forum lebih kurang. Tapi hot ni lebih terbuka. Podcast ni lebih terbuka lah.
1: Faham.
2: Lebih terbuka. Kita tengok talk show dulu, cerita orang putih ni lebih terbuka. Benda-benda gini.
1: Demo lama dah dah.
2: Tapi dia tiba-tiba tukar jadi podcast. Sebab dulu kalau talk show ke apa ke dibuat oleh orang-orang syarikat TV ataupun televisyen
1: swasta
2: yang tertentu saja. Tapi sekarang ni orang persorangan pun boleh buat.
1: Ya, dia stand long. Letak je kamera, letak lampu, cakap.
2: Cakap gitu je. Lepas tu pula, nak tengok pula. Berapa orang tengok. Berapa like, berapa ni. Macam-macam lah.
1: Tu menjadi saingan sebenarnya.
2: Itu jadi hasil lah. Hasil dia sendiri lah kepada orang yang jadi host tu.
1: Kita tengok Ayah Teh buat host guana, host podcast dia.
2: Tapi jadi,
1: gitulah Teh. Jadi buat apanya. Kita
2: tak jadai.
1: Jadi ya Teh.
2: Banyak panjang nombor.
1: 14. Kau 14?
2: 14 apa? 20. Allah.
1: Kaya suruh kita buat podcast ya Teh.
2: Awang pada 20 soalan tu.
1: Dah ke suruh kita buat podcast?
2: Aruh. Ni tanya Cik Jimmy.
1: Barang kuali.

0: kereta aku kat sini. Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu manip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: nasi lemak. Nasi lemak, kari pap, roti sardin. Nasi lemak nak? Nasi lemak.
1: Oh, nasi lemak. How much is it?
0: Alah, kulit tak seberapa putih. Cikgu putih lah pula. Nasi lemak RM1.50 nak. Kari pap RM30. Roti sardin RM4 satu. Nak berapa ya?
1: Okey, saya nak nasi lemak je. Bagi 4 bungkus.
0: Nasi lemak 4 bungkus ya. RM1.50 satu. RM3. RM6 nak.
1: Okey, thank you.

Astesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Silang
1: Budaya
2: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: Okay, nanti Gigi okay. Okay.
1: Gigi okay, Guan Negamu kita. Mana hmm. kita janji tadi kita nak bersama dalam segmen apa ni, rancangan Silang Budaya. Jadi kita hari ni tak boleh nak TikTok kita tak boleh nak tu. Mari kita mari pakai podcast tak boleh lalu.
0: Ha? Kita bawa orang betul. Dah betul kita kan ni.
1: Rupanya kita ada masalah dari segi apa TikTok kita tak boleh nak berkongsi tetap dah 2-3 orang panggil benda.
0: Tidak boleh naik kotak.
1: Oh naik kotak benda aku dah tiga kita.
0: Tapi apa pun Yoteh, walaupun orang tak nampak Yoteh, tapi petani cuai dengan Yoteh dengan doktor kita, kita bawa sesuatu yang istimewa lah seiring dengan masa sekarang. Dan ada di live TikTok kita, kita ada Ustaz Ipeng kita ni, siapa dok kenal Ustaz Ipeng.
1: Ustaz Ipeng, kenal TikTok.
0: Ngecang.
1: Oh, apa?
0: Dia kata sehat ke belaka.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ni ayo teh nak repos sikit Ustaz. Repos dah semangat sebab dalam podcast ni.
1: Okey, tajuk kita hari ni yang mengenai podcast lah. Dia kata podcast sebagai seni baru dan penerbit ia hari ni lah awang lah. Hijau kita.
0: Adik awang kita bawa kelas-kelas saja.
1: Oh, iyalah. Awang pun dia. Ijo pun dia, Bo pun dia,
0: Zulkifli
1: Yusuf. Tak tahu, tak kenal tu. Okay. Kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Ahmad Simin, Timbalan Dekan HEPA, Hal Ehwal Pelajar HEPA tu, dan alumni Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA lah. Memang di apa ni, di UNIZA ni sebagai apa tu, doktor? Sebagai mengajar benda tu?
2: Saya mengajar, saya di Fakulti Sains Sosial Gunaan, saya di Pusat Pengajian Antropologi dan Dakwah.
0: Dengar jadi, belakang tu serung. Dakwah tu serung.
2: Tapi saya, bidang saya sains politik.
1: Oh, sains politik.
2: Jadi saya banyak buat ulasan-ulasan politik lah, di sok khabar, di TV lah.
0: Okey, baik-baik. Bukan sana-sana orang. Adik-adik awang kita buat petani. Dan pastinya kalau kita tengok pada tajuk kita petani, podcast sebagai seni... Podcast sebagai seni baru. Dan kita tengok dunia ini, Doktor, sebelum kita bercerita lebih lanjut perihal podcast ni, mungkin Doktor boleh perkenalkan diri Doktor dulu.
1: Nak pakai
0: tak mau tanya umur berapa sebab nampak muda remaja pada kami lagi.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih kepada Terengganu FM yang menjemput saya untuk slot Silam Budaya pada petang ni lah. Saya di Fakulti Sains Sosial Gunaan, UNIZA, sebagai Timbalan Dekan Akademik. Timbalan Dekan Awal Pelajar dan Alumni. Cuma bidang saya ni dalam bidang sains politik lah. Jadi saya punya ijazah pertama daripada sains politik UKM, master daripada UKM juga dalam bidang sains politik. Manakala saya punya PhD dalam antropologi politik di UNIZA. Jadi saya PhD saya di UNIZA lah.
0: Maksudnya semua berkaitan politik je lah.
2: Politik dan juga antropologi, sosiologi. Jadi saya punya bidang kajian saya banyak tentang politik dan juga masyarakat pribumi. Jadi saya banyak mengkaji tentang orang asli di Terengganu, di Kelantan,
0: di Pahang.
2: Di Pahang, betul.
0: Tapi petani tak mesti cakap politik. Kita nak cakap pasal dalam media baru ni. Sebabnya bersesuaianlah dengan benda hot, doktor kata core dia dok. Sebab benda ni sekarang ni orang nak visualkan, semua orang nak nampak. Dulu mungkinlah orang dengar di coro radio melalui orang kata inilah tak ada lah podcast-podcast.
1: Dulu kadang-kadang doktor kalau tahun 70-an apa ni, radio di negara kita bermula pada 40-an lagi kan. 50, 60, 70, 80 tu orang dengar radio lah dia ni. Sedapnya dengan suara.
0: Tapi
1: jumpa orang lain. Ulok. Dari lama-lama apa, evolusi radio tu. Suara ni dia nak di-visualize kan. Kena nampak muka juga. Jadi adakah dipanggil, masih tetap dipanggil radio tu sebenarnya?
2: Okey, dia punya konteks lebih kurang sama seperti radio. Kalau dulu radio tu maksudnya kena pergi dengar ke radio dan sebagainya. Sekarang semua orang ada telefon kan. Kalau kadang-kadang kita semua orang ada dua buah telefon dan juga setiap rumah, setiap ahli dalam rumah tu pun ada telefon. Dan kadang-kadang kita nak satu privacy dan sebagainya. Jadi kita sanggup melanggan Spotify kan. Betul. Sekarang ni
0: YouTube
2: YouTube
0: yang music premium,
2: yang premium dan semuanya. Jadi dia boleh ada masa. Kalau dulu radio tu dia kadang-kadang bersifat formal dan sebagainya. Jadi sekarang ni dia nak melihat satu yang yang dekat dengan hati, yang dia minat, yang dia boleh tengok dan sebagainya. Yang dengan sekarang ada platform TikTok lagi. Jadi lebih ramai orang-orang lebih suka kepada medsos dan untuk menghasilkan podcast. Kadang-kadang sebab dia ada nak tengok, kadang-kadang dalam radio tu sendiri dia cerita-cerita formal kan. Kalau di podcast tu dia boleh pilih cerita seram ke, dia nak tengok, sebelum nak tidur tu dia nak tengok cerita hantu, nak satu tengok cerita hantu.
0: Satu lagi doktor sekarang ni boleh terus jangkauan ke minit berapa minit, tak payah tunggu lama. Walaupun benda tu sejam.
2: Sebab kalau radio tu dia ada siri setiap minggu, jadi kena tunggu. Kalau minggu ni habis ni faksa tunggu seminggu lah. Jadi kalau podcast ni dia boleh boleh tengok, boleh stress mendengar sampai habis.
1: Jadi seperti yang doktor bagi tahu ni, sebenarnya Ain atau Cuai, saya rasa ni doktor antara orang kata CEO yang menyamar.
0: Memang dia suara latar dia, suara latar dia
1: CEO menyamar.
2: CEO menyamar Mega Holding.
0: Tapi Yoti dia bersesuaian lah tamu kita untuk petang ni, sebab minggu ni Yoti buat podcast. Mungkin Yoti boleh belajar konten yang nak dibawa, macam mana benda tu kita boleh elaborate lagi cantik kan. Tapi kalau kita tengok sini doktor, kalau dulu memang lah macam kita hanya mendengar suara sahaja dan juga bayangan dan perlu menunggu. Sekarang ni zaman semua pantas. Kalau kita tengok Facebook, TikTok dan Threads lah yang paling laju. Dan juga benda tu diambil untuk dipodcastkan. Dan kalau kita tengok sejauh mana penerimaan orang baru dan juga orang lama.
2: Okay, jadi sekarang nampak podcast tu sebagai satu kaedah baru lah, sebagai platform baru untuk untuk orang berkarya, untuk membuat semua orang nak jadi content creators.
1: Kalau dulu kan macam syarikat, macam bahagian
0: orang putih
1: dia panggil talk show. Dulu TV syarikat TV ataupun radio ni yang mampu buat ni. Sekarang ni
2: Betul, dia lebih mudah dan lebih murah dan cepat. Kalau dulu talk show kena cari funding kan, kena panggil orang tu VIP tu dan sebagainya. Jadi
0: kena pakai kod
2: jadi banyak birokrasinya. Tapi sekarang ni dia tekan je butang live, dia boleh bercerita,
0: dia
2: boleh sembang dan sebagainya.
1: Betul, dia orang mana?
2: Saya orang Johor.
1: Orang Johor, JDT.
0: Johor
2: Tapi dah lama duduk di Terengganu.
1: Berapa tahun
2: dah? Saya duduk start mengajar di UNIZA 2011.
1: So berkeluarga di sinilah.
2: Berkeluarga di sini.
1: Alhamdulillah.
2: Mencari rezeki di Terengganu.
0: Alhamdulillah. Rezeki di bumi paling bahagia.
2: Betul, alhamdulillah.
0: Okey, kalau kita lihat tengok pada kos dulu dan sekarang memang berbeza lah. Kan macam doktor kata dulu kena cari orang have lah. Sekarang ni budak kecil pun boleh jadi talent untuk podcast kan. Dan mungkin itu adalah relevannya penerimaan orang lama dan juga orang baru dalam industri seni visual ni.
2: Betul, sebab dia memberi ruang pada saya, dia memberi ruang kepada semua orang lah untuk berkarya lah. Daripada semua, kadang-kadang orang buat konten tu daripada bayi lagi sehingga orang dah dewasa dan sebagainya. Jadi dia memberi ruang kepada semua orang untuk buat konten, untuk berkongsikan pengalaman, bercerita dan sebagainya. Kadang-kadang setiap orang ni ada minat berbeza kan. Betul. Jadi dan ada orang juga yang minat seperti apa yang mereka minat lah.
0: Betul.
2: Jadi itu sebagai satu cara dia untuk berkongsi lah, untuk tarik dan sebagainya.
1: Adakah doktor melihat podcast sekarang ni sebagai trend anak muda ataupun semua peringkat umur agaknya?
2: Saya nampak sekarang ni trend podcast ni dia menjadi trend pada semua peringkat umur pada saya. Jadi kadang-kadang pakcik sebelum pergi ke semayang kan, dia duduk tu dia scroll TikTok kan. Dia boleh tengok podcast, dia minat cerita hantu. Cerita hantu kat mana? Cerita hantu di, kalau di Terengganu kat mana cerita hantu? Bukit Besi ke di Dungon ke dan sebagainya. Ataupun kalau di Kuala Nerus di mana? Ataupun di tempat-tempat lain.
1: Kadang-kadang Yudhija lah.
0: Dia pasal bukit-bukit lah ya.
2: Bukit-bukit
0: Pak Apir bukan.
2: Kadang-kadang orang tanya bila saya juga ada beberapa dijemput untuk jadi podcast kan. Cerita macam mana orang asli ni kata. Orang asli macam mana perjalanan nak pergi kampung asli. Teruk ke tak teruk ke, ada hantu ke tak ada hantu dan sebagainya. Jadi Itu memberi ruang dan minat juga kepada orang untuk mengetahui lah. Sebelum pergi tu dia dah tahu pengalaman dan sebagainya. Sharing lah pengalaman.
0: Pengalaman tu mahal sebenarnya. Tapi sebenarnya teh, sebelum kita rehat, nak tahu cukup lah, mungkin doktor boleh kongsikan mungkin kandungan muzik ataupun apa-apa yang dimuat masuk dalam podcast tu menjadi daya tarikan untuk orang terus stay untuk tengok sejam ke 30 minit ke. Apa benda yang elemen yang perlu ada,
1: perlu ada untuk menarik orang kekal menonton.
0: Sebab sejam ni bukan satu benda yang mudah. Nak cerita ke orang tu sejam kan.
2: Jadi arrangement music tu penting kan? Supaya orang minat selari dengan penceritaan tu. Kalau cerita seram buka lagu dandut tak sesuai pula kan.
0: Jadi
2: kena lagu-lagu yang yang selari dengan penceritaan itu. Lepas tu gaya penceritaan tu. Lepas tu dari segi dia editing tu paling penting.
1: Kalau
0: editing tu paling penting.
1: Kalau cerita seram dia kena ada bunyi ribut.
0: Betul.
2: Contoh-contoh kalau dalam TikTok tu, saya suka kalau sebelum tidur saya tengok Kak Jam cara bercerita dia tu, nampak macam real lah.
0: Itu podcast juga eh?
2: Podcast.
0: Itu dia kategori sebagai podcast juga.
2: Podcast santai gitu lah. Sepatutnya podcast ni dia ada elemen knowledge dan sebagainya lah.
1: Sebenarnya bagi saya lah, podcast ni salah satu cara untuk kita mengupas sesuatu yang kita tertanya-tanya satu ketika dahulu. Sebagai contoh, saya menonton satu podcast daripada artis tempatan dari Terengganu dulu, Syafiq Farhain. Dan dulu satu ada video yang menjadi viral, dia di marahi seseorang lah. Untuk inilah, jadi kita menonton first cut, kita nak mendengar apa
2: penjelasan
1: lagi dia tu sebenarnya. Penjelasan. Jadi orang gunakan podcast ni sekarang untuk melepaskan perasaan. Betul. Melepaskan
0: perasaan. Ia bukan macam berbicara kan. Berbicara orang dah, lebih formal.
2: Kalau dulu podcast, pendekatan podcast dulu lebih kepada menyampaikan maklumat, pengetahuan. Kadang-kadang dia bersifat boring kan. Jadi orang nak dengar sejam hanya orang yang minat dalam bidang tu je nak dengar. Jadi sekarang ni dia kena bersifat santai untuk target semua lapisan
0: audience
2: dengan arrangement musicnya, penceritaan, editing dan sebagainya. Dan juga pemilihan gaya bahasa tu, konten tu penting lah juga dalam podcast.
0: Tapi bahasa rojak tu saya rasa agak tidak sesuai jugalah, sebab benda tu boleh menjejaskan cara pemikiran anak-anak kita.
2: Betul, saya setuju tu. Dari segi dalam melaksanakan podcast yang baik, kita ada etika lah. Dan etika dari segi pemilihan lagu yang tidak keterlaluan bahasa, cara perbualan dan sebagainya perlu ada dalam memastikan podcast tu dia intipatinya utama ialah untuk mendidik, bukannya untuk merosak generasi yang sekarang lah. Itu yang paling penting lah kalau orang nak menghasilkan podcast yang baik.
0: Baik.
1: Adakah satu lagi sebelum kita dengar lagu, adakah podcast ni hanya untuk seorang ataupun dua orang tu? Seorang pun boleh kan?
2: Seorang pun boleh. Jadi boleh bagaimana
0: dia stand alone pun boleh di podcast.
2: Dia biasanya kalau stand alone lebih kepada mengajar memberi pengetahuan. Macam saya kalau dulu, kita tak sempat kadang nak mengajar pelajar tu, kita record suara audio kan. Jadi pelajar boleh mendengar sisi kuliah dan sebagainya lah.
1: Jadi
0: lebih baik dua orang lah
2: sebab dia ada respon dan sebagainya. Dia lebih kepada nak
0: Q&A lah.
1: Tapi kalau podcast, saya rasakan melihat macam kita buat TikTok lah, ada soalan yang akan keluar di situ. Itu pun boleh juga.
2: Itu lebih kalau orang seorang tu lebih pada sesi live sajalah.
1: Macam beza saya dengan Cik Ain ni. Dia zaman dia, bukan zaman saya lah.
0: Ayuh, tim muda pada saya masalahnya. Tapi boleh banyak timbik ilmu dengan doktor sebenarnya untuk podcast ni, sebab ini adalah keperluan.
1: Tapi kalau anak muda, kalau siapa-siapa yang nak bertanya, adik-adik kita pasal pelajar, boleh nak bertanya sekarang, boleh hantar kat WhatsApp 0034466632 ataupun boleh melalui Facebook kita ni bertanya.
0: TikTok pun boleh juga.
1: TikTok pun Encik Ain seorang je lah nampak.

Tesin, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Okay, nanti Encik Joki kau dengan orang kita. Hadin kata lawa petani switcher Facebook untuk silam budaya. Siapa penerbit?
1: Sebenarnya awang lah dibantu oleh adiknya.
0: Ya, yeah, semua pergi kena ada di pembantu Amir. Amir ni siap macam tu.
1: Amir dah lama dah lagi. Kali dia habis praktikal, dia jadi podcaster.
0: Ya, ini antara salah satu contoh kita, Yoteh. Adik-adik intern kita ni, dok. Kalau kita tengok dia buat benda-benda Canva ke benda laju. Nak berbanding kita Gen M ni dengan boomers Gen Z ni, ya Allah, lajunya dia punya otak dia tu cepat lah. Tapi nak dibandingkan kita, sebab kita kan zaman hitam putih. Lepas tu masuk ke warna sikit-sikit, dan ni lah baru nak bertatih-tatih. Buat kalau orang kerja ni memang kena ada kepakaran lah untuk menggunakan medsos kan. Dan juga kalau kita tengok sini doktor, podcast ni dia adakah diambil alih fungsi radio ataupun televisyen yang pernah popular satu masa dulu?
2: Pada saya tidak. Podcast dia sebenarnya dia melengkapkan radio tu sendiri kan. Dia menambah nilai kepada radio tu sendiri. Radio dia stand alone lah, radio dengan fungsi radio tu sendiri. Podcast tu sendiri adalah dia nak meraihkan mempelbagaikan platform kepada generasi untuk dapatkan pengetahuan, untuk perkongsikan dan memberi peluang kepada setiap generasi itu untuk dapatkan segala pengalaman dan juga knowledge lah yang ada yang boleh dikongsikan bersama.
0: Okay. Dan juga dia tidak orang kata mengerat lah, mengerat televisyen dan juga radio. Maksudnya kami boleh saya makan boleh saya makan lagi kat radio ni lah. Bimbang juga kayak kita nak dengar radio terus, sebabnya semua masa sekarang kan kita ada Spotify. Masuk kereta tak perlu nak buka radio, nak dengar lagu kita just on Spotify. Lepas tu ataupun YouTube ke apa benda tu lagi laju berbanding kalau kat radio ni DJ bercakap. Nak dengar radio nak dengar lagu tu, ya Allah, lambatnya DJ ni, banyak cakapnya, ya Allah. Contohnya begitulah doktor. Okey, ayo teh ada lagi. Sebelum kita pergi kedai kopi,
1: podcast kedai kopi.
3: Ada sekedai kopi ni, ia buka Ahad sampai kami dua kali, 8.30 pagi 3.30 petang. Meriah.
4: Banyak ikan.
3: Ikan mana bawa kat aku eh?
4: Ikan lapang.
3: Ikan sembilan tau.
4: Ada lapang. Ikan lapang goreng sudah.
5: Nak seko boleh, tak nak seko.
4: Dah leh untuk ni kita je.
3: Semua ada sini. Kedai kopi Mak Jaga. Ambo tunggu dino dah.
6: Awak yang percuma. Aku tak gesek. Aku
5: tak ayolah.
1: Tengok tu kedai dia. Jangan kedai dengan wayang.
6: Baik, awak kat aku gini lah. Suka.

0: Allah, banyaklah nyamuk.
1: Pagi-pagi buta ni banyak dah nyamuk.
2: Sedap isap darah aku ni.
3: Ni ya berawang kali.
2: Mungkin nyamuk.
1: Sekejap, Seng. Mu tengok nyamuk ni dipakai stocking tak?
2: Aku tengok kaki dia macam stocking padang.
0: Bukan nyamuk denggi waktu pagi. Nak nyamuk denggi pula. Nyamuk edi kau waktu pagi ni pukul apa? Dah 8 lebih dah ni tak ada.
1: Aku rasa
0: aku
1: dah
0: bergelak. Aku sembuh.
3: Tengok oh, mu jirang-jirang aku ada nyamuk dalam air jirang mu.
0: Marah berkabus sini. Ada orang orang jabat kesihatan ko.
1: Fogging.
0: Rupanya
1: dia lembu.
0: Maknanya kalau orang mari fogging tu, mari nyembur tu, kawasan-kawasan ni. Kenapa ni TPS itu anda berada di kawasan dia? Awas, kawasan wabak ke mendapa tak?
2: Jangan setuh aku. Memang aku bukan jaga gitu. Tak ada aku manis sebab aku kan bulat-bulat biasalah. Tahu dah macam aku dengan cerita kalau kau ikutkan Terengganu ni dah naik 70% dah. Maknanya tinggi dah ni.
0: Kuala Terengganu
2: antara paling tinggi.
0: Mana kawasan bandar jadi kau tinggi?
2: Masalah pula kedua naik Ulu Terengganu pula. Masalahnya bukan cerita pasal kawasan je. Tempat kita tu guana air takung ke semua ke
1: betul yang waktu yang penting betul. Kabar baru ni kan hujan mana.
0: Aduhlah, nampak kecil je nyamuk tu dok. Tapi gitulah daya kita kalau setakat, tapi kadang-kadang boleh buat mau orang kata tau.
1: Tapi kalau nak molek tengok apa ni, kalau macam kekat garis tu kita sembuh lah dengan ubat nyamuk. Sembuh bukan fogging, kita sembuh belaka-belaka semua.
2: Pasal ubat nyamuk
1: yang pasal
0: ubat nyamuk. Ada lagi ke ubat nyamuk yang
1: lingkaran.
2: Banyak aku
3: bingung.
2: Buat stok.
3: Apa kau tu sayang? Bahaya tu. Sesok napas hari masuk dalam ni.
2: Sungguh ya dok.
3: Asak dia.
0: Kalau kita bakar petang-petang tak boleh. Biar nyamuk lagi. Tapi bakar jadi juga buluk. Orang lain juga buluk, kita denggi sini. Aduh, ada angur lah.
2: Kalau jemur tu boleh halau denggi, tak apa.
0: Tapi syarat utama dia kena pastikan kawasan kita bersih tu je. Air takung tu jangan. Bukan kalau jabat kesihatan mari, kalau ia cik ada air takung kena denda kan?
1: Kena. Tapi kalau air takung kosong tak apa.
2: Kalau start ada jetik-jetik tu nak taruh
1: Ugat-ugat tau.
2: Ugat-ugat tu.
1: Jetik-jetik ke ugat-ugat?
0: Kena denda tau.
2: Kena.
1: Ribu kot. Lebih kurang 5,000
2: buat tu. Kilo.
0: Gini lah.
2: Boleh diambil.
0: Nanti kalau hari-hari Jumaat ke, hari-hari cuti ke, kita pakat lah sama-sama kita bersih kotor royo kawasan-kawasan dah.
1: Molek.
2: Buat ceroh sikit.
1: Molek kot. Kita panggil awal sekali.

0: Ya teh.
1: Baik.
0: Alah emak kahwin dengan aku. Dia bukan saja pasang lagu ni sebenarnya, tapi kita tengok pada seni kata dulu-dulu kan. Dia penuh dengan makna, dia penuh dengan kata-kata yang tersurat dan tersirat. Kalau ni macam doktor kata, dia telus dan terus. Tapi kita pun dah faham apa yang terus dan terus tu.
2: Kadang-kadang menyebabkan bukan tak bagus telus dan terus ni. Tapi kadang-kadang terlalu detail, terlalu direct sangat tu menyebabkan kita rasa hati.
1: Betul.
0: Tapi macam doktor katalah, kopi dengan macam pun boleh jadi tajuk lagu lah ni. Sebab tu kita nampak, saya relate balik dengan benda kat doktor Kabar tu, bermakna sekarang ni semua orang nak benda-benda yang simple. Termasuk juga dengan podcast ni. Kalau dulu drama berat, nak tengok siapa ke ye tahap dia, kata dia dah
1: sampai climax.
0: Rasanya macam lambatnya. Sekarang ni kita boleh tahu dah, okay, lepas ni mesti cakap pasal ni ni. Mesti ada konten ni. Macam itulah. Mungkin itu yang membuatkan orang sekarang ni lebih tertarik untuk mendengar podcast daripada menonton drama. Mungkin doktor ada pandangan tersendiri.
1: Okay, jadi kalau dulu drama dengan podcast kan, sebab sebab sekarang orang nak podcast tu bersifat direct. Bahasa simple kan. Terus straight to the point lah. Kalau tak adalah bahasa kias-kias dan sebagainya. Sebab tu podcast tu menjadi tarikan atau menjadi pilihan orang sekarang. Sebab dia nak bercerita tu bersahaja, dekat dengan kehidupan dia, dengan hati dia, direct. Jadi tak perlu ada apa kias-kias yang menyebabkan mereka kena fikir pula. Jadi dia kata buat apa dia nak dengar cerita podcast ni kalau dia terpaksa mikir. Jadi dia suka, sebab tu podcast-podcast tu dia
0: simple.
1: Jadi pilihan utama bagi mereka untuk dia lihat dan dekat pada dia yang paling utamalah. Paling faham dengan jiwa dia.
0: Betul.
2: Kalau saya lah nak jadi podcast, nak menjadi seorang podcaster. Host. Apa kriteria yang perlu ada
0: elemen-elemen
2: nak jadi seorang host ataupun podcaster ni?
0: Kalau saya tengok semua penerbit podcast ke
2: bila saya melihat orang yang jadi host podcast ni, semua orang yang dah ada nama.
0: Yang
2: ada nama. Follow macam kita tak ada YouTuber, nama ni sama ada kita nak membina
0: influencer kan.
1: Sebenarnya yang YouTuber atau influencer yang banyak follower tu pun dia mula daripada kosong. Jadi tak mustahil kalau kita nak ni. Cuma pemilihan cerita atau penyampaian podcast yang kita nak buat tu mestilah yang kita panggil biasa. Biasa yang dekat dengan rakyat. Contohnya kalau di Terengganu ni, kita pasal bincang tentang bahasa ataupun logat Terengganu yang unik. Naikkan yang unik tu. Lepas tu dari segi makanannya, dari segi apa tempat-tempat yang menarik di Terengganu ni, menjadi apa yang orang-orang tak tahu. Contohnya buat topik pasal
0: Cik Abah Demang
1: ke kampung-kampung, nama-nama kampung di Terengganu ni unik kan. Imam Lapar ni, nasi dingin dan sebagainya. Benda-benda macam tu yang menjadi ada ya tempat-tempat macam ni kan. Jadi menjadi tarikan pada orang, oh nak datang ke Terengganu dan sebagainya.
2: Jadi tak perlu podcaster atau host tu seorang yang ada nama,
1: tak perlu.
2: Cuma kita perlu membina sahaja.
1: Membina kita punya image tu.
0: Identity
1: kita.
0: Tapi kan doktor, kalau macam follower tak ramai, contoh kita buat melalui YT kan, benda tu dia mengikut pada angka follower, dan juga tak kisah TikTok ke apa benda ke, semua benda tu mengikut pada angka followers. Kalau kita kosong dan bermula pada kosong dan kita buat benda tu, adakah benda tu kena keep upload ataupun macam mana?
1: Betul, dia ada strategi. Sebab kadang-kadang setiap platform yang disediakan, dia ada strategi dia. Kadang-kadang influencer ni pun dia kadang-kadang beli view kan, beli followers dan sebagainya. Cuma bagaimana kita nak kekal konsisten ialah kita setiap hari kena ada post, ada konten yang kita kena buat lah. Maksudnya dia macam satu pekerjaan yang istiqomah lah, kita kena buat setiap hari. Kalau TikTok tu kena post tiga post sehari. Kalau YouTube mungkin satu sehari ataupun dua ini. Jadi benda-benda macam tu nak membuat menaikkan engagement supaya orang kenal. Supaya bila FYP satu video tu, orang kenal, oh dia ni ada ni. Contohnya saya punya account TikTok kan, ramai pelajar-pelajar saya, dia nak belajar tentang budaya masyarakat orang asli, tentang apa-apa saja, dia tengok di saya punya akaun TikTok lah dan sebagainya.
0: Okay, baik. Dia bergantung kepada kandungan yang kita bawa kan dalam tak kisahlah TikTok ke YouTube ke. Dan juga kalau kita tengok durasi masa yang sesuai untuk kita.
2: Ada setengah orang setengah jam, ada setengah satu jam, ada seorang tu ada
0: berjam-jam pun
2: tengok, dua jam, dua, tiga jam.
1: Kadang-kadang dia bergantung topik. Contohnya kalau hal-hal politik yang kontroversi ke apa, tu kadang-kadang orang suka tengok. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu, kita setengah jam pun okey dah. Kadang-kadang pada saya lah, maksimum sejam lah.
2: Maksimum sejam, lebih?
1: Lebih tu, orang pun dah kelain lah. Jadi, sejam tu lebih pada saya okey lah. Standard lah. Kan, kalau sampai 2-3 jam, perlu ada satu momentum lah. Bagaimana penceritaan dan kita nak tengok apa idea-idea baru yang dia nak bawa lah. Kalau, biasanya public figure lah.
0: Kalau katakan benda tu hanya didurasikan selama 15 hingga 20 minit, logik atau tidak?
1: Biasanya tak logik lah, sebab kadang-kadang podcast ni dia, bila kita bercerita dia soalan macam sembang santai, dia galik kan,
2: galik
0: faham.
2: Ujung-ujung pergi apa?
0: Kita galik lah. Jadi macam galik. Kenapa Johor panggil doktor?
2: Galik tu
1: boleh
0: galik jugalah. Ya macam dah kena tu, ya macam
1: dia layar.
2: Dia gini cuai. Galik eh.
0: Tapi gitulah, maksudnya konten tu lebih kurang 60 minit. Tapi kalau bawah tu dia kena 40 minit lah. Tapi jangan sampai 15 minit lah.
1: Kalau 15 minit tu dia tak sampai
0: lah.
1: Tak sampai, tak tahu apa benda.
0: Orang kata tak puas lah.
1: Tak puas gitu.
0: Okey, baik.
1: Tak tahu nak cerita apa.
0: Okey, itu berkenaan dengan kata konten yang tadi. Kalau Dr. Kapu tadi, music yang sesuai dan juga kandungan yang dibawakan tu lah. Kalau cerita pasal kapung pun tak, kalau benda tu menarik, you boleh jadi elaborate sampai sejam.
1: Betul.
0: Contoh kapung tu Imam lapor. Tapi kalau host tu pandai main peranan dan John cerita tu pun boleh bercakap dengan kata macam kita duduk kapung tu dulu-dulu, benda tu mungkin boleh menarik minat untuk orang tengok. Sebab kita tak ada pada masa tu.
1: Betul. Dia macam kalau dulu panggil pengliku lara.
2: Betul lah.
0: Okay.
2: Banyak lagi nak tanya doktor pasal podcast ni. Tapi gitulah. Kita ada 15 minit lagi, doktor. Cukup lah 15 minit untuk podcast.
0: Dah puas. Dia baru kali nak start.
2: Satu lagi keperluan lah. Keperluan betul-betul sebagai seorang yang beginner ataupun permulaan.
0: Newbie
2: apa
0: lah.
2: Apa tadi?
0: Newbie.
2: Nak memulakan satu podcaster ni, apa yang diperlukan?
1: Okay, yang penting dia kena pilih satu genre ataupun identiti dia. Kan? Contohnya kalau dia nak buat konten apa, dia kena kekal
2: dengan satu konten tu.
0: Contohnya kalau masak-masak lah.
1: Kalau masak-masak. Contohnya Carrot Amin. Kenapa orang tengok? Sebab nak tengok dia masak.
0: Macam kita punya zaman PKP, ada seorang wanita India tu. Dia hanya buat biasa-biasa masak pada rumah je, tapi benda tu boleh naik. Sebab dia, itulah kandungan yang hot dia bawa sama bawa.
2: Jadi tiba-tiba kita buat 2-3 podcast, nak tukar tajuk lain.
1: Jadi dia tak tahu identiti.
2: Dia kena ada identiti dulu.
0: Itu kata pada perseorangan identiti. Tapi learning, kalau kita tengok Japan pun buat podcast. RTM sendiri ada podcast, Uniza pun ada podcast, dan kita tengok pada jabatan-jabatan kerajaan disarankan untuk buat podcast. Dan mungkin pandangan doktor sendiri, kandungan yang perlu dimasukkan dalam podcast itu sendiri untuk jabatan-jabatan kerajaan.
1: Okey, biasanya jabatan kerajaan tu podcast tu sebagai salah satu cara
0: medium lah.
1: Medium untuk promo lah, mempromosikan jabatan itu sendiri, menceritakan apa fungsi dan juga peranan jabatan itu sendiri, dan juga apa yang telah dicapai oleh jabatan sendiri sebagai satu platform nak
0: pengetahuan
1: nak menunjukkan bahawa apa fungsi jabatan ni lah. Contohnya apa yang telah produk-produk yang telah dibuat supaya orang tahu. Kadang-kadang orang tak tahu jabatan ni buat apa.
0: RTM tu benda ingat ke radio saja dah.
1: Jadi kena ceritakan. Benda-benda macam ni kena ceritakan. Dan sebab tu identiti tu kena dibanner lah.
0: Kaki kau nggak boring, doktor.
1: Jadi okey, cara penceritaan tu kena bersahaja lah.
0: Boring macam forum pula orang kata.
1: Dia tak boleh terlalu, bahasa tu tak boleh bahasa tinggi sangat.
0: Bahasa baku.
1: Kena bahasa bersahaja sikit. Lepas tu topik tu dia kena ringan dan sebagainya. Jadi supaya pendengar tu dia kata boleh sesuai.
0: Boleh dengar ni, boleh layan ni.
2: Okey, tadi saya tanya pasal beginner. Okey, seorang beginner memerlukan alat-alat yang macam mana? Yang pemula, adakah mic yang
0: newbie ni?
1: Untuk newbie tu pada saya, dia tak perlukan satu peralatan yang agak mahal kan.
0: Kamera mahal-mahal.
2: Kamera murah je lah.
1: Kamera murah tu okey je, sebab dia nak bina
0: tripod.
1: Identity. Ada yang alat asas kan, macam tripod, telefon.
0: Adakah kena pakai IP? Kedok.
1: Tak perlu, tak perlu.
0: Telefon Android pun biasa canggih lah.
1: Itu lebih pada branding je. Dia sebenarnya asas je. Yang penting yang kena ada telefon. Telefon semua orang pun ada kan.
0: Lepas tu hot editing tu doktor sakit sikit. Dengan umur-umur kita lah.
1: Tapi sekarang ni semua
0: beli je dah.
1: Platform dia ada dah editing kan. Jadi dia boleh auto.
0: Percuma-percuma lah.
1: Auto tune kan. Jadi senang dia editing. AI sekarang semua bantuan AI. Jadi kita AI saja bantu.
0: Bila doktor kata AI ni kan, dan ni semua AI tau. Semua ChatGPT.
1: ChatGPT buat.
0: Adakah benda tu macam bagi saya lah, sebab kita dididik daripada semua, daripada kita usaha dengan akal kita. Tapi learning budak-budak saling bulat-bulat. Lepas tu letak gambar letakkan gambar saya di tepi pantai, padahal kita duduk dalam konti. Boleh daripada gambar orang biasa, saya nak ada di Kota Mekah. Benda tu generate betul kan? Benda tu rasa macam tidak buat budak-budak kita malah kan? Istilah paling senang.
1: Betul lah. ChatGPT ni sebenarnya fungsi utama ChatGPT adalah membantu meraingkan kerja
0: kita. Tapi malah jadinya ni.
1: Bila dah lama-lama dia jadi malah. Tapi kadang-kadang penting kita kena bagi pendidikan pada anak-anak kita ni bagaimana menggunakan AI ni, kemudahan ChatGPT dan sebagainya dengan penggunaan yang betul lah, dengan beretika dan sebagainya.
2: Sebagai seorang lecturer lah, pesyarah. Macam mana doktor nak kenal ini adalah dari ChatGPT ni? Awak punya assignment awak ChatGPT ni.
0: Podcast awak ni
2: pasal kita dulu kan, langkau-langkau nak cari
1: nak cari maklumat, kena buka buku selalu dan sebagainya kan.
2: Macam mana
0: perbezaan konten AI dengan konten?
1: Biasanya kita akan biasa kita ada setiap pelajar tu dia ada pembentangan presentation. Jadi bila present tu dengan kita baca tu macam tak siku gitu dengan orang tengah.
0: Tak siku. Doktor pandai tak siku
2: Tak siku.
0: Orang Johor
1: lama dari sini. Jadi tak selari atau tak sinkronis, tak sama dengan apa yang dia tulis dengan apa yang tu. Dan bahasa kadang-kadang kita kenal kan. Bila dia bercakap dengan bahasa kita panggil bahasa kasar,
2: tinggi,
1: bila penulisan
0: laras bahasa tu
2: Dia cakap lain.
1: Bila bahasa tu ini bahasa ni terlalu tinggi ni untuk awak ni.
2: Betul faham.
0: Tapi saya rasa mungkin learning penggunaan AI dan juga ChatGPT ni 90% mungkin.
1: Betul, 90% lah. Dalam di dunia akademik pun memang kita guna ChatGPT dan sebagainya.
2: Itulah
1: kita kena ajar lah, kena educate lah.
2: Macam mana dia thesis dia orang buat? Cuba ChatGPT.
0: Senang lah, maksudnya kita kena jadi malas.
1: Kan nampak. Cuma dia lebih merengankan kita lah. Cuma bagaimana kita kena buat cross-check lah kepada maklumat ini.
2: Siap, satu thesis dah siap dari bukukan lagi, tunggu ChatGPT.
1: Semua ChatGPT.
2: Macam mana?
0: Okay, itu ada orang kata kita punya evolusi dalam dunia medsos ni. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, di mana podcast ni berada untuk pandangan doktor sendiri?
1: Untuk pandangan saya, podcast dengan radio ni dia akan pergi selari pada saya.
2: Selari dengan radio?
1: Dengan radio. Jadi,
0: kenapa?
1: Tapi dia tidak akan meninggalkan fungsi masing-masing lah. Radio dia ada pendengarnya dan dia juga ada peminatnya. Podcast ni dia akan seperti awal saya kata tadi, dia akan mempelbagaikan lagi kandungan untuk social media lah. Untuk 20 tahun akan datang ni, semuanya akan banyak dibantu oleh AI lah sebagainya. Dan dia akan bergerak seiring lah pada saya. Dia tidak akan meninggalkan
0: mati.
1: Sebab setengah orang dia nak dengar radio. Nak ada
0: feel,
1: ada percakapan, perbualan dan sebagainya. Berbanding kadang podcast ni dia hanya recording kan. Kadang hanya sembang bual bicara gitu.
0: Tapi podcast boleh diulang dengar, diulang tengok. Kalau radio tu masa tu sahaja.
1: Kadang-kadang sekarang ni radio pun dah ada, kita boleh buat live kan. Di situ pun boleh dapatkan.
2: Saya tertanya macam doktor kata tadi. Podcast dan radio seiring dia kata.
0: Bergerak
2: sebab, ya. adakah masa saya tanya ni, podcast 20-30 tahun lagi akan bergerak pantas?
0: Sama.
2: Adakah radio ni, sebab saya dulu saya pernah berkatalah. Akhbar lama-lama dia dah hilang dia punya seri dia. Orang hanya membaca melalui Facebook ataupun di media sosial. Sekarang ni radio, adakah radio tu akan menjadi seperti akhbar?
1: Okay.
0: Hilang.
1: Dia balik semula kepada bagaimana kita nak menaikkan image radio tu sendiri supaya apa yang podcast boleh bagi dan boleh offer dan boleh deliver, juga radio pun kena seiring sama deliver seperti podcast mesti, supaya persaingan tu nampak lebih sehat dan tidak menidakkan kewujudan radio sebagai platform medium utama kepada untuk audio lah.
2: Jadi maksud doktor, adakah radio kena ikut podcast ataupun podcast kena ikut radio?
0: Rasa-rasa dulu kaya ayam dulu.
2: Adakah juga nak jawab podcast kena ikut radio ataupun radio kena ikut podcast?
1: Dia sebab dia
0: panjang
1: dia,
0: nak jawab pun
1: gitu. Sebab dia dua benda berbeza. Sebab kalau radio tu dia lebih pada formal sikit, kepada
0: berbicara
1: berbanding podcast ni dia lebih santai. Dia seolah macam dia melengkapkan kepada radio tu sendiri. Saya nampak podcast tu dia bagi mana yang untuk pendidikan yang agak lebih heavy pada radio dan sebagainya, mana podcast ni lebih kepada santai. Relax, bawa-bawa pergi pantai dan sebagainya.
0: Tapi ada orang komen ni doktor, dia kata kalau kerja driver lori ke driver kereta kena dengar radio, doktor nak balik telefon.
1: Betul,
0: letak kat stand tu pun kita tak nak tengok, nak dengar pun berong,
1: dengar radio lebih ada saya lebih radio ada
0: peminat
2: radio ni boleh membawa kita orang kata betul lah macam driver-driver lori semua. Dia boleh membawa kita sambil-sambil kita memandu, dia membawa kita,
0: hayalkan kita. Kalau podcast ni kita nak dengar kenapa sebab cerita kan,
1: dengarlah detail kita tahu apa benda ni.
2: Macam kita bercakap hari ni, ada setengah orang dia kata ish tinggi je bahasa hari ni.
0: Podcast, orang dengar podcast orang takut dah, rupanya benda ni santai je. Okey lah Yateh, di hujung-hujung pertemuan kita ni Yateh, kalau cakap dah habis ni kita ni
2: tapi lepas ni kita kena cari doktor lagi.
0: Ayateh sebab Ayateh nak buat podcast hari Rabu.
2: I love you.
0: Siapa Ayateh tamu Yateh?
2: Richard is cooking.
1: Oh, Richard is cooking.
0: Nampak je Yateh gitu pada masuk tu.
1: Masakan Tengganu tu.
0: InsyaAllah lah. Okay, kalau Dr. sendiri jika diberi peluang untuk buat podcast, kandungan yang macam mana ataupun identiti yang macam mana Dr. nak bawa?
1: Okay, kalau biasanya sebab dia bergantung kepada saya punya nak bina identiti saya lah sebagai seorang penyelidik dan akademik. Saya akan fokus kepada bidang kajian yang saya buat lah. Jadi di situ saya banyak maklumat untuk kita sampaikan. Kadang-kadang orang luar tak tahu pun apa yang kita buat di dunia akademik. Contohnya saya mengkaji tentang masyarakat orang asli. Jadi saya akan share tentang
0: orang asli
1: lah, dari segi budayanya, makanan dan sebagainya.
0: Sebut orang asli, saya suka Dom.
1: Oh, Dom Nikong.
0: Dom dia punya visual cantik, suara dia tu main peranan, dan juga lifestyle dia dengan orang asli tu mahal sebenarnya. Dom tu memang saya suka tengok dia punya konten lah. Itu you boleh panik sebab dia bawa kita masuk ke dunia orang asli.
1: Dom Nikong.
0: Dia bawa kita masuk ke dunia tu kan. Tu antara podcast kan tu ataupun macam mana dia punya tu kandungan tu?
1: Itu kandungan tu lebih kepada macam dokumentari. Podcast ni lebih kita perbincangan santai dan sebagainya.
0: Okey, baik. Ayateh ada lagi Ayateh di hujung-hujung ni?
2: Ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Kalau doktor diberi peluang lagi untuk menyelesaikan satu podcast khas tentang Terengganu. Apa tajuk podcast yang dan cerita yang pertama doktor mahu kepada bawa kepada pendengar?
1: Okey. Kalau saya di Terengganu, kalau tajuk khas podcast saya nak buat tu cerita dari Terengganu lah. Itu yang menarik lah. Sebab kadang-kadang Terengganu ni orang kenal sebagai negeri paling bahagia. Jadi kita kena highlightkan apa yang bahagia di Terengganu ni.
0: Bahagia dah nanti
1: bahagia Terengganu. Saya dah duduk lama ni daripada 2011 ni. Dia masih tengok, bahagia.
2: Dia cakap pun selalu ketawa. Dia bahagia
0: tu. Sebab dia kata dia kalau duduk kat you tu nak marah anak murid pun nak marah bahagia. Maksudnya ketengahkan.
1: Jadi orang Terengganu, saya nak perlu orang Terengganu kena highlightkan apa yang yang ada di Terengganu. Contohnya dari segi makanan, dari segi tempat kita, budaya. Kadang contohnya Terengganu ni terkenal dengan barang-barang
2: tembaga.
1: Tembaga tu kena highlightkan, kena hidupkan balik.
2: Satu lagi cadangan saya doktor. Terengganu menjadi negeri bahagia kerana dikunjungi oleh tiba-tiba oleh Mac Jeram, tiba-tiba apa ni penyu belimbing kembali.
0: Itu
2: bahagia.
0: Tahun,
2: kembali bahagia. Harimau Yong Choh pun kita lepaskan di sini. Bahagialah tu.
1: Betul, bahagia dan berkatnya tu lah. Saya nampak berkatnya tu datang kembali di sini.
0: Faham. Ada orang kata benda ni kalau mari Terengganu ni nak mari pulak. Mungkin itu yang kita boleh tunjukkan pada dunia luar lah.
1: Sebab kawan-kawan saya semua dia suka Kelantan Terengganu, mesti nak bercuti mesti datang.
0: Cari doktor.
1: Cari.
0: Sedang ada tour guide.
2: Tour jalan.
0: Tapi dalam gua-gua doktor sebenarnya, podcast ni adalah satu medium untuk kita selari dengan anak-anak kita sekarang. Sebab anak-anak kita dah tengok drama. Anak-anak kita buka TV pertama. Kecuali buka TV tu, dia akan tengok YouTube. Dia akan tengok cerita-cerita dia, Netflix kan. Untuk nak buka TV 1, TV 2 ataupun tidak akan. Saya rasa bukan tidak akan. Benda tu jarang lah berlaku. Kecuali dia buka tu, Wi-Fi ada.
1: Wi-Fi balik kampung raya pun tanya Wi-Fi password. Apa password?
0: Maksudnya lebih pada dunia konten konten ni lah. Dan juga
2: kalau orang jual nasi bajet tepi jalan pun tanya Wi-Fi ada.
0: Maksudnya kalau kita tengok ni, orang jual walaupun kaki lima, semua buat live. Sebab so, mungkin itu adalah dunia sekarang ni kan. Dan macam doktor kata lah, radio ni takkan mati. Tapi mungkin akan sedikit tenggelam lah dengan arus masa kita. Okay, baik, terima kasih banyak doktor untuk berkongsi petang ni. Galak-galak orang doktor, terima kasih banyak eh. Maaf lah kalau ada salah silap cakap petang ni.
2: Kita gurau ada soalan yang tak sempat tanya lagi doktor, yang terlebih kata, tanya ke macam mana ke.
0: Doktor kata tak ada orang soalan, awak pergi tanya.
1: Tak ada.
0: Nasib boleh. Baik cukup bawa kawan minggu lepas bawa hot
2: ni lah. Tapi lepas pada ni saya nak tanya soalan peribadi ke doktor.
0: Boleh. Terima kasih. Jangan nyesam hari sini eh.
1: Harap jemput lagi lah.
0: Ilmu tu kena halal untuk kami. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, jom okay, korang dengan kita pukul 4, 6 minit petang. Assalamualaikum. Duk mana Daimer tu? Moga baik-baik. Lepas dah kita untuk jam yang kedua, pukul 3 sampai pukul 4 tadi. Dan kita ada silam moderator Petang Awang. Dan untuk makluman kita semua, maksudnya bangsa petang ni bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negeri, part 10 minit petang. Untuk Besut Setiu, part 12 minit petang. Kalau Daimer ada di Ulu Terengganu, part 11 minit petang. Kamama dan juga Dungung, part 9 minit petang. Okay. Untuk Daimer, kita tawakus betul. Lepas pada ni, kita jumpa semula dah. Ayuh, ayuh. Cuba. Cuba dengar your test je. Okay, guna gambar orang kita.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan ototnya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serenyang-renyang azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW khabar ke kita serenyang-renyang azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia ringan sekali. Hok ringan sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok kata teruk dah, teruk dah tu dia ringan sekali. Otak kita, hok kita jaga, pala kita, hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita supaya jangan gelegak. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita.

Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lai, kaiti, main kayu perahu. Kesok kan dulu, dia pun terjun kok. Jatuhlah sungai kok, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Ya Allah, Yate. Kenapa Wanda cerita? Tu? Kenapa cerita
3: Jamak Kigong
2: kita,
3: Yote? Dah, Yote duk tengok ke Lendi kan. Kalau kita tengok muka media sosial, orang buat muka kita
2: AI
3: tahun 80-an, 90-an, 70-an.
2: Lepas tu pakai baju sama je warna dah. Jaket warna-warni tu.
3: Yelah. Lepas tu kereta-kereta lama ada, cik. Background kereta-kereta lama tahun 70-an, 80-an, 90-an.
2: Bijaknya AI ni, Yote.
3: Gambar kita kembali asal muda.
2: Hakikatnya kita umur berapa, Lendi, Yote?
3: Hakikatnya atas umur masing-masing.
2: Tapi Yote, kalau tengok pada teknologi dah, kita boleh balik-balik zaman dulu. Mungkin gambar tak ada dah. Tapi AI ni boleh mengembalikan balik zaman-zaman dulu.
3: Tapi dia boleh ubah muka kita kembali pada zaman muda dulu.
2: Tapi cu tak berubah, Yote. Bermakna cu pun muda lagi lah.
3: Dah batuk aku.
2: Sama. AI kan gambar tu. Sama je.
3: Lekat-lekat.
2: Tapi gini sebenarnya, Yote.
3: Lekat tulang bukan lekat tulang.
2: Nak kabarnya. Zaman-zaman. Kata memang kalau kita tengok orang nikah kahwin ni pun back tu zaman 70-an, 80-an. Cara tu. Nak back war. Lepas tu tema-tema klasik kan. Pakai pun baju. Tak pakai gaun-gaun dah lah ni. Pakai baju-baju klasik dulu.
3: Kembali.
2: Kembali pada zaman 70-80-an. Dan mungkin learning kalau kita tengok pada... kata cara berpakaian kita ada set-set retro di kalangan kita ni,
3: geng-geng retro,
2: motor lah, pakaian lah kan,
3: rambut pun style retro,
2: kedah. Dan juga mungkin lah dalam robot kita, rumah kita tu ada lagi pakaian arwah mak ayah kita, ataupun ada lagi pakaian mak ayah kita,
3: mak ayah kita ke, mak darah kita ke, kira siapa-siapa tu, abang-abang yang masih lagi kita pakai sekarang ni.
2: Ada orang kata kain batik
3: ada. Siapa
2: dekat sehari kita di live TikTok ni kata kain batik,
3: kain batik.
2: Kalau ayah teh?
3: Tak ada dosa. Tapi dulu, banyak lagi dulu. Ada dan badam so, ada dan lah.
2: Sebab oversize dulu. Faham-faham?
3: Dulu, pakai yang baju kemeja dulu. Dulu ingat lagi kalau hari Jumaat, ayah teh buat lagi sepanjang Jumaat. Saja je ambil dalam kobok cari baju-baju lama hok ayah-ayah dulu.
2: Kain nipis je kok kemeja. Dia
3: pakai kemeja. Hok jenis
2: cik, bayung
3: cik,
2: ke?
3: Cik. Dok.
2: Sleeve.
3: Sleeve kecil je. Kecil je. Bermakna dia punya lengang
2: Kacing.
3: Lepas tu orang dulu tie kecil je, tie.
2: Aloh je dah.
3: Dulu ada lah dulu. Ayati pernah
2: pakai. Kalau
3: dulu.
2: Cu masih lagi boleh pakai sampai hari ni.
3: Kenapa?
2: Baju kurung. Baju kebaya. Lepas tu selendang arwah mak.
3: Mak dulu lah.
2: Tudung lah. Tapi benda tu dok sikat. Cuma tudung tu sikat sikit lah.
3: Tapi gitulah kalau Ayati belik-belik balik kena kurung pula. Belik-belik balik ada.
2: Ada.
3: Ada.
2: Kita tanya kesayang kita, Yote. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello. Tak apa, kita telefon balik.
2: Ada warna gitu. Tak. Ya, saya.
3: Kak Roh. Kak Roh ni.
2: Baju dulu-dulu ada lagi ke hok boleh pakai lain ni, Kak Roh?
4: Baju hok dulu tak ada.
2: Pakaian lah. Pakaian lah. Skirt ke? Ya, kesoh lah. Hok tok kita ke, mak kita ke, mak dara ke, hok zaman-zaman dulu.
4: Macam Kak Roh ni, hok sini lah. Tapi dia boleh pakai dah, tapi kita simpang.
2: Kenapa?
4: Kain dia kan?
3: Kain apa?
2: Kain
4: susu hok jenis Jepang ni. Susu Jepang dipakai dengan
2: kain kipah tu lah.
3: Dulu tak ada ke spek-spek mata style
2: hok besar-besar tu,
3: style gini benda, cerita
2: cat eyes,
3: cerita ibu mertua aku.
2: Cat eyes, pattern cat eyes.
4: Tak ada spek. Kalau kain tu ada pasal dia apa ni, pakai yang orang ayah Kak Roh meninggal lah. Masih ada lagi lah.
2: Yelah, simpan lagi lah. Tapi tak boleh pakai dah, oversize. Saya tak kata.
3: Baik. Okay.
4: Okay. Baju panah
2: ya teh. Lama dah dengar baju panah. Terima kasih Kak Roh ni.
4: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Okey, tajuk kita hari ni pakaian hok dulu-dulu, hok yang masih lagi kita
2: dipakar.
3: Pakai.
2: Ada ni.
3: Tinggalan siapa dah? Mok kita ke? Ayuh kita ke?
2: Pak Sofian yang nikah, Bob. Ada lagi. Pakar buat pakar raya je.
3: Pada
2: saping.
3: Ha?
2: Saping.
3: Saping.
2: Ha, saping aruh ayuh.
3: Ada lagi lah.
2: Dulu saping lain dah. Ha. Corak dia.
3: Dalam mana? Dalam TikTok?
2: Dalam TikTok. Dia ni kan instant ayuh taste. Serang-serang-serang gitu je.
3: Tapi hot sister tak terhang.
2: Apa?
3: Dan yang baru ni ada orang beli. Ya dan guana tahu. Bila murah dia serik dia cari dia bawa ke serih-serih je.
2: Faham. Ya mudah tapi dah tahan lama lah.
3: Dah tahan lama.
2: Okey.
3: Biarlah beli tu sikit siapa tahan asalkan tahan.
2: Makcik pula rusa baju kelawar kain pelekat.
3: Ada lagi baju kelawar dulu?
2: Dengan kain pelekat.
3: Ada baju kelawar dulu ada?
2: Baju kelawar lah ya teh. Tapi ya nak. Kain blackout ya teh memang simpan lagi hak arwah ayah buat lapik tidur.
3: Buat lapik tidur?
2: Kain batik dengan kain blackout buat lapik tidur
3: masih
2: lah.
3: Masih lagi pakar. Lagi ada lah? Lagi? Ada pemanggil kita?
2: Boleh nak telefon lepas ni? Tak ada masalah. Pakaian, baju ke, benda-benda ke, hak arwah tinggal, hak mak ayah kita tinggal, kita pakar lagi.
3: Ada lagi, tapi hak ada pun, masih mak ayah ada lagi, kita boleh pakar. Ada lagi? Ada tak? Dulu-dulu ataupun mungkin dia nak baju 40-an 50-an dulu.
2: Tapi dia ni pokadok ya dia naik.
3: Pokadok.
2: Suka kembang-kembang. Tak pattern fashion hari ni lah.
3: Dulu seluar-seluar dulu kalau kita pergi Romli seluar tu jenis besar sin. Besar apa ni? Besar di peha tu kan?
2: Benda panggil? Buka.
3: Dah orang tak
2: berhenti. Buka.
3: Buka kan benda orang dipanggil.
2: Ayatih sama. Zaman tu dang tak?
3: Dang.
2: Okey, baik.
3: Ada lagi pemanggil?
2: Ada.
3: Okey, kita tengok.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, Teh Ma.
5: Teh Ma masih ada lagi kain batik lah. Tu, cuain dengan Teh.
3: Yang siapa punya?
5: Ha?
3: Yang siapa punya?
5: Yang arwah mak.
3: Ya ke?
2: Pakar lagi lah.
5: Pakar lagi masih ada lagi lah. Ada banyak lah jugalah. Tinggalan dia tu.
2: Kain batik dulu lain Teh Ma dok.
5: Lain.
2: Sejuk dia lain macam. Dan ni kau kerah je rasa.
5: Kau lama kau sedap pakar.
3: Yelah.
2: Buat lapik tidur sedap.
5: Yelah. Kita dulu-dulu masa arwah mak ada, kita nak hok lama-lama tu.
2: Ya, betul.
5: Tambah hok yang baru-baru, tambah lagi.
2: Faham.
3: Tapi hok kita pakar hok yang mak ayah, kita pakar buat tidur je ke? Pakar buat keluar juga?
5: Dan maksudnya kita nak sahang mandi ya.
2: Buat pakar hari yang lah.
3: Pakar lah.
5: Pakar sementara nak pakar baju.
3: Pakar rumah lah, bukan nak pakar.
5: Pakar rumah lah, nak pakar jalan.
3: Dang. Apa nak pakai jalan sekali?
2: Cuma pakai jalan baju pun arwah mak. Rasa macam mak ada kita je.
5: Lepas tu segi dulu kan kain songket bukan hak samping tu. Kain songket dia kita buat ni hak buat apa kain untuk pinjung.
3: Pinjung.
2: Batik tabur. Mana songket tabur tu lah.
3: Pinjung mana? Pinjung tu kan?
2: Pinjung tu baju kurung
5: pinjung
2: tu.
5: Baju kurung ada pinjung tepi.
2: Belah kanan. Hak buat kipah tu ya.
3: Ada kipah.
2: Kipah lah. Jangan lah.
5: Buat sendiri. Ada pinggang.
2: Ya kerah comel lah dah. Tema dah.
5: Ya.
3: Memang hak yang hak mak tu.
2: Ada lagi
3: dah
2: pakai.
5: Ada lagi lah. Sebab ingat-ingat zaman dulu soket dulu tu dia buat kain kan.
2: Ya.
5: Pakai kain lepas tu baju tu kok anda baju kurung biasa pun ada kok orang pakai gitu.
2: Yelah.
3: Tapi yang mak tinggal kain batik je lah. Bedak sejuk tak tinggal? Bedak sejuk.
2: Ngarok ya Tema.
3: Bedak sejuk.
2: Eh kata Tema. Cekik Tema.
5: Bedak baru lah.
2: Kalau pakai hak zaman dulu rasa jerawat naik Tema tak.
3: Okay.
2: Baik, assalamualaikum. Ada sayang kita di live TikTok kata cucu boleh pakai baju kebaya tok. Cucu boleh pakai baju kebaya tok SM Fakri ni. Okey, Yati seorang lagi panggil kita sebelum kita rehat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Allah.
3: Ya. Abang Haji ni dia pakai dia pakai baju pakaian dia ni.
2: Bukan pendekar musta.
3: Apa ni Sarip Do Samsi Kampung Rusuh.
2: Dia pakai baju.
3: Betul tak?
2: Dia baju
3: lengan pendek tapi dia lipat juga.
2: Samsing kan kau tu.
3: Samsing kan perusuh.
2: Okey, lepas tu pakai semutor.
3: Ada lagi ke? Baju benda ada?
6: Dia kain backup hak ayah hamba tinggal ada hamba pakai oleh semayang hari Jumaat.
2: Okey.
3: Hak tu je lah.
6: Ada lagi kain batik hak mak pun ada. Hamba pakai ni pakai kain batik ni.
3: Kain batik?
6: Kalau lelaki pakai kain batik jadi obat.
3: Jadi obat apa?
6: Ah, jadi gini, orang pakai kain batik, orang pakai bayang, ragong, dia pakai kain batik.
2: Orang kek ayah.
6: Kek ayah.
2: Ah, orang sianjang.
6: Ya, sianjang.
2: Dahulu.
3: Ukit ayong ada, ukit ayong.
2: Ukit ayong je lain.
6: Lain. Dah baju ni ada rumah apa? Baju.
2: Pakoda.
6: Ayuh ambil meroda.
2: Meroda.
3: Ada lagi? Pakar, kaji pakar tau.
6: Baju ada pakar besar.
2: Baju tu besar dengan ayuh.
6: Oh betul
3: lah. Ayuh ada kuha. Baju kemeja-kemeja dia ada tau?
6: Ada baju kemeja ada.
3: Baju kemeja buat medang lah ni.
2: Oh, baju kemeja bagi bandar dulu-dulu.
3: Dia petok buat medang baju kemeja.
6: Tapi tak ada orang pun ambil. Benda
2: dulu pakai
6: ambil.
2: Faham-faham. Seluar ada? Ayah Haji? Seluar tali pinggang ke?
6: Oh tu dulu lain.
2: Cutting lain dah.
3: Kalau pinggang orang dulu-dulu besar. Ya, kepala je.
2: Kepala dia besar. Tapi dulu. Ayah Haji leni kalau jadi harga leni ya.
6: Harga apa tu lah dengan orang Haji lah tu.
2: Tak lah kalau pakaian leni dan kita nak beli masa zaman-zaman dulu jadi ke harga leninya.
6: Ada.
2: Tapi hak ada dengan Ayah Haji, kain batik, baju, kain pelekat.
3: Kain pelekat. Tak. Siapa pakar kau bagi jabat bagi hati air ni nak tengok.
2: Selfie kau nak tengok.
6: Pakar aku aneh yang berkata longgar.
2: Bapa kau haruruh ke?
6: Oh,
2: guru
6: ni
2: nama dah lama tak tengok. Allah.
3: Okeylah. Okey, terima kasih banyak.
2: Makan banyak sikit petang ni tu.
6: Makan banyak dah.
2: Dia apa dah. Wah, dah jadi kisi dah. Makan hati. Baik, ayah. Ayah Haji, terima kasih banyak. Terima kasih, Haji.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Rata-rata ya, Teh? Kain pelekat.
3: Kain pelekat, kain batik. Kain pelekat, kain batik.
2: Baju Melayu.
3: Baju Melayu. Baju Melayu dulu, cukup ni lah. Yang apa? Tak ada ni. Tak ada kuala. Dia panggil benda.
2: Ingat tak dulu, zaman-zaman dulu, 80-an, 90-an. Kalau baju Melayu, mesti mak ayah kita pergi kedai Cina.
3: Iyalah.
2: Dah kedai Cina dah. Tepuh jahit kedai Cina.
3: Macam-macam hal.
2: Hai Abdullah, salam cuai yoteh. Saya baju-baju t-shirt arwah bak pakai duduk rumah. Kayak pelekat cucu-cucu arwah buat tidur.
3: Okay,
2: yelah.

0: banyak ha, panggil tukang rayak. Ha, tukang rayak main lari kat iti, main kayu perahu. Kesa orang dulu-dulu, dia pun dera lucun juga. Jatuhlah sungai ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.
2: Ya, Jamang Kigong yang ada banyak cerita.
3: Ya, banyak-banyak. Sangat banyak. Okey, mungkin ni, Cik Ain. Orang dulu, tudung ye laguan dia.
2: Tudung dulu? Dia pakai kat tengah.
3: Lepas tu?
2: Dia pakai tudung macam tudung dia ni. Kau pas segi. Lepas
3: tu?
2: Tapi pattern dia pakai kosan ikat tengah buat rebang.
3: Oh, dulu lah.
2: Dulu-dulu. Lepas tu jenis sikat-sikat lah, Yote. Jenis pattern sikat-sikat lah. Dulu-dulu lah. Lepas tu ni sayang kita ni, dia lah TikTok kata, nama TikTok ni nama kok. Kain pelekat, ayu hamba wa'alah tempat tidur.
3: Ya. Yeah.
2: Kata dah, ya sejuk dan macam, Yote, kalau kain pelekat ni.
3: Kain pelekat orang dulu-dulu. Ledih kain pelekat macam-macam jenis.
2: Cak gajah.
3: Cak gajah cak duduk, mangga. cak gajah berlari, gajah main bola di belakang.
2: Di belakang atas
3: gajah
2: kita.
3: Gajah tanduk bola.
2: Okey, kalau ayah teh lah. Hok ada lagi dalam gobok dia ni. Hok mak ayah.
3: Tak ada dah, umur belado pula. Kita buat kita duduk kat lain pula ni kan. Jadi kalau
2: kita kata hang
3: tapi kalau kadang-kadang kita balik kapur tu ada kan nak pakai baju kadang-kadang kita tak bawa baju ni kan.
2: T-shirt lama
3: kan?
2: Ada.
3: Ada.
2: Ada. Muat lagi.
3: Muat lagi. Kadang-kadang duduk bawah apa? Duduk bawah katil pun ada.
2: Lama
3: dulu.
2: Faham. Uh-huh. Tapi banyak kannya kain pelekat, kain batik, lepas tu mendening.
3: T-shirt lama-lama tu ada.
2: T-shirt lama-lama.
3: T-shirt lama-lama dulu.
2: Pagoda. Pagoda.
3: Lebih kurang gitu lah. Tapi t-shirt lama-lama dulu, ia jadi bukan t-shirt lah, kemeja. Dia jadi kecil di dada. Kecil dada ya, sampai ke perut.
2: Ya, slim fit lah. Kalau orang kuku boleh lah.
3: Yalah.
2: Kalau daripada muda sampai ke learning.
3: Orang dulu pula, kalau gaya kau, nak ambil gambar kan dulu, kaki duduk atas kerusi saja.
2: Okey, apa pandangan Ayu Teh? Orang lama yang style dia macam budak-budak zaman muda.
3: Gua dia?
2: Orang lama. Okey, umur 50-60. Tapi style dia tu style orang muda.
3: Style macam mana dia duduk?
2: Pakai yang orang muda.
3: Tak ada masalah benda je.
2: Boleh
3: lah. Cuma boleh. Dia duduk orang dulu gaya, dia ambil benda kaki kiri duduk
2: silang.
3: Ni, kaki kanan duduk atas kerusi. Lepas tu tangan
2: ada rokak.
3: Duduk di ni. Duduk di dagu ni.
2: Rambut.
3: Spek besar.
2: Rambut je tu.
3: Spek hitam besar. Rambut dulu. Sikat tengah.
2: Sikat tengah?
3: Sikat ni. Belah tengah ni.
2: Ayah Teh dang ke zaman tu? Lepas time.
3: Dulu Ayah Teh minat ni dulu. Kalau masa muda-muda dulu tau. Rambut. Orang panggil rambut dulu. Papa periksa. Ayah Teh simpan rambut panjang. Tapi panjang sikit Ayah Teh kerak. Tengah ni. Tinggal belakang. Orang panggil rambut Mike Guyver.
2: Macam punk ke?
3: Dok. Tiba tengok dalam Google. Tengok gambar Mike Guyver lagu
2: ni. Pelik-pelik lah Yotimu.
3: Mike Guyver.
2: Memang pelik-pelik sungguh.
3: 80-an dulu.
2: Itu pattern rambut lah.
3: Pattern rambut dulu.
2: Lepas habis biasa.
3: Kita nak tanya pendengar kita ni.
2: Kaabah. Kaabah tulis. Bak zaman Kigong, zaman Kaabah 70-80-an. Pakai selena pulas tekok. Baju gaun kain kembang. Orang lelaki seluar bulu bawah.
3: Bulu.
2: Kata Yotimu.
3: Oh ni, ya ni.
2: Mana ya ni?
3: Ya besar sih.
2: Seluar bulu bawah kan ni?
3: Bulu gitu lah. Orang kata, siapa habis kalau
2: ia. Boleh nyapu lah.
3: Boleh sapu habis daun-daun.
2: Seluar bulu bawah.
3: Oh, kamu besar dulu kan?
2: Kak Abah pelik-pelik lah Aisyah. Tak ada lah. Orang puang, pakai selena pula tekok baju gaun kain kembang. Orang lelaki seluar bulu bawah.
3: Kamu main game ni cari kamu main game.

0: Okay, Teh, kita pun di hujung dah ni. Pukul 4.51. Ya, Teh, ada kabar ni. Cik Mat lawan Cikui kata bukan bulu berambu bos luar tu.
1: Berambu-rambu. Buat dia buat nyapu. So, orang kata kalau dia lalu. Okay. Itu kalau seluar gitu tu tahun 70-an. Kalau tahun 80-an dia kecil.
0: Faham.
1: Kalau pergi sekolah dulu, dah zaman-zaman kita nak pergi sekolah dulu, cikgu kalau buat perhimpunan, lepas tu ia
0: tahan. Kaki kecil.
1: Kaki kecil. Lepas tu ia masuk botol. Muat dah botol saya.
0: Seluar kaki kecil bukan kaki dia.
1: Kecil, seluar kaki kecil lah. Mula kadang muat botol tu, kena lah. Macam orang kerak ambuk lah. Style-style dulu pakai
0: itu benda style lah dok. Okay, Teh, kita pun ujung-ujung dah. Terima kasih banyak lah hak mana hak berkongsi kita walaupun dah banyak.
1: Tak ada pemanggil, tak ada pemanggil
0: tak ada Osman Asor kot masa ni. Pukul 5 kita ada benda ya, Teh.
1: Pukul 5 kita dengar berita benda utama 5 petang.
0: Okay.
1: Pemanggil semula dengan pilihan retro. Dan kita ada Lapor Dawih dan juga Beast on Air.
0: Lapor Dawih dekat je hari ni. Bukit ni je.
1: Bukit ya?
0: Dekat sangat-sangat. Dalam wakaf pelang. Okey, Gigi okey.
1: Kau dengar orang kita.
2: Apa pula?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana kamu orang kita.
2: Ayah teh. Guana. Aku tu baru baca WhatsApp ni. Ha. Ada orang kata orang Sri Bandika bo. Ha? Romantik suara ayah teh. Ada orang curi lid dah. Baru dilit saat ni. Duk bersih.
1: Romantik.
2: Tak ada dah. Curi lid dah. Dia kata romantik suara ayah teh. Tak adilah. Okey ni Soleh ni kawan kita ni. Kita kasih lagi.
1: Akan dah.
2: Kasih lagi.
1: Akan lagi.
2: 5.20 lagi kita nak pergi ajak jalan kejap.
1: Mana tu? Hidup mana?
2: Ni ada.
1: Okey,
2: Teh. Kita ada pilihan retro petani. Kita mula dengan lagu Kurnia. Pilihan Mak Wang kita.
1: Mak Wang minta lagu Kurnia.
2: Mak Wang kata, Mak Wang minta apa kali ya? Duk main-main. Kita redakan kemarahan ya.
1: Kurnia siapa? Selain.
2: Lepas pada tu kita ada lagu Erti Budi ni Deng Khairuddin nak dengarkan dari Azia Mazwan. Lepas tu kita ada Umpama Mimpi Dalam Mimpi
1: dari kumpulan apa dia?
2: Umpama Mimpi Dalam Mimpi
1: Damasutra.
2: Ini Syabu Negari nak dengar deh.
1: Okey.
2: Nak jumpa ke 5.30 untuk
1: Kita ada Beast on Air hari ni. Beast on Air benda apa?
2: Kuih Kapik.

0: masak pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh hari ni.
2: Jom gerak.
1: Hari ni kita bukan pergi kedai Mac Jaroh tau. Bukan.
2: Kedai kopi?
1: Kedai kopi kot. Tapi bukan Mac Jaroh.
2: Tapi kedai kopi nama je buruk. Tapi menu rare-rare dok buruk je teh.
1: Dah dia buruk tu sebenarnya. Melambangkan benda-benda lama dalam tu.
2: Tapi cuba baru pergi hari Rabu baru ni.
1: Pergi. Memang makanan.
2: Laksa dia sedap je teh.
1: Memang sedap.
2: Kopi dia. Ya Allah. Gitulah.
1: Kedai kopi buruk Kuala Terengganu terletak di Jalan Kuala Berang, Kampung Wakaf Beruah, Kuala Terengganu.
2: Kat Kapelang tu lah.
1: Ada situ.
2: Hak wajib cuba. Ya ada benda ya teh.
1: Dia ada roti telur goyang. Saja roti tu atas tu kita yang pergi goyang.
2: Dia goyang tau. Lepas tu untuk selera-selera Mak Saleh.
1: American Breakfast.
2: Ya. Dan juga
1: Laksam.
2: Ya.
1: Laksam tu.
2: Kopi ni Sabata ni antara... minuman yang perlu kita cuba.
1: Ice coffee with milk. Roti bakar telur goyang.
2: Okay.
1: Lempeng sambal.
2: Sedap.
1: Kopi buruk.
2: Nasi minyak.
1: Nasi minyak ayam gula. Nasi lemak ikan. Mi kari.
2: Laksa.
1: Mi goreng telur mata.
2: Kepuk.
1: Kepuk goreng.
2: Roti bakar.
1: Sekaya coklat. Peanut susu. Dan butterscotch.
2: Latte. Tapi cuba tengok ramai orang di situ. Kepuk laksa dengan nasi minyak.
1: Biasalah kalau orang luar you memang nak cari benda-benda gitu lah.
2: Dan kopi lah. Okey, keistimewaan dia.
1: Keistimewaannya dia memang ada hidangan tradisional yang unik lah.
2: Ya, sebabnya pinggangnya pinggang lama ya teh. Dan juga gabungan
1: pinggang lama hok ada gambar bunga-bunga tu.
2: Lepas tu hok jenis warna kuning, warna putih tu. Dan juga ada konsep retro. Zaman-zaman dulu meja kursi dia memang hok dari dulu-dulu.
1: Ya ada.
2: Cuba tengok bau ni. Benda kursi guru besar. Hok zaman dulu, zaman sekolah kita.
1: Usah tu kamu kursi kau ni.
2: Kursi kayu lepas tu.
1: Kursi kayu ke rotang?
2: Kayu.
1: Kayu.
2: Lepas tu kursi sekolah. Lepas tu ruang OOTD
1: mana? Kursi sekolah.
2: Kursi sekolah. Sekolah.
1: Kalau kursi sekolah ia papan dua tu papan se. Kalau papan yang jadi papan se dua tu kan.
2: Kursi keting.
1: Kepi apa? Aduh sikit.
2: Kursi keting.
1: Ya, teh. Kan dia kepi. Aduh sikit.
2: Kursi keting panjang.
1: Kursi lah.
2: Tapi ada gak.
1: Tak je tengok kursi kepi.
2: Ada. Kita pun pernah buat dulu-dulunya. Tapi tak usah cerita kepi tu.
1: Aduh sakit.
2: Okey, waktu operasi dia teh.
1: Setiap hari Sabtu hingga hari Khamis lah. Cuma tutup. Dari 8 pagi hingga 5 petang. Pagi sampai petang lah.
2: Jumaat tutup.
1: Kemudahan dia
2: ada ruang makan.
1: Terbuka lah, luah lah.
2: Selesa
1: ruang letak kereta. Kenderaan yang luah. Dan menawarkan sistem layan diri.
2: Okey, dekat je dah.
1: Ambil sendiri. Doakan benda ambil diri.
2: Jalan mana ya teh?
1: Jalan Wakaf Beruah Kuala Terengganu.
2: Di kedai kopi?
1: Buruk.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Okey, oh, ada ujung-ujung ni.
1: Ya.
0: Allah upama mimpi dalam mimpi sungguh.
1: Tak mimpi lagi kita ni. Baru 5.39.
0: Nak mimpi dah tu.
1: Ya, hawa-hawa dah tu.
0: 20 minit nak mimpi kita.
1: Sebab 9 jam dah kerja ya teh.
0: 9 jam.
1: Jadi penat otak. Tu jadi macam nak liner bawa kereta tu bahaya.
0: Kalau penat-penat tu kena tu lah.
1: Kena berhenti sekejap lah. Saya kopi ke.
0: Tak apa, balik rumah tidur.
1: Jangan ya teh.
0: Apa?
1: Nak garik dah ni.
0: Oh ya, sungguh.
1: Jangan buat gitu ya teh kau.
0: Allah. Nampak aku ada kadang-kadang kita main tak sedar. Bukan benda ni.
1: Letesan.
0: Sejak usia-usia gini kan. Depan TV mu. Kadang-kadang aku tidur tu punya.
1: Itu lah.
0: Itu orang lain.
1: Itu orang lain. Ayat dia sopang gitu. Okey, ayat pukul 6 kita ada buletin
0: petang. Buletin 6 petang. Lepas tu kita dalam Nurani yang ini. Siapa?
1: Azra.
0: Azra akan bersama dengan Ustaz hari ni lah, insyaAllah. Sama ada kalau Ustaz Syukri.
1: Ada dah lama ada patah. Semuk sepok.
0: Mana?
1: Allah. Semuk sepok.
0: Paling hasil kali ada lah orang lain.
1: Janganlah orang cari dia.
0: Yelah, orang yang sekali.
1: Dia kena pergi kat wakah buah, wakah pelang tu.
0: No, dari situ, dia setiap hari kami, minggu yang kedua ke minggu yang keempat, tak salah jatih, ada macam nak tanya-tanya pasal ni lah. Semua sepok ke apa ke, di jabat agama. Kaki-kaki dia
1: promo kami. Kami.
0: Kami minggu kedua, minggu yang keempat lah.
1: Okey, ya teh. Ni nak dengar lagu Sute. Orang pula segar ni.
0: Kau bawa betul lagu Sute.
1: Sute.
0: Dia punya watch note dia. Betul lagu Sute.
1: Nunggu pula segar. Nak lagu dengar lagu Rindu Tiada Berteman.
0: Dari kau pernah Jel Mall.
1: Ya, lepas tu ni saya teh. Cuai nak pernah dengar lagu ni.
0: Agung
1: Rahimi dia. Rosli ni. 1204 nombor dia. Wings. Krisis di pertengahan hidup.
0: Oh, ingat krisis tengah usia.
1: Dan selagi ada lagu.
0: Ada lagu tu?
1: Ada.
0: Okay.
1: Patut ni pun curuk rajin dengar juga.
0: Kita dengar lagu tu dulu kat depan.
1: Awang Palu. Spain. Cintamu sewangi seharung kasut.
0: Spain.
1: Kumpulan Spain. Tapi kalau dalam folder 90 hang.
0: Cintamu sewangi kasih. Kalau setahu ayat. Cintamu
1: sewangi seharung kasturi.
0: Ada.
1: Tahun 99.
0: Kumpulan Mei pun ada. Cintamu
1: Mekah di hati.
0: Tu. Lebih kurang lah lagu dia. Lagu
1: dia Jemur dulu. Okey, nanti kita jumpa semula minggu depan. Hari dia.
0: Kita jumpa hari insyaAllah.
1: Laksa minggu depan. Jadi kita laksa.
0: Kita tengok mula.
1: Jaga diri belakang.
0: Jumpa semula. Jiji okey. Guna kamu orang kita. Cuk Aina juga.
1: Ayat.
0: Assalamualaikum.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, struktur pemilikan pusat tuition akan disemak minggu hadapan dan perhilitan siasat tapel berkeliaran di Jalan Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam buletin Terengganu FM. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan bagi menyemak semula ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Menurut satu kenyataan, KPM sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak. Untuk rekod, ia telah diperincikan dalam Buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta yang diterbitkan pada 2006. KPM turut menghargai sumbangan pengusaha pusat tuition demi kepentingan pendidikan anak-anak Malaysia. Masyarakat disaran membuat perancangan kewangan lebih awal dengan menyediakan dana kecemasan. Saranan itu bagi menghadapi keperluan perubatan yang tidak dijangka. Ketua Pegawai Eksekutif MDEN Capital, Ranjit Singh berkata, masalah kesihatan secara tiba-tiba boleh mengakibatkan individu dan keluarga berhadapan dengan tekanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang, 6.5 minit petang dalam Nurani 69 bersama-sama dengan AZRA untuk edisi hari ini. Sudah pun 20 September 2026. Hari ini hari Ahad. Dan terima kasih untuk Ayah Teh dan juga Cik Aing. Baru saja habis tugasan mereka tadi itulah dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita. Dan seperti biasalah, ya, hari Ahad silih berganti. Kadang-kadang kita rancangan 5 waktu, kadang-kadang kita rancangan kaunter faraid, dan insyaAllah hari ini rancangan kaunter faraid ya, bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun, akan kita mulakan beberapa minit saja dari sekarang. Boleh ajukan soalan kepada Ustaz ya, menerusi 010-344-6632 atau dua talian mesra kita, dan juga menerusi live TikTok dan juga Facebook Terengganu FM. Okay, sekejap saja lagi kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz. Terus dengarkan kami Terengganu FM.

0: Ya, Nurani 69. Dan seperti yang kita janjikanlah, akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk tetamu kita, pembimbing kita bagi kaunter faraid petang ini. Dan kita nak bagi salam dululah. Lama Azra tak berjumpa dengan Ustaz ni. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ustaz, sehat hari ni ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita boleh teruskan sesi kaunter faraid kita lah ya. Dan sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz ada nak berkongsi sesuatu lah, mungkin tajuk-tajuk lepas, kupasan hari ini dan sebagainya. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih DJ Azra. Dulu panggil Zaza tau. Tak apa, boleh je.
0: Orang kenal lah ke rasanya dua-dua tu.
1: Jadi tahun ni rasa tak pernah lagi ni. Tahun ni.
0: Itulah.
1: Tak apa. Jadi hari ni kita belajar tentang faraid pula, tentang pembahagian harta pusaka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini. Kita bertemu lagi dalam kaunter faraid, dan saya ambil kesempatan macam biasalah nak elan sikit tentang klinik pusaka. Sebagaimana ni kali yang ke 6 dah ni. Yang kelima dah, iaitu untuk makluman semua pendengar-pendengar kita, Maidam membuka klinik pusaka. Maidam membuka klinik pusaka. Jadi ini pada 24 hari bulan 9 ni, hari Khamis ni.
0: Oh, 4 hari lagi lah.
1: Dia dua kali sebulan. Dua kali sebulan, minggu kedua dan minggu yang keempat. Jadi hari ni, yang terdekat ni ialah minggu yang keempat lah, 24 hari bulan 9, pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi pada siapa-siapa yang ada permasalahan berkaitan dengan harta pusaka, ya, apa-apa hal lah, ya, silalah jemput. Setakat ni alhamdulillah sambutannya okay, boleh kata menggalakkan jugalah. Ya, ada 10 orang ke apa, okey alhamdulillah tu. Jadi kalau datang ke sana percuma je, tak ada bayar apa-apa. Tingkat 2 Medan, dan boleh je nak tanya masalah apa, nak tanya siapa yang berhak, siapa yang tak berhak, nak akad terekoh, nak buat macam mana, nak kena bahagian masing-masing, nak suruh mengira ke, insyaAllah kita cuba buat. Ambillah peluang tuan-tuan, ambil peluang supaya jangan tinggal pusaka tu terbengkalai begitu sahaja. Jadi ini satu inisiatif lah daripada pihak Medan untuk menggalakkan waris menyelesaikan harta pusaka.
0: Okey. Jadi itu untuk mukadimah kita hari ni lah. Permulaan dia Ustaz tak?
1: Itu permulaan elang baru.
0: Elang baru. Sekarang ni, teruskan lagi.
1: Saya nak mukadimah sikit. Tentang hal pusaka kita sebelum kita masuk kat buku kita ni. Iaitu satu hari ada seorang lelaki, dia telefon kat saya. Kata, Ustaz, saya nak tanya sikit. Mak bagi kat saya tanah dengan rumah. Bagi kat saya. Mana kita panggil, orang sebut hibah lah kan. Hibah. Sekarang ni,
0: mak dia wikan anak jatang dia lah.
1: Dipanggil hibah, bagi. Dia bagi kat saya tahun 2000. Maknanya 26 tahun dulu. Dia bagi kat saya. Jadi sampai sekarang ni saya duduklah atas rumah ni. Jadi rumah saya lah. Dia orang kampung kata beri muluk.
0: Beri muluk lah.
1: Beri muluk. Tidak di susuli dengan tukar nama, pindah milik dalam geran tanah. Jadi dalam geran sekarang ni, dia kata sekarang ni masih lagi dengan nama mak. Jadi adik-beradik semua tahu. Dan adik-beradik semua setuju. Saya ada 8 adik-beradik. 3 lelaki dan 5 perempuan. Jadi ayah tak ada lah. Ayah mati dulu. Daripada mak. Jadi sekarang pada tahun 2006 mak saya meninggal dunia. Bila mak meninggal, tanah tu masih lagi dengan nama mak lah, sebab tak tukar nama. Saya tinggal di rumah tu. Jadi saya masih tinggal di situ. Adik-beradik tak kacau, tak ganggu saya. Memang hak saya dah. Tak ada masalah. Pada tahun 2020, abang saya hak sulung meninggal pula. Mati seorang. Dia meninggalkan seorang isteri dan 13 orang anak. Masa berlalu sampai pada tahun 2022, kakak saya pula meninggal dunia. Dan dia meninggalkan suami dan 8 orang anak. Dia kata, "Ustaz, saya pergi tanya dekat pejabat tanah. Macam mana nak tukar nama ni? Daripada nama mak kepada nama saya. Saya tukar nama nak nama mak je sampai bila?" Kan? Ha, jadi, orang pejabat tanah kata, kena akad terekor. Dia pun tanya saya, "Ustaz, macam mana nak buat guna ni? Yeah? Nak tukar nama saya ni. Kena akad terekor tu benda guna." Ha, jadi, inilah cerita dia. Saya tanya dia, "Dah selama ni sebab apa dok ambil tindakan untuk buat kat dia?" Dia diri jawab, dia kata, "Saya mak enggak." Tahu tak mak enggak?
0: Ha, macam abai lah. Ha,
1: maknanya dia nak kata mana? Tak ambil tahu. Ha, tak kisah lah.
0: Ambil mudah lah.
1: Nah, sebabnya, saya tanya sebab apa mak enggak? Sebab adik-beradik tak ganggu. Kalau saya, semua adik-beradik tahu belaka mak pergi ke saya. Jadi, saya pun tak kisah lah. Cuma ada orang beritahu kat saya, "Ustaz, dia kata kalau macam ni nama mak akan jadi, satu ketika akan jadi susah nak masuk nama kita." Ya, saya kata betul. Sekarang ni cara mana kita nak selesaikan pusaka hak mak kita ni, nak tukar nama daripada nama mak kepada nama kita. Okey, patutnya, sepatutnya mak tukar nama siap lah, pergi ke jabat tanah dua orang ni je. Habis cerita. Tapi hari ni orang kata beri mulut. Jadi bila beri mulut, bila mak meninggal, sepatutnya kita ni sebagai penerima, kita mesti ikhtiarkan supaya ditukar nama daripada mak kepada nama kita. Kita akad terekah. Orang Terengganu kata akad terekah. Buat permohonan pusaka. Sebab bila mak mati, mak tak boleh nak sahih lah. Borang 14 hari, borang pindah milik. Jadi melalui pusaka. Sebut je mati, mesti melalui pusaka. Bila melalui pusaka, mesti kena masuk nama 8 orang adik-beradik dalam permohonan pusaka tu. Jadi kalau 8 orang ni, kita seorang, 7 orang ni bersetuju menyerahkan kepada kita, bawah pusaka pun buat satu perintah, tanah ni dia turun milik kepada kita. Kita pun bawa pergi perintah ke pejabat tanah, tukar nama. Selesai masalah. Jadi sekarang ni mungkin jadi payah sikit lah. Payah macam mana? Oleh kerana dua orang sudah meninggal dunia, jadi yang dua orang ni bahagian dia tak hilang dari segi faraidnya. Jadi bila dia mati, abang sulung yang mati, isteri dan 13 orang anak-anak dia tu kena masuk dalam borang permohonan pusaka tu. Oh, jadi campur dengan suami dengan anak ni, jadi 14 orang. Campur dengan 6 orang adik-beradik, jadi 20 dah situ. Kemudian kakak pula mati seorang lagi. Bahagian kakak akan turun kepada suami dan 8 orang anak dia. Jadi suami dan 8 orang nak kat penalang dia semua sekali masuk dalam borang permohonan tu. Semua ni jadi berapa orang? Jadi 30 orang. Ha, 9 orang. 9 campur 29 orang. Jadi itulah masalah dia. Tapi kena buat. InsyaAllah kalau dia orang ni tak ada masalah apa, semua pakat setuju belaka, alhamdulillah. Minta-minta gitulah. Tapi bila takut ada yang tak nak bagi kerjasama dan sebagainya, ini yang akan jadi masalah dalam pusaka kita ni. Mula-mula elok je. Tapi dah bila ada masalah ni, jadi tak elok. Jadi menyebabkan tu salah kita lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu antaranya nak beritahu, selesai pusaka. Walaupun orang tak kacau, tidak ganggu. Sebab bagi mak bagi dah kepada kita. Tapi nama tu kita nak. Nama tu biar nama kita. Supaya bila kita tak ada, anak-anak boleh buat pusaka kita pula. Ni kalau kita tak ada pula, meninggal, no, anak-anak kita buat pusaka tok dia tu. Jadi semua tu, sepupu-sepupu dia semua, kalau yang meninggal pula apa, nak kena jadi ramai. Ha, jadi menyusahkan. Okey, itu mukadimah saya untuk kali ini. Dan tuan, kita sambung lagi pula muka surat 187 ni. Antara kekangan pembahagian atau pusaka ni, muka surat 187 tu, iaitu kalau ada waris yang tak bersetuju. Elok-elok saya terang yang mukadimah tadi. Kalau setuju belaka, alhamdulillah.
0: Beres.
1: Tapi tiba-tiba ada hak yang tak nak bagi kerjasama. Kata awak punya. Saya tak nak campur. Lewat macam tu. Ada kes gitu. Dah awak punya, saya tak nak campur. Jadi minta IC pun tak nak bagi. Kemudian nak suruh sign surat persetujuan pun, orang DDA ke apa ke, tak nak juga sign. Jadi yang ni jadi masalah. Takut-takut jadi perbalahan keluarga. Jadi kita minta jauh daripada tu lah. Jadi kalau yang dulu, kita sambung, yang menjadi kekangan pembahagian ni, kalau dulu waris-waris dia hilang, waris tak dapat dikesan. Jadi hal ni, kita dah bincang dah hari tu, bahagiannya dikekalkan, dan hak mana yang hilang apa ni, kalau lebih pada 7 tahun dah, kita boleh buat apa ni, dapatkan perintah anggapan kematian daripada mahkamah tinggi. Yang tu kena dapatkan perintah anggapan kematian daripada mahkamah tinggi. Jadi kalau dah ada perintah tu, dia dianggap sudah meninggal dunia, jadi pusaka dia pula, siapa waris-waris dia. Okey. Muka surat 187, ada waris yang tidak bersetuju. Bagaimana pula kedudukan pembahagian sekiranya ada dalam kalangan waris tidak bersetuju dengan pembahagian mengikut muafakat? Ataupun dalam macam tadi, macam mukadimah kita tadi, arwah ibu dah bagi dah kat dia. Dulu setuju, semua setuju. Dah lama ni, mungkin ada masalah lain, tiba-tiba dia buat pasal. Dia pun buat tak setuju hak ni. Kan jadi masalah lah. Okey. Ada yang tak nak mengikut. Dia kata beliau hanya mahukan pembahagian mengikut kadar faraid atas harta-harta ni. Contohnya macam tadi, dia kata nak harta nama mak kan. Saya nak bagian saya. Dia tahu dah mak bagi dekat seorang ni. Tapi dah tak, dia tak buat pusaka. Dia dah lama dah ni. Jadi tanah tu makin lama makin naik harga dia. Dulu masa mak bagi 20 tahun dulu baru RM50,000. Sekarang ni naik dah RM150,000. Saya nak bagian saya. Ini jadi satu masalah dalam pembahagian pusaka ni. Pembahagian mengikut muafakat masih boleh dijalankan. Maksudnya kalau kita nak muafakat, boleh dijalankan. Syaratnya jalankan, dan bahagian waris yang tak setuju tu, hal ni nak kena dikekalkan. Sebagaimana jadual 17 hal ni yang lepas tu kita ada tunjuk dah. Dia macam ni. Kalau si mati meninggalkan 3 orang anak je, kita ambil 2 lelaki 1 perempuan. Contoh 2 lelaki 1 perempuan. Jadi 3 orang. Lelaki 2 bahagian, 2, 4. Perempuan 1, jadi 5. Tak? Jadi 5. Lelaki 2/5. Perempuan 1/5. Katakanlah muafakat pakat nak bagi sama banyak. 3 beradik je. Pakat kita bagi sama banyak lah harta mak ni. Tiba-tiba seorang lelaki yang kedua ni tak setuju. Saya nak ikut faraid. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh jalan? Jawapan dia, boleh dijalankan. Mana bahagian dia tu kekal ikut faraid. Kalau duit ada RM50,000, contoh. Patutnya lelaki RM20,000. Perempuan RM10,000. Kan? Orang perempuan separuh lelaki-lelaki kan? Jadi, yang sulung ni, dia dah dicadangkan kita pakat-pakat lah. Siapalah kita 3 beradik je, kita bagi sama banyak lah. Mana kalau bagi sama banyak, RM50,000 bagi tiga. Ha, dapat berapa seorang tu? Kalau RM60,000, RM20,000. Jadi kalau RM50,000 dalam 16,000 gitulah lebih kurang seorang. Ya kan? Ha, tapi seorang yang kedua ni, saya tak nak ikut faraid, nak bagi sama. Saya nak ikut faraid. Jadi, adakah kita boleh menyelesaikan pusaka ni? Jawapan dia, boleh. Bahagian dia tu kita tak boleh paksa. Tak boleh nak paksa. Awak kena macam mana pun kena bagi sama banyak. Awak sulung tak boleh paksa. Tak boleh. Sebab memaksa dia memberi sebahagian hak dia kepada yang perempuan. Jadi, dah nak selesai macam mana? Okey, tak apa. Bagi dia duit tu RM20,000 bagi kat dia. Bagi kat dia RM20,000. Sebab dia nak mengikut hukum faraid. Habis dua orang lagi ni, dia nak bagi sama. Balance ni berapa? RM30,000. RM30,000 dia bagi dua, RM15,000. Jadi hak lelaki, hak sulung tadi, dia dapat RM15,000 sebab dia bersetuju bagi sama banyak. Hak perempuan patut dapat RM10,000, jadi RM15,000. Maknanya, hak lelaki yang pertama tadi, hak sulung, bersetuju memberikan hak dia kepada hak yang perempuan ni sebanyak RM5,000. Hak yang tak setuju, tak boleh usik yang dia.
0: Sudah-sudahlah hak dia.
1: Oh, hak dia. Perempuan tak boleh marah ni. Kau lelaki. Saya macam mana pun nak marah ke dia ni. Orang tak betul ni. Tu bagi lah sama contohnya. Dia tak boleh marah. Sebab ni hak dia. Dan kalau kita faham yang ni, maka alhamdulillah lah. Tak lah jadi bergaduh. Sebab yang dulu-dulu tu, dia kata kalau seorang dia tak setuju, tak jalan. Jadi, pembahagian mengikut muafakat masih boleh dijalankan. Dan bahagian waris yang tidak bersetuju, dikekalkan mengikut hukum faraid. Jadi, kalaulah Sabrina tidak bersetuju, Sabrina ni macam yang muka surat 186 tu, dia ada Fidaus, Faisal, Fidaus, Sabrina. Jadi hak ni kalau Sabrina hilang, kekal, bahagian dia kekalkan. Kalau dia tidak bersetuju, bahagian dia dikekalkan juga mengikut faraid. Contoh macam hak ni, rumah ni nak bagi kepada dua orang je. Rumah tu nilai RM100,000. Rumah banglo satu tingkat tu, harga dia RM100,000. Kita dah bincang dah yang lepas. Bersetujulah nak bagi pada Faisal dengan Fidaus. Yang lelaki je. Tapi yang dia dalam kes ni, dia ada 6 beradik. 2 lelaki, 1 perempuan. Yang lelaki Fidaus dengan Faisal. Yang perempuan Sabrina, Sofia, Surya. Dan Surina seorang lagi. Rumah ni dah buang pakai elok-elok nak bagi kepada yang lelaki lah. Kita bagi kat dia lah 2 orang. Setuju yang perempuan 3 orang setuju. Seorang tak setuju. Saya nak bahagian saya. Jadi dari segi hukumnya, kena bagi lah bahagian dia. Bahagian dia 2/16. 1/8 dalam kes ni dia dapat 2/16 bahagian dia. Nelayan dia RM12,500. Jadi kalau dia muafakat pula dengan dua orang lelaki tu, okey, berbagian kamu kami bayar boleh tak? Cakap nak masuk nama. Jadi 3 orang masalah kan. Bagian kamu kami bayar. Berapa? RM12,500 mengikut nelayan dia. Kalau dia setuju, jalan. Dia seorang nak, lain tak nak. Orang lain setuju bagi je tak apa, dia dapat lebih pun. Tapi yang ni tak. Dia kata saya nak bagian. Dia takkan nak masuk nama. Kalau dia berkerah nak masuk nama, kena masuk nama lah. Tapi masalah lah kan. Akan datang ni. Okey. Bincang. Elok. Tak apalah bagian kamu, kami bayar. Faisal dengan Firdaus bayar kepada dia RM12,500. Jadi kalau macam tu, okey. Dia setuju masuk nama dua orang. Dia pun, yang Sabrina ni, dia dapat duit. Gitu. Bagaimanapun masih ada ruang untuk perbincangan sekiranya ada persetujuan. Faisal dan Fidaus boleh memiliki rumah dengan membayar kepada Sabrina sebanyak RM12,500. Kan dibayar di situ. Demikian juga bagi tanah bendang. Tanah-tanah bendang ni pun macam itulah juga. Orang lain setuju belaka, Sabrina seorang je tak setuju. Ya, tak. Oh, tapi mana tengok lah. Bayarlah. Bagian dia ke macam mana ke, okey. Dia masuk nama. Ataupun dia nak, saya nak bagian saya mengikut hukum faraid. Oh, dia dapat lah. Bagian dia 3/24 bagian. So, 13/1/8. Orang lain tu, dia muafakat. Dia muafakat siap dah. Jadi, bagaimanapun sikap Sabrina seperti ini sepatutnya dielakkan lah. Kerana ia boleh mencetuskan ketidakselesaan pada waris-waris yang lain. Jadi gitu. Jadi antaranya. Kalau kita nak sudah awal sikit hari ni, kok ada soalan kita boleh tu, yeah. Boleh terima.
0: Ada soalan daripada TikTok ni, dia kata, "Ustaz, arwah mak saya dulu minta saya sanggup ambil rumah beliau, rumah mak lah, yeah. Dengan syarat saya perlu bayar satu harga kepada 10 orang adik-beradik saya. Saya setuju. Ada saksi iaitu dua adik saya. Adakah ini dianggap hibah bersyarat?"
1: Ini macam mak menjual kepada kita. Mak jual kepada kita. Tapi harganya ditentukan ataupun tidak. Tidak disebut di situ. Sepatutnya mak kata, mak bagi, tapi dengan bayaran awak kena bayar kepada adik-beradik. Berapa harga nilai tu? Bayar pula macam mana? Maknanya di situ, dia beri dengan balasan dipanggil menjual bahagian dia. Kalau dah setuju, jalan, tengok. Tapi biar tentukan berapa harganya. Tak, berapa. Dia tak sebutkan di situ kan. Ini bukan hibah. Hibah, dia free.
0: Dia free, tak ada harga lah.
1: Tak ada harga. Tak ada balasan. Dengan percuma. Kalau dia kata kena bayar, dan mak suruh bayar kepada adik-beradik, itu maknanya macam mak menjual. Cuma duit tu dia suruh bagi kepada adik-beradik.
0: Ya.
1: Okey.
0: Soalan seterusnya, Ustaz, daripada Usha Daud, dia kata, "Saya ada wang simpanan dan sedikit emas. Boleh tak saya nak wasiatkan semua harta saya itu untuk amal jariah seperti sekolah pondok, dan saya tidak mahu faraidkan harta-harta saya itu." Dia nak we ni lah.
1: Okey.
0: Itu Usha Daud ya.
1: Okey.
0: Dia ada
1: duit dan
0: emas.
1: Baik. Dia ada harta lain ataupun tidak. Syarat berwasiat lulus setakat 1/3 sahaja daripada harta kita. Kesemua harta kita. Kalau kita ada duit dan emas tu sahaja, maka dari segi hukumnya, wasiat tu lulus hanya sebanyak 1/3 sahaja. 2/3 lagi adalah hak waris-waris. Kecuali waris bersetuju. Tak apalah, dah hujah wasiat macam tu, kita sanggup tunaikan. Semua sekali. Mengikut sebagaimana ayah tu jalan. Mana-mana waris yang tak setuju, bahagian dia dikekalkan. Dia dapat ikut faraid. Jadi sekarang ni, tengok. Sekiranya ada harta-harta yang lain, mungkin ada rumah, ada tanah lagi ni, harta tak wasiat. Dia akan kena campur dulu. Campur nilaian rumah dan tanah ni, nilaian duit yang ada dan emas tu, katakanlah jumlah semua RM500,000. Ya kan? Jadi bila jumlah semua RM500,000, dia wasiat ni, duit dan emas ni, katakanlah harganya RM200,000. Contoh. Hanung RM500 kan? RM500 kalau RM200 dia jadi ada 1/3 ke tak? Lebih 1/3 kan? Kita ambil RM600 lah senang.
0: RM600,000.
1: RM600,000. Katakanlah duit dengan emas tu RM150,000. Contoh. RM150,000 kurang daripada 1/3. Maknanya waris-waris wajib menunaikan wasiat itu. Tanah dengan rumah, itu dia tak usik. Yang tu pusaka, difaraidkan. Jadi hari ini, wajib waris-waris menunaikan wasiat itu. Tapi kalau nilaian dia RM600,000, semua dia ada rumah, ada tanah ini, dan duit dengan emas tadi, nilaian keseluruhannya RM600,000. Manakala duit dan emas ni separuh, RM300,000. Wasiat itu lulus setakat 1/3 saja, iaitu sebanyak RM200,000. Kalau lebih lagi tu, kena tanya waris-waris. Waris-waris setuju ke tidak yang RM100,000 lagi tu? Kalau waris kata tak setuju, tak berdosa, Mana hak waris? Mana maknanya dia wasiatkan tadi dia tunaikan setakat 200 ribu sahaja. Jadi hak tu je. Jadi tengoklah pada yang bertanya tu, kalau setakat itu je yang ada, hak lain tak ada, maka hanya 1/3 sahaja yang wajib ditunaikan oleh waris. Selebihnya terpulang kepada budi bicara waris. Dia nak setuju ataupun dia tak nak setuju atas hak 2/3 lagi. Wallahualam.
0: Okey. Baik, soalan seterusnya mungkin ada sesiapa yang nak membuat panggilan kepada ustaz di 09-6235-330, 09-6238-330. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, suara siapa tu?
2: Suara Haji Mang ni, Adra.
0: Haji Mang. Jadi nak bertanya kepada ustaz, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak tanya berkenaan dengan hibah ni.
1: Hibah ya.
2: Apabila kita hibah kepada seseorang anak tu, macam mana? Macam mana cara dia selepas pada tu?
0: Kaedahnya ya.
2: Ya.
1: Okey. Tak apa-apa faham lagi tu. Soalan dia, kalau
0: ulang
1: kita
0: balik, Haji Mang.
1: Kalau kita nak hibah.
2: Kalau kita hibah pada seseorang anak tu.
1: Hibah cara mana ni?
2: Maknanya tanah yang saya tu saya bagi kepada anak yang yang anak yang ketiga.
1: Tukar nama siap.
2: Bagi yang tukar nama tu saya dah ingat saya buat surat doa saya.
1: Kita buat surat dokumen hibah.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, ya. Yeah.
2: Lepas tu macam mana kadang tu boleh dia tu ikutan ada orang-orang ni ke macam mana?
1: Okey.
2: Saya dengar
0: video Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Haji Mang.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dia hibah ni, dia ada rukun-rukun dia, rukun hibah. Yang pertama, pemberi hibah. Tuan punyalah.
0: Okey.
1: Yang kedua, penerima hibah. Nak beri kepada anak ke, nak beri kepada siapa ke. Okey. Yang ketiga, harta yang dihibahkan. Ya. Yeah? Yang keempat, dia ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni mana ayah bagi, ya anak pun ya saya terima. Kalau katakan pindah milik, pergi ke pejabat tanah, tukar nama, siap. Ya. Apabila disebutkan hibah ni, maknanya beri, dia akan berkuat kuasa semasa hidup. Bila kita beri pada anak kita, hak dia. Walaupun kadang-kala kita buat dokumen hibah, tapi ada ijab dan kabul semua sekali. Tapi walaupun tak tukar nama, tapi oleh kerana dah kita dah ijab dan kabul dah dengan anak kita, ni ayah bagi tanah ni. Ya, ya saya. Saya terima. Dah. Walaupun tak tukar nama, gerang pun beri dah ke diambil ke, tapi tak tukar nama. Tapi dari segi hukum, kata sah dah hak dia. Bila sah hak dia, jadi hak dia lah. Ikut pandai lah dia nak buat guna. Cuma bila nama tak tukar lagi, dia nak jual tak boleh. Sebab tak ada orang nak beli, tak nak tukar nama. Tapi dari segi hukum, hak dia. Hak dia dah. Itu masalah dia. Seseorang yang menghibahkan kepada sesiapa lah. Pada anak dia, jadi hak anak dia. Seorang yang hibah daripada suami kepada isteri, jadi hak isteri. Isteri menghibahkan kepada suami, jadi hak suami. Jadi masalahnya gitulah. Jadi hak orang dah, bukan hak kita. Ya. Allah alam.
0: Jadi ijab kabul tu kiranya kena ada saksi ke, tak boleh buat sekadar dua orang gitu.
1: Ya. Dia dari segi hukum syarak dia tak syaratkan saksi. Hibah tak syarat ada saksi. Hak saksi ni satu je benda. Nikah je ada saksi.
0: Okay.
1: Nikah kata ada saksi dah sah.
0: Okay.
1: Tapi hak lain ni macam hibah ni, kalau tak ada saksi, hibah itu sah. Macam kita dua orang hari ni kan, saya bagi kat Zaza ni, Azra ni. Saya bagi sesuatu benda ni, handset ke bagi ni. Hibah lah tu. Tak ada orang tengok. Hukum kata sah. Tak ada masalah. Cuma apabila berlaku pertelingkahan, nak membuktikan di mahkamah naklah apa buktinya, saksi-saksi dan sebagainya. Jadi kalau tak ada saksi, mahkamah tidak boleh mengeluarkan hukum nak kata mana sah ke tak sah. Jadi asalnya dok.
0: Dia payah nak mempertahankan lah.
1: Ya, betul. Sebab tu kalau kita buat hibah ni apa ni, biarlah kalau tak tukar nama kan, biarlah diketahui oleh adik-beradik, anak-anak ke mana-mana, ada saksi-saksi ni. Macam saya pernah cerita satu kes tu, Azra dengar dah ke tak lagi?
0: Hak cerita macam mana tu tak?
1: Dan satu ketika tu ada seorang, dia jaga mak dia sakit. Jadi satu hari mak dia kesian tengok mumek, dia kata dia pun ambil gelang dia, dia cabut gelang dia bagi kat tu anak dia, ni mak bagi gelang, jangan kabur, jangan kabur, jangan beritahu kepada adik-beradik hak lain.
0: Susuk lah.
1: Susuk kata.
0: Sorok.
1: Sorok kabur. Gitulah. Jadi dia ambil, dia ada ijab kabur. Ijab dan kubur, kobak pula situ, menyerahkan barang tu. Dari segi hukum, so tak ada saksi. Jadi bila mak dia meninggal, salah seorang daripada adik-beradik dia lah, dia tanya, mana gelang mak? Dia kata, mak pergi ke saya. Mak tak kabur pun. Awak pun tak kabur, senyap je selama ni. Tak? Tak beritahu. Jadi dia tanya kat saya. Ustaz, dia kata, adik-beradik nak suruh bagi gelang tu. Dia tak percaya. Adik-beradik nak suruh bagi. Nak suruh paraidkan gelang tu. Macam mana Ustaz? Saya kata, dari segi hukum, hak kita dah. Sebab mak bagi dah kat kita, beri gelang pun dah serah. Dan kita terima. Kita pun simpan. Dari segi hukum, hak kita. Cuma, cuma saya kata, pilih antara dua. Gelang ke adik-beradik? Kalau kita ambil gelang, hak kita. Tapi mungkin kita, dengan adik-beradik, hubungan tak mesra. Sebab adik-beradik
0: tak percaya.
1: Tak percaya kat kita kata mak bagi dah. Ada hak yang hak seorang-seorang tu, dia kata kamu curi. Ada pula
0: dalam
1: gambar-gambar tu, kamu curi yang mak ni. Padahal dia yang jaga mak dia. Jadi kalau kata kita nak adik-beradik, nak jaga hubungan dengan adik-beradik, kita serah balik gelang tu untuk diparaikan. Hak kita. Cuma satu je, ikhlas. Bukan kita nak marah kat adik-beradik ke, bukan kita orang kata mecok ke.
0: Mecok lah.
1: Tak. Tapi kita nak adik-beradik, nak menjaga hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Kita serah balik gelang tu. Dia kata, Ustaz, saya serah gelang balik. Saya nak serah gelang balik. Saya nak adik-beradik je. Okey. Dari segi hukum kata sah kita. Tapi akan jadi gitulah. Jadi masalah kepada adik-beradik ni. Kalau adik-beradik tu gentleman belaka, kalau kita dia jaga mak, tak, mak sakit. Kalau adik-beradik gentleman, dia kata mak pergi satu je, ambil satu lagi. Baru kemah. Tak, dia orang lain duduk jauh belaka. Dia seorang je duduk jaga mak siang malam, siang malam. Itulah. Jadi keadaan hibah ni, gitulah keadaan dia. Jadi apabila sudah diberi kepada seseorang tu, maka dia punya. Wallahualam.
0: Atas budi bicara adik-beradik jugalah, Dok. Ustaz, ni ada apa ni penonton daripada TikTok. Dia kata, boleh Dok terima pemberian ibu semasa hidup? Mungkin semasa ibu dia hidup lagi lah. Contohnya, ibu bagi siap tukar nama dah. Tapi adik-beradik lain tidak bersetuju dengan cara mak. Itu. Mohon penerangan lah daripada Ustaz.
1: Okey. Ibu bapa dia boleh nak bagi kepada sesiapa. Nak bagi saya pun boleh.
0: Kawan pun boleh.
1: Kawan boleh, siapa pun hak dia kan. Betul, hak dia. Tetapi di kalangan anak-anak, ada satu kes, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Allah. Nu'man bin Bashir. Satu hari Bashir ni dia nak bagi kepada anak dia kat Nu'man ni. Dia sahabat Nabi. Dia nak bagi satu benda lah. Ada yang kata baju, baju besi tu, baju baju baju dia, baju perang, baju besi dia. Dan mahal harga dia. Jadi Bashir, Nu'man beritahu kat mak dia, mak, ayah nak bagi kat, kat saya ni benda ni. Mak kata jangan ambil lagi. Biar ayah tanya Nabi tu. Suruh ayah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir pun pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Adakah kamu mempunyai anak yang lain lagi?" "Ada." "Adakah kamu bagi kepada anak-anak yang lain sebagaimana kamu bagi kat Nu'man?" "Tak, saya nak bagi kat Nu'man seorang." Nabi kata, "Ambil balik. Tak usah bagi." Jadi daripada hadis ni ditafsirkan oleh ulama-ulama, yang pertama, sunat bagi kepada anak-anak sama banyak. Ini kalau nak hibah, sunat bagi sama banyak. Yang kedua, makruh kalau bagi pada anak-anak tidak sama banyak tanpa sebab. Kalau ada sebab dah apa, mak tahu dah ni, hak ni ni susah seorang ni, orang lain senang berkedah, mak boleh lebih sikit kat dia, tak sama banyak kan. Ada hujah dia, ada sebab dia. Okey, tak apa. Tetapi haram bagi ibu bapa berdosa sekiranya bagi pada anak-anak tidak sama banyak dengan sebab melebih-lebihkan. Sayang hak ni, hak ni tak sayang, tu sayang.
0: Pilih kasih lah.
1: Pilih kasih. Yeah. Jadi hak ni pun, kalau macam ni, mak nak bagi kat dia je, mak sayang ke dia ke mana-mana ni. Dan kalau dia kata berasa adik-beradik kurang senang ni, baik dia tak usah ambil lah. Saya ada kes begitu, ada. Ya, hak ni mak, mak diri nak bagi kepada seorang tu, sebab orang lain ada rumah dah ke dah. Tapi ada juga, walaupun dia orang ada rumah dah, hak ni tak ada rumah lagi, seorang ni nak bagi, tapi ada yang tak setuju. Bila dengar imun kita, tak tambah-tambah balik dah. Sebab dia kata rumah ni dia nak buat tempat berkumpul. Bila rumah nama seorang ni, jadi tak sedap. Ada juga, ada hujah masing-masing. Jadi mak dia beritahu saya, kalau macam tu saya tak bagilah. Ya, tuan dia pun tak berterima juga. Dia tak takut dia beradik, dia tak setuju. Ha, jadi sebaik itu, baiknya gitulah. Kita nak jaga keharmonian tu. Okay.
0: Soalan terakhir ni, adakah kaitan dia rapat dengan hok saat ni lah? Ni apa hukum kalau anak angkat tak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan dalam faraid ibu bapa kandungnya, sedangkan adik beradik kandung yang lain tahu? Ni mungkin ada anak angkat orang duduk lain lah ni. Gitu. Faizah, ya, daripada Faizah.
1: Dari segi hukum faraid, bubuh nama bin lain tu pun salah dah. Kalau kira bubuh nama ayah hakak kan, salah. Dan sekarang ni kalau tahu memang dia tu ibu bapa dia yang sebenarnya ada, mana patutnya wajib kena bagi.
0: Walaupun dia dibela oleh orang lain.
1: Ya. Kecuali tuang dia sendiri tak ambuh. Tak apa lah. Tuang dia sendiri tak apa, saya tak ambuh bahagian ni, saya menolak bahagian saya. Saya patut kalau ikut hukum saya dapat bahagian ni, tapi tak apalah. Mak-mak kat saya banyak dah kat saya. Contohnya
0: contoh.
1: Boleh. Tapi dengan saja, saya saja tak mau bagi, yang tu tak boleh. Itu haram hukum dia. Sebab kita tahu dah, kita tahu ni adik-adik kita ni sebus bapa. Tapi oleh kerana dia band lain, kita pun tak masuk. Tak mau masuk. Tak bagi. Itu tak kena.
0: Tak kena lah dah. Dia adik-beradik kandung kita. Tapi minta kat orang lain pega. Macam ke dok-dok-dok ambuh ni lah.
1: Awak nak ambil hak mak. Awak nak.
0: Padahal sedara daging tu. Cuma orang lain bela. Baik. Harap-harap sedikit sebanyak memberikan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat tentang faraid hari ini. Pembahagian harta pusaka kepada pendengar-pendengar Terengganu FM. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun kerana sudi bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah pada lembaran hari yang lain kita akan bersua kembali insyaAllah, ya Ustaz, ya. Mungkin ada doa dan juga penutup kita hari ini. Silakan Ustaz.
1: Ya, yang pertama, jangan lupa temu janji kita di Medam
0: Klinik.
1: Klinik 24 hari bulan Khamis ni. Dan hari ini saya habis awal sikit sebab ada di Masjid Terapung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin.
0: Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Okey, sampai kita jumpa lagi ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari. Datang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan otaknya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat seseaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serenyang-renyang azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serenyang-renyang azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia rengang sekali. Hok rengang sekali, hok kena tu kata, oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata, hok kata teruk dah tu, dia rengang sekali. Otak kita, hok kita jaga. Pala kita, hok kita jaga. Naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang. Takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, waktu ringan sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, supaya jangan gelegak. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita. Maka bergelegaklah otak.
4: Nurani 6.97, 13 minit malam dan telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib di seluruh kawasan di negeri Terengganu. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi kita baru saja mengikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulong. Dan sekarang saudara, kita ikuti bacaan Al-Quran malam ini daripada surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 82 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hafaz bin Ali terbitan Rosli Liza Gani. Terus dengarkan kami Nurani 69 Terengganu FM, mesra ceria.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesudah kamu, wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, iaitu Taurat, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui perbuatan itu salah. Dan apabila mereka, iaitu orang-orang Yahudi, pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, "Patutkah kamu ceritakan kepada mereka, iaitu orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah atau bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakal?" Mereka berani berkata demikian. Dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan? Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, "Ini ialah dari sisi Allah," supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Dan mereka berkata, "Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, iaitu ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul Azim.
1: Demikian tadi saudara bacaan Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 82 yang telah pun diterbitkan oleh Rosli Zagani. Sekarang kita tepat pukul 7.24 minit malam. Sama-sama kita ikuti rancangan ulangan Hidayah hari ini yang bertajuk Dosa Pasti Ada Kesannya yang telah pun diterbitkan oleh Sukri Ismail. Terus dengarkan kami Terengganu FM, mesra ceria.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله رضيت بالله ربا كمي رضا الله sebagai Tuhan kami وبال إسلام دينا كمي رضا إسلام sebagai cara hidup kami وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا kami redha Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pelbagai nikmat kepada kita semua. Tak terhitung nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita nak bicarakan tajuk kita kali ini berkenaan dengan akhlak. Benda yang sangat-sangat penting. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu tahu, perkara yang penting yang kita perlu tahu untuk kita jaga sebagai kita ini seorang manusia. Yang mana kita ini manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jasad manusia ini ada mudghah, ada seketul daging. Idza salahat, bila seketul daging ini kalau dia salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat, kalaulah kata seketul daging ini fasadat, dia jadi rosak, dia jadi tak elok, fasadal jasadu kulluh, maka akan rosak semuanya, seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Apa dia yang dikatakan seketul daging yang kita sebut tadi, kalau dia elok maka dia akan elok satu anggota badan kita. Tapi kalau yang seketul daging ini rosak, dia tak elok, maka akan tak elok terus satu anggota kita. Semua akan jadi tak elok disebabkan berpunca daripada seketul daging tadi. Apa dia yang dikatakan daging itu? Itulah kata Rasulullah, wahiyal qalbu, iaitu qalbu, jantung hati kita. Hati, al-qalbu, hati. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang nampak perkara ini yang paling utama, kalau orang nampak, kalau kita sedar inilah yang paling utama yang kita kena tahu, maka kita akan jaga baik-baik hati ini sebab ia akan memberi kesan kepada perkara seluruh anggota badan kita. Tapi kalau orang tak sedar, maka dia akan buat apa saja, biar rosak, biar tak elok, biar nak jadi apa. Dia tak tahu. Kerana apa? Dia tak tahu. Sebab itu kita kata kena ada ilmu bahawa kita tahu apa yang kita kena jaga sungguh, apa yang kita kena utamakan. Dan di sini Rasulullah bagi tahu kepada kita bahawa yang paling utama yang kita kena jaga, yang kita kena perhati betul-betul, iaitu al-qalbu, jantung hati kita ini. Kerana apa? Kerana hati kita ini akan memberi kesan. Kalau dia elok, solahat, kata Rasulullah, maka dia akan elok semua anggota badan kita. Tapi kalau dia jadi fasadat, jadi rosak, jadi tak elok, maka akan terus rosak seluruh badan kita. Sebab apa? Anggota badan kita ini semuanya seakan digambarkan seperti pekerja saja, dan hati ini seperti raja. Sebab itu kena jaga yang hati ini bagi elok, sebab dia umpama raja. Maksudnya dia ini arahan semua daripada hati ini. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki, semuanya akan menuruti perintah daripada raja yang disebutkan hati ini. Sebab itulah hati ini, kata Rasulullah, kena jaga elok-elok. Kalau dia elok, maka elok. Kalaulah dia jadi rosak, maka kena rosaklah semuanya. Allahu Akbar. Sebab itulah dikatakan bahawa hati inilah, apa yang kita buat hari-hari dalam perbuatan kita, ia adalah mencerminkan hati kita. Sebab itu, para ulama menyebut perkara, perbuatan, tindakan, akhlak kita, cara kita ini, semuanya mencerminkan hati kita. Kalau ada orang itu, maka dia seorang yang sangat-sangat baik. Seorang yang sangat-sangat baik, maka ia adalah
mempunyai hati yang baik. Tapi kalau orang itu dia punya tindakan, dia punya suka buat yang tak baik, suka mengata orang, suka buat jahat kepada orang, suka menganiaya orang, suka buat maksiat, suka buat dosa, semua ini sebab mencerminkan hati dia itu bermasalah. Sebab itulah kita ini disebut juga kita perlu belajar ilmu untuk membersihkan hati kita. Ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati, sebab hati kita ini kalau tidak dijaga, kalau kita biar dia jadi rosak, rosak, makin rosak, makin rosak, dia akan jadi, kita punya akan jadi orang yang tak baik. Tapi kalau kita punya hati kita ini, bila dia kotak tapi kita bersih, maka dia jadi elok balik. Tapi kalau kita tak bersih, dia biar saja, maka ia akan menyebabkan kita jadi orang yang tidak baik. Jadi kita nak nafi, kita tak boleh nak nafikan bahawa kita manusia pasti ada buat silap. Kita ada, kita ni sebagai manusia tak boleh menafi bahawa kita ini punya hati pasti ada buat silap. Sebab itu Rasulullah kata dah, kullu bani Adam khata', semua anak bani Adam ini, manusia ini pernah buat silap. Kalau kita kata kita nak jaga hati kita ini elok setiap masa, memang boleh jaga, tapi tak terlepas juga daripada buat silap. Pasti juga kita ada buat silap dalam hidup ini. Sebab apa? Nabi kata dah, asal ataupun kita punya manusia ini pasti pernah buat silap. Itu yang kita kena terima hakikat. Sebab apa kita kata kita ni tak terlepas daripada buat silap? Sebab kita ada musuh. Musuh yang nyata, iaitu syaitan. Yang kerja syaitan ini, dia akan bagi manusia ini nak buat jahat. Itu musuh kita. Tapi kita sebagai manusia Islam ini punya adil, punya sangat menyayangi kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat kesian kepada kita. Maka Allah bagi pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Kecuali sampai satu masa Allah tutup, waktu kita nak mati, waktu tu nak taubat, tak jadilah. Jadi sebelum sampai waktu itu, Allah bagi buka pintu taubat. Untuk apa? Untuk kita bertaubat, memohon ampun, untuk kita bersih. Kalau buat silap, kata kotoknya, dengan sebab dosa yang kita buat itu, hati kita akan jadi kotak. Sebab bila kita buat jahat, bila kita buat maksiat, bila kita buat kesilapan, semua itu akan menjadikan hati kita itu makin gelap, makin kotak, makin rosak, makin rosak. Tapi betapa Allah sayang kepada kita, Allah bagi pintu taubat supaya kita boleh bersih balik. Jangan biar kotak. Jangan biar dia kotak lama, bagi bersih. Bagi bersih balik. Ada cara dia. Sebab itu kita kata kita perlu bertaubat setiap hari. Perlu bertaubat setiap hari untuk kita bersih balik diri kita ini. Ada orang kita sendiri, kalau kita kata kita tak berapa semangat nak buat ibadah, tak berapa semangat nak jadi baik, tak berapa semangat nak dengar ilmu, tak berapa semangat nak semayang, tak berapa semangat ni nak buat jadi hamba yang taat ini, maka itu boleh jadi disebabkan dosa kita itu tak dibersihkan, menyebabkan kita jadi beban, menjadi berat nak buat baik. Jadi orang yang selalu bertaubat, dia bersihlah tu. Dia bersihkan diri dia, menyebabkan diri dia tu ringan berasa nak buat ibadat. Sebab tu kena ada usaha untuk bersih balik dosa kita, supaya hati kita yang kotak, yang buat silap, yang kita tak sedar mungkin, maka hati tu jadi bersih, menyebabkan kita pun jadi ringan nak buat ibadat, jadi ringan nak jadi baik. Sebab itu jangan biar hati kita terus rosak, terus rosak. Jangan biar. Jangan biar. Sebab itu kalau kita kata ada anak, ada sahabat, ada adik-beradik yang buat dosa, kita nampak, kita kata biarlah kat dia, biarlah kat dia. Biar-biar ataupun kita tak peduli ke dia, tu menyebabkan hati dia lama-lama dia akan lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Sampai satu tahap, yang tu yang kita takut, yang kita nak sebut dalam kuliah kita kali ni. Yang tu yang kita takut. Apa dia? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah, iza akhta'a, bila dia buat satu kesilapan ni, khati'atan, buat satu kesilapan, nukitat fi qalbihi, maka akan digoreskan dalam hati dia itu nuktatun sauda, satu garis hitam, kesan dosa tadi. Walaupun buat satu dosa, dia akan ada kesan pada hati kita, ada kesan. Sebab itu orang alim, orang yang soleh, depa takut dengan maksiat. Walaupun tak boleh terlepas, tapi kalau ada buat silap, terus bertaubat cepat-cepat kepada Allah. Sebab apa? Sebab takut sungguh dengan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab apa? Sebab semua ini akan memberi kesan pada hati mereka, akan diri mereka. Jadi kata Rasulullah, bila kita buat satu kesilapan, dia akan ada satu kesan, garis hitam dalam hati kita. Tapi itulah yang kata hati kita rosak tu. Kalau dah kotak, kotak sebab apa? Kotak, rosak sebab apa? Sebab di apa dia? Sebab dosa kita. Yang boleh kata rosak, yang boleh kata kotak, yang boleh kata tak cantik, yang boleh jadi tak elok hati tu sebab dosa kita. Jadi bila kita buat dosa walaupun hanya satu, dia ada kesan garis hitam pada hati kita tu kalau satu. Kalau banyak lagilah bertambah hitam, bertambah rosak. Tapi betapa Allah sayang kepada kita, Rasulullah cerita, faiza naza'a, kalau orang itu dia berhenti. Nak bersih lah ni. Kata hatinya kotak, dia dah buat dosa, dia dah rosakkan hati dia. Tapi dia rasa nak bertaubat, rasa nak bersih balik. Faiza naza'a, dia berhenti, dia tak mau buat dah. Wastaghfara, dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Wataba, dia bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat sungguh. Ya Allah, tak mau buat dah dosa yang hina itu. Ya Allah, taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ni orang yang betul nak bersihkan hati ni, dia bertaubat. Kan taubat itu ada syarat dia. Yang pertama sekali, dia rasa menyesal dengan dosa yang dia dah buat. Lepas tu dia berazam tak mau buat dah. Kan dia berazam tak mau buat dah. Dia takkan ulang dah. Dia berhenti terus daripada dosa itu. Itu baru tanda dia betul-betul nak bertaubat. Ni orang ini nak bersihkan hati, dia betul bertaubat. So qala qalbu, maka hati yang kotak tadi yang disebabkan dosa yang dibuat itu menyebabkan hati dia rosak, tapi dia bertaubat, itu tanda dia nak bersih balik hati dia itu. Maka sebab itu menyebabkan soqala qalbu, hati tadi yang asalnya kotak maka akan bersih balik. Akan bersih balik. Maksudnya apa? Maksudnya hati kita ini kalau kita buat dosa, dia jadi rosak. Tapi kalau kita nak bersih balik, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita tak bertaubat, maka rosak itu akan bertambah rosak, bertambah rosak. Maka ia akan menyebabkan seluruh kita punya diri, anggota kita, semua akan jadi rosak. Ini yang menyebabkan orang itu akan jadi orang yang jahat, orang yang kufur, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'ayazubillah. Tapi kata Rasulullah, wa in ada, dan jika orang itu tak bertaubat ni, kata Rasulullah, dia punya hati dah rosak, dia buat banyak maksiat, banyak dosa, dia tak mahu langsung nak berubah, tak mahu langsung nak berhenti daripada dosa itu. Wa in ada, jika dia ulang balik, dia tambah lagi dosa, ziyadah fiha, dia buat lagi, dia buat lagi. Yang kita kata tadi, dia tak peduli pun, biarlah dia nak buat dosa pun, biar ke dia lah. Kita biar tu, maksudnya kita sedang membiarkan dia terus menjadi orang yang rosak. Jadi kata Rasulullah, bila dia ulang balik dengan tambah lagi dosa yang dia duk buat, tak bersih tapi dia bertambah lagi, jahat lagi, bertambah maksiat lagi dia buat, bertambah dosa lagi. Semua yang kita buat ini akan ada kesan lah pada hati kita. Jadi makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Ini sampai satu tahap, kata Rasulullah, maka ia akan ditimpa satu penyakit yang sangat kronik, yang sangat bahaya, iaitu hatta ta'lua qalbah. Dia punya dusti tadi, dia jadi penuh hati kita ini. Maka dia akan ditimpa penyakit, apa dia? Kata Rasulullah, wahuwa ron. Penyakit ron. Penyakit ron ni apa dia? Penyakit ron ini penyakit hati yang keras. Hati yang keras ataupun karat hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya hatinya itu telah rosak. Itulah yang kita kata bahawa hati yang tadi ni, kalau dah rosak tadi, wa iza fasadat, kita kata tadi, kalau hati tu rosak, maka akan rosak semuanya. Hati ni tuan-tuan, kata Rasulullah yang kita sebut tadi, dia kena jaga sungguh. Kena jaga sungguh sebab dia akan memberi kesan yang cukup besar. Dosa yang kita buat selama mana kita hidup, kita buat dosa itu takkan saja-saja, tapi ia akan jadi kesan pada hati kita. Tapi kalau kita tak bertaubat, kita tak bersih balik dosa yang kita duk buat, yang sampai dia melekat, dia punya bakin banyak, tak bersih balik dosa itu, hati kita tu akan jadi rosak. Maka sampai satu tahap, hati itu kita ini akan ditimpa penyakit ron, penyakit apa? Penyakit karat hati. Dan waktu ini, kalau dah sampai karat hati, dia bagi pilah nak berubah, nak perbetul, dia jadi payah. Dia jadi payah. Macam pisau yang kita duk guna nak potong dapur makanan, kita nak masak. Kalau pisau tu karat, dia punya nak potong, dia punya nak potong tu, dia jadi susah, dia jadi lambat, dia jadi letih, dia jadi renyah. Sebab apa? Sebab karat. Macam tu juga hati, kalau sampai dah sampai tahap macam tu lah, kita nak bagi nasihat, kita nak marah, kita nak pujuk, macam mana sekalipun dia jadi rasa, dia jadi susah.
Sebab itulah orang yang bijak dia perlu ambil tindakan sebelum nak jadi rosak hati itu, dia timpa penyakit ron yang kata Rasulullah sebut tadi, maka kita kena segera bertaubat supaya tak sampai tahap kronik berbahaya lagu tu. Sebab itu kita ni digalakkan untuk bertaubat setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertaubat setiap hari lebih daripada 70 kali istighfar pada Allah. Tu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dosa. Kekasih Allah pun memohon ampun pada Allah setiap hari. Kita tengok balik diri kita ni macam mana. Lepas sembahyang kita ambil dak masa untuk minta ampun pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunlah dosa aku ini, ya Allah. Aku buat silap ni, ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Astaghfirullahalazim. Walaupun kita rasa kita tak buat silap pun, satu hari ni bangun sembahyang subuh elok, zuhur elok, asar elok, semua 5 waktu cukup. Kita juga jaga suami dengan baik, masak elok semua dah. Kita berasa kita buat semua betul dah satu hari tu, tapi kita sebagai hamba, kita perlu juga minta ampun. Sebab apa? Sebab kalau katanya amalan yang kita tak pasti amalan kita ni Allah terima ke tak. Kita tak pasti dalam setiap perbuatan yang kita buat itu ikhlas benar ke tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pasti. Kita takut kalau-kalau kata sembahyang kita itu tak kena, tak betul. Berapa ramai orang dalam dunia ini semayang, duk semayang berpuluh tahun lama dah, tapi semayangnya rupanya tak betul. Berapa ramai orang buat baik hari ini, banyak sangat kebaikan tapi niatnya salah. Berapa ramai orang hari ini, banyak sangat nak jadi baik tapi caranya tak betul. Macam-macam mai dalam hati, kita berasa riak, kita berasa sombong, kita berasa macam-macam. Dan sebab itulah kita kata kita ni nak buat amal ibadah apa pun, kita bukan boleh rasa yakin dengan diri sendiri. Bahkan kalau kita buat ibadah, buat kebaikan, kita kena berasa takut. Takut apa? Takut-takut Allah tak terima. Pada masa yang sama, kita perlu berasa juga harap, bahawa harap-haraplah Allah terima. Itu sifat orang yang merendah diri, yang betul-betul nakkan pahala. Jadi disebabkan itu yang kita kata takut dengan amalan kita kalau tak terima, kita berasa harap sungguhlah Allah terima. Maka orang ini takkan tinggalkan istighfar ataupun minta ampun pada Allah. Sebab itu bila kita sembang berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan taubat ini, pasti dia akan terkena pada semua orang. Ima orang itu orang yang soleh ataupun orang yang tak soleh. Semua orang kena dengan benda ni. Sebab dosa ni semua manusia takkan terlepas punya. Sebab itu kita takut tuan-tuan, takut dengan dosa yang kita buat sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Jadi itulah perkara yang kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Kita ini ada musuh yang Allah sendiri sebut bahawa dia memang syaitan ini memang kerjanya nak menyesatkan kita, nak bagi kita ni jadi kawan dia juga jahat. Wala'iyazubillah, maka kita kena bersiap sedia diri ini untuk jaga hati kita. Kita dah tahu Rasulullah dah sebut hati ini punca dia. Kalau patah punca ini kita jaga dengan baik, kita dah tahu, maka kita buat persiapan, maka kita akan lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tak jaga, kita tak tahu, maka kita tak akan buat persediaan. Ataupun kita tak akan hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi bila kita dah tahu hari ini bahawa hati ini perkara yang paling utama untuk kita jaga kalau kita nak jadi hamba Allah yang baik, maka kita perlulah jauhi perkara-perkara yang dilarang dan kita cuba buat perkara yang Allah suruh. Kerana apa? Bila hati itu rosak, akan rosak semua. Tapi kalau hati ini baik, maka akan baiklah seluruh anggota kita. Maka itulah menjadi asbab kita ini akan dipilih menjadi hamba Allah yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita juga sebut bahawa kita kata kena bertaubat, kita kata kena juga minta ampun pada Allah, sebab kalau hati kita kotak, kita hanya boleh dibersihkan dengan kita minta ampun, bertaubat pada Allah. Itu cara untuk kita bersihkan hati kita yang dah kotak tadi. Tapi kalau kita kata tadi orang yang tak mau bersih, dia tak mau bertaubat, dia buat lagi dosa, dia makin kotak lagi hati dia, kesan dia, kita dah sebut tadi, dia akan ditimpa satu penyakit ron yang akan jadi karat hati waktu tu. Bagi pi nasihat, nak ubah macam mana pun payah. Kita takut-takut waktu tu akan menjadikan orang itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa dia? Penutup yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Itu yang kita takut. Tapi apa lagi yang kita nak sebut bahawa berkaitan dengan semangat untuk kita kena ada masa bertaubat ataupun minta ampun pada Allah. Kenapa? Kerana orang yang ada dosa, orang yang banyak buat dosa ini, doanya akan menjadi tidak mustajab.
kan ada satu kisah bahawa dicerita daripada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ada seorang lelaki yang mana dia ni minta pada Allah dalam keadaan yang minta sungguh-sungguh pada Allah. Tapi Allah tak perkenan doa orang itu, seorang lelaki ni. Maka orang pelik lah, kenapa bila minta kan Allah kata kalau kita minta Allah kan bagi. Tapi kenapa lelaki ni minta tak dapat, maksudnya tak dimustajabkan oleh Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bahawa macam mana Allah nak terima doa orang itu, lelaki itu, sedangkan apa yang dia makan dalam, masuk dalam mulut dia pun daripada rezeki yang halal, rezeki yang haram, bukan yang halal. Maksudnya dia buat dosa lah. Makanan yang dia makan pun daripada sumber rezeki yang haram. Macam manalah dia nak, Allah nak makbulkan doa orang itu, sedangkan dia buat semua pakaian yang dia pakai pun daripada rezeki yang haram. Maksudnya apa? Dia nak Allah makbul doa dia, tapi apa yang dibuat di atas dunia ni, dia buat perkara yang dosa. Sebagai contoh dalam hadis itu disebutkan bahawa dia ambil daripada rezeki yang tidak halal. Itu adalah perkara yang dosa. Rupanya dosa-dosa yang dibuat itu menyebabkan doa orang lelaki tadi tidak dimakbulkan oleh Allah. Maka justru yang kita boleh ambil pengajaran bahawa kita mau tak mau kena juga bertaubat kepada Allah. Mau tak mau kita juga kena memohon ampun pada Allah. Kenapa? Kerana kita takut doa yang kita duk minta setiap hari rupanya ditolak oleh Allah sebab dosa yang kita buat sendiri. Jadi, nasihat untuk diri saya juga dan semua yang pendengar bahawa kita sebagai manusia perlu mengakui bahawa kita ni manusia yang lemah, yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu minta ampun kepada Allah, membuktikan kita ini hamba yang penuh dosa dengan harapan rendah dirinya kita ini minta ampun pada Allah. Menyebabkan Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Dengan sebab itu, moga-moga Allah bersihkan hati kita yang mungkin kita dah pernah buat dosa, yang banyak dosa yang kita buat, Allah bersihkan kembali pada hati kita ini bagi jadi bersih balik. Mudah-mudahan dengan cara itu juga, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik, perakhiran yang baik. Kerana apa? Kerana Allah takkan menzalimi hambanya, Allah takkan sia-siakan amal ibadah yang kita buat, kebaikan satu pun yang kita buat. Dengan itu cara untuk kita mendapatkan hati yang baik, dengan mudah-mudahan dengan kita betul-betul harap Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman dan hambanya yang selamat bahagia di alam sana yang kekal abadi. Itulah yang kita dapat. Jadi apa yang kita nak belajar juga, pertama sekali pastikan setiap hari kita perlu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memohon ampun ini cara untuk bersihkan hati kita, basuhkan hati kita kesilapan yang kita buat, untuk elakkan hati kita menjadi rosak. Sebab setiap dosa yang kita buat dia akan ada kesan. Jadi nak bersih balik, dengan pertama kita kena istighfar, memohon ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang kita kena buat, bahawa kita kena belajar juga cara-cara untuk elakkan diri kita daripada buat kesilapan. Kita kena usaha juga. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah kita kena mengaji. Cari masa untuk kita mengaji. Bila kita mengaji, kita akan nampak. Kita akan nampak. Allah akan bagi hidayah kepada kita. Kita akan nampak. Kita akan dapat ilmu itu. Oh, macam ni rupanya nak buat macam ni. Oh, macam ni rupanya nak buat macam ni. Jadi, kita akan nampak. Jadi, bila ada ilmu, kita akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga diri. Bila ada ilmu, kita akan lebih tahu. Bila kita tahu, maka kita boleh guna untuk kehidupan kita. Ada orang bukan tak mau buat baik, dia nak buat baik tapi dia tak ada ilmu. Ada orang bila dia ada ilmu, maka dia bacalah. Sebab dia dapat daripada ilmu, kata Rasulullah. Kalau orang baca surah ilmu, maka dia akan dijauhkan daripada seksa azab kubur. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak semangat nak baca sebab dia tak nampak kelebihan tu. Jadi kita sebut tadi bahawa ilmu itu sangat penting, kerana dapat menjaga kita supaya kita tahu apa yang nak buat, apa yang kita kena hati-hati dan sebagainya. Semua itu dalam masuk bab ilmu. Kedua, pastikan diri kita kena ada masa untuk nak ilmu, mengaji, kena mengaji. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, ialah kita kena usaha.
minta sungguh-sungguh setiap kali lepas sembahyang, kita kena doa bahawa semoga kita mendapat husnul khatimah. Waktu saya mengaji di Yaman, di Tarim, waktu duduk di Darul Zahra, bila nak balik Malaysia, saya tanya apa amalan yang saya boleh buat. Kan dah nak balik Malaysia jauh ni, nak buat apa dia amalan yang nak saya nak pegang lah. Maka ulama' di sana menceritakan bahawa kena doa pada Allah, moga-moga Allah bagi husnul khatimah. Lalu saya kata, apa lagi yang boleh buat? Maksudnya kita dah biasa dengar kan, husnul khatimah, kita berasa biasa. Lalu dijawabnya, kena doa sungguh bagi dapat husnul khatimah. Bila dah banyak kali jawapan yang sama, maka saya rasa inilah amalan yang paling paling penting untuk kita pegang sungguh-sungguh. Bila dah sekarang makin-makin mengaji, makin berusia, kita nampak betapa besar sungguh hadiah kalau orang dapat husnul khatimah ni. Bukan semua orang Allah bagi husnul khatimah. Jadi, itu rupanya penutup. Kita punya umur ini rupanya menentukan kita ini orang baik atau tidak. Sebab apa? Penghujung hidup kita ini menentukan kita ini siapa. Sebab itulah kita kena sungguh-sungguh doa supaya dapat husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsi ini, Allah memberi hidayah kepada saya dan kita semua yang mendengar, supaya kita ini dalam jagaan Allah, dalam keadaan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang beriman, yang baik, sehinggalah kita mati, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Salam Nurani 69 ya. Meniti ke pukul 8 malam, sekejap saja lagi, beberapa saat dari sekarang. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama-sama dengan AZRA, DJ Azra menemani anda 3 jam ke udara ya, untuk edisi hari ini, malam ini. Di mana lagi kalau bukan radio kesayangan kita, Terengganu FM, Mesra Ceria. Apa khabar anda malam ini? Dah makan malam ke belum? Yang sedang memandu tu, pandu kereta hati-hati dengan cermat ya. Ada juga abang-abang ya, yang sedang memandu bas ekspres, lori, trailer dan sebagainya. Semoga selamat sampai ke tempat yang ditujulah. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja, menunaikan tanggungjawab ya. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki yang berpanjangan atas dedikasi jasa dan bakti anda. Mungkin ada dalam kalangan kita yang bekerja malam ini, terdiri dalam kalangan mereka yang abang-abang security kan, jururawat, pegawai perubatan, bomba, polis dan sebagainya lah yang bertugas ya, dalam spek kerja masing-masing. Terima kasih atas segala bantuan daripada anda ya. Hidup kita seperti satu rantaian ya, saling memerlukan ya, satu sama lain. Dalam rantaian itu juga bergeraknya sosial dan juga ekonomi kita. Sebab tu kita kena saling menghargai. Baiklah, untuk panduan kita bersama, Azra nak hebahkan kepada anda muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak malam ini di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 8.15 minit malam nanti. Di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu juga 8.17 minit malam. Kemaman dan Dungun 8.15 minit malam. Sama-sama kita nantikan azan berkumandang sebentar saja lagi, okey? Dan selepas itu kita teman berteman sampai pukul 9 malam menerusi ruangan Nurani 69 Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Kita kena renung diri kita untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hari ini kita nak bercerita tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang diletakkan di bawah tapak kakinya dua bara api neraka yang mendidihkan ototnya sehingga dia tidak percaya bahawa ada orang lain yang lebih berat siksaan darinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya berbanding orang lain. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Hadis ini beritahu pada kita serenyah-renyah azab yang diterima. Sebab tu kita kena jaga diri kita supaya jangan pergi ke neraka. Kalaulah langkah kita ke neraka, Nabi SAW kabarkan kita serenyah-renyah azab itu adalah dibakar tapak kaki, bergelegak otak. Sedangkan orang yang bergelegak otak tu kata dia kena teruk sekali, padahal dia rengang sekali. Hok rengang sekali, hok kena tu kata oh teruk dah, teruk dah. Tapi Rasulullah kata hok rata teruk dah, teruk dah tu dia rengang sekali. Otak kita hok kita jaga, kepala kita hok kita jaga, naik motor pakai helmet, naik kereta kita pakai tali pinggang, takutnya ada kecederaan ke otak kita sampai akhirat lagi. Gelegoknya disebabkan oleh keengkaran kita di dunia ini. Orang hok sayang diri dia, jangan buat maksiat. Orang hok sayang diri dia, dengarlah benda Allah kata. Orang yang sayang diri dia, taatlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tertanggung kita kalau nak buat kira bergelegak otak tu. Waktu kita dengar perik kali, kita dengar Allah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, waktu orang yang sekali. Kita kena jaga diri kita, jaga isteri kita, jaga anak-anak kita, supaya jangan bergelegak. Jangan sampai diletak bara api di bawah tapak kaki kita. Dah ada dua kaki kot, dua bara api neraka tu diletak di bawah dua-dua tapak kaki kita.

0: Pesan Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang segera bertaubat. Yeah? Segera bertaubat bila buat silap. Dan tuan-puan para pendengar dan saya yang bercakap ni, sentiasa buat silap, buat dosa. Sengaja atau tak sengaja, sedar atau tak sedar, terang ataupun gelap, ataupun tak nyata. Ha, nampak? So, solat taubat setiap malam.
1: Tazkirah di terang.

Nurani 69834 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di mana lagi kalau bukan Terengganu FM Mesra Ceria. AZRA semangat kental kembali menemani anda. Kurang setengah jam lagi nak bersama-sama dengan anda sampai pukul 9 malam ya. Apa khabar anda malam ini? Mudah-mudahan tak ada yang sakit. Kalau ada yang jatuh sakit, dapatkan rawatan ya. Dan sama-sama kita bagi sokongan kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang mungkin dilanda sedikit halangan dan juga masalah ya, dari segi masalah kesihatan. Kalau kebetulan mereka memang memerlukan cuti kecemasan ya, MC, cuti sakit lah kan, ataupun cuti-cuti mengejut ni di tempat kerja, jangan kita terlalu cepat berprasangka buruk ya. Kalau boleh tanya khabar mereka, mungkin dengan tanya khabar itu sedikit sebanyak dapat meredakan kesakitan dan juga masalah yang mereka hadapi kan. Kalau kita dapat bantu, bantulah dengan sekadar yang kita mampu, okey? Sebab kebaikan yang kita berikan itu, insyaAllah Allah ini maha melihat ya. Pasti kebaikan itu akan datang balik kepada kita. Indeks pencemar udara di negeri Terengganu, apa cerita? Kalau Azra tengok menerusi laman web doe.gov.my ni, ya, APIMS ya, menerusi web EQMS lah. Alhamdulillah, rata-rata di negeri Terengganu, di kebanyakan daerah di negeri Terengganu ni, berada dalam keadaan yang sederhana ya, hijau. Kalau hijau ni keadaan yang boleh dikira selamat lagi lah. Tapi kalau dah tak sihat tu, indeks dia akan merangkak naik kepada 101 sampai 200. Itu kira tidak sihat. Tapi kalau di tengok peta negeri Terengganu ni, hijau je semua, alhamdulillah ya. Tambah-tambah pula baru-baru ni hujan lebat. Manalah tak kukuk esok-esok malam karang hujan lebat lagi. Itu sedikit sebanyak membantu sebenarnya untuk meredakan keadaan jerebu. Dan kita harapkan jugalah keadaan jerebu ini beransur baik. Sebab jerebu ini tak lain tak bukannya, bukan sahaja menghalang pandangan kita, menghalang pemandangan juga ya. Sampaikan kalau kita jalan ke mana-mana nak tengok pemandangan hijau, gunung ganang, bukit buka pun rasa macam orang Terengganu kata talah je. Dok lawah ya. Jadi pemandangan pun kabur. Dari jauh nampak kelabu je. Yang paling penting juga kita mementingkan kesihatan lah kan. Kalau sebut pasal jerebu ni, mementingkan kesihatan. Kalau asyik sedut-sedut tu udara yang tidak bersih, itu boleh mendatangkan masalah, apatah lagi kepada golongan yang berisiko, macam warga emas, orang sakit, bayi, kanak-kanak dan sebagainya ya. 8.37 minit malam, teruskan hiburan bersama-sama dengan kami, Nurani 69 Terengganu FM, Mesra Ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Satu hari, satu peribahasa.
2: Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya, berbuat baik biarlah sekadarnya. Tetapi perbuatan jahat jangan sesekali dilakukan. Contoh ayat, Bakri tidak sanggup menjual tanah pusakanya semata-mata untuk membantu rakannya yang telah diisytihar muflis kerana prinsipnya buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.
1: Satu hari, satu peribahasa.

Nurani 69, hampir ke pukul 8.51 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama-sama dengan AZRA Semangat Kental untuk edisi malam ini ya. Sedar tak sedar kita ni berbaki beberapa hari saja lagi ya, daripada awal minggu kepada minggu kedua, lepas tu masuk minggu ketiga. Begitulah tiap-tiap bulan duk kira hitung minggu kan. Ini pun dah 20 hari bulan dah. Tak lama lagi, kurang 2 minggu lagi, kurang setengah bulan lagi nak masuk ke bulan seterusnya ya, yang menjadikan bila masuk bulan 10 nanti itu penggal terakhir lah kan untuk tahun 2026. Risau sikit bila sebut penggal terakhir ni. Maklum sajalah, ada lagi azam-azam yang bulan Januari baru-baru ni belum tertunai. Pun begitu, sama-samalah kita doakan ya. Kalau ada benda-benda baik yang terniat terlintas dalam hati yang kita hajatkan tu, mudah-mudahan Allah bantu supaya tercapai jugalah. Kut-kut ada yang nak turunkan berat badan, ada yang nak beli rumah, ada yang nak beli kereta baru, ada yang nak tukar motosikal ya, ada yang nak menambah ahli keluarga, ada yang nak pergi travel melancong sana sini, dalam negara, luar negara. Ada yang nak tukar-tukar macam-macam lah ya. Mudah-mudahan adalah rezeki untuk kita. Takkan lari gunung dikejar, rezeki itu ternyata sudah ditakar. Dan tidak akan tertukar-tukar kalau sudah menjadi milik kita ya. Cuma yang bezanya waktu ketibaan rezeki itu. Hari ni ke, malam ni ke, besok ke, hanya Allah sahaja yang mengetahui rezeki kita ni duduk kat mana, bila nak diberikan, bila nak dikurniakan kan. Yang penting kita sebagai hamba ni, kita doa-doa yang elok-elok je. Doa untuk diri kita, doa juga untuk orang sekeliling kita, benda yang baik-baik. Mana tahu kut-kut kita doakan orang lain yang baik-baik itu, rezeki tu dah lebih cepat sampai. Okeylah, pukul 9 malam macam biasa kita ada utama 9 dari Wisma Berita Radio RTM Angkasa Puria. Dan selepas itu malam ni jangan lupa juga kita ada Ritma Kita. Bertemankan DJ Dija dari pukul 9 malam nanti sampai pukul 12.30 malam, yang menjadi juga penutup tirai kita untuk segmen-segmen dan juga semua rancangan kita edisi hari ni ya. Wah, ngelah lah kalau selekta tu kan. Ya, salam kemaafan daripada Azra jika ada ketelanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang Azra mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. Jika dikurniakan umur yang panjang, kita pasti bersua lagi, dengarkan lagi suara ini ke udara pada hari yang lain ya. Sampai kita jumpa lagi, Azra tinggalkan anda dengan persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Safuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
1: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
2: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
1: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
1: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan Keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan 3 syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai

0: kegemaran 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Dah pun 9.15 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya yang baru saja dengarkan kami. Terima kasih juga. Apa khabar semua malam ni? Setelah seharian kita menjalani rutin harian dan juga kembali bekerja untuk edisi Ahad, pastinya macam-macam cerita dan pengalaman yang dilalui. Jadi untuk edisi Ahad malam ini 20 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya Dija akan menemani anda untuk segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912. Okey, 3 jam terakhir ni saya akan temani anda. Terima kasih untuk rakan setugas saya Azra yang baru saja tamat tugasan beliau bersama-sama anda dari pukul 6 petang tadi hinggalah 9 malam. Okey. Jadi jom anda temani saya malam ni dengan santai-santai lagu-lagu pilihan semestinya dalam ritma kita untuk hari Ahad malam Isnin ini, lagu-lagu irama tradisional, okey, irama Malaysia, etnik kreatif, ada lagu zapin, joget, inang dan sebagainya lagi. Jom kita dengarkan Wani Khairi, Cak Cak Cekuk. Terengganu FM Mesra Channel.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
3: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semuanya. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada ketika ini, di luar negeri, luar negara, terima kasih dijak ucapkan kerana terus menyokong kami waktu ini. Terima kasih juga yang telah pun menyapa di WhatsApp Terengganu FM. Salam dijak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Zupaka hadir lapo diri teman dijak. Jom layan lagu-lagu best malam ni dalam ritma kita. Selamat malam semua katanya. Baik, terima kasih. Juga kita ada Ajra Maha Wajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Terengganu FM. Dari Sungai Ular, Kuantan Pahang. Lapor diri teman pendengar Terengganu FM. Terima kasih juga Ajra. Seterusnya Kak Aroh dari Dungun. Sayang semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih Kak Aroh. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu dalam ritma kita malam ini. Sayang Musalmah. Ini persembahan Datuk Sharifah Aini dan Orkestra RTM. Jadi terus layan kami dalam ruangan ritma kita Terengganu FM, mesra ceria.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia lagu cerita nyanyian Dato' Zainal Abidin. Sebuah lagu etnik kreatif yang dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai lagu tema bagi filem animasi tempatan pertama Malaysia, iaitu yang berjudul Silat Legenda, di bawah penerbitan KRU Music. Okey, dan lagu ini mengisahkan tentang kehebatan 5 pendekar legenda Melayu, Tuah Jebat, Kasturi Lekir dan Lekiu, yang taat kepada raja serta bagaimana senjata mereka yang hilang kembali ditemui pada zaman moden. Itulah sedikit sebanyak info berkenaan lagu Ceritera ini. Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan menerusi ritma kita pada malam ini. Terima kasih untuk Yo dari Kalang Store. Salam Dija. Sedang mendengar sekarang ni. Terima kasih. Mok Cik dari Pulau Rusa pun ada ni, hantarkan kiriman WhatsApp. Duduk hiling-hiling tengok bintang di awan. Selamat malam semua, kata. Terima kasih Mok Cik. Mazuki dari Jabi pun. Salam Dija. Waalaikumsalam. Jabi disirami kedipan sang bintang malam ini. Amboi. Selepas dihujani waktu senja tadi. Terima kasih Mazuki dari Jabi Besut. Okey, terima kasih semua yang masih lagi setia bersama-sama kami. Dan ini juga satu persembahan lagu daripada sebuah filem, iaitu Asmara Dana yang dinyanyikan oleh Tiara Jacqueline. Lagu juga dalam filem Puteri Gunung Ledang yang dikeluarkan pada tahun 2004. Jadi semoga terhibur menerusi ritma kita.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Wan Jorgeksi, apa dia baru saja berlalu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama di Ritma Kita Terengganu FM. Dan saya dah pun mulakan siaran langsung di TikTok Terengganu FM _. Terima kasih Don Pak Don. Di kalangan kita ni, rakan-rakan di TikTok kita ni bermain teka-teki pula ya. Ada yang tanya. Okey, saya beri teka-teki juga sikit kok-koklah rakan-rakan kita di radio ni nak dengar sekali. Ditanya ikan apa, mana tadi? Mana? Ikan apa yang kalau dia berenang, sekejap dia berhenti, lepas tu dia berenang balik. Ikan apa? Ada dah jawapan dia, tapi bolehlah teka-teki juga kan. Okey, terima kasih semua yang telah pun berinteraksi bersama-sama di WhatsApp pun ada. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga dari Met Malaysia. Ini info yang dikeluarkan pada 8.35 minit malam tadi untuk malam ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, iaitu di daerah Gua Musang, di Terengganu, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, seluruh daerah di Pahang, kemudian di Selangor, Hulu Selangor dan ada beberapa negeri lagi lah. Dan keadaan ini dijangka sehingga pukul 1 pagi 21 September 2026. Apapun, hati-hati dan juga caknalah dengan segala apa amaran yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, terus setia bersama-sama kami menghampiri 9.50 minit malam. Ini dia Tan Sri SM Salim. Kalau ku tahu. Ritma Kita Terengganu.

IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
2: zapin,
1: inang,
2: keroncong dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Okey, dah hampir satu jam kita bersama-sama dalam ruangan Ritma Kita untuk malam ini. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama-sama. Selamat memandu juga buat semua pemandu jarak jauh terutamanya yang membawa penumpang, menghantar muatan barangan dan menjalankan amanah mencari rezeki di jalan raya. Moga dipermudah segala urusan perjalanan anda. Okey, sentiasa diberi kesihatan, ketenangan serta dilindungi daripada segala bahayalah. Jangan lupa fokus. Jangan terburu-buru dan berhati-hati sewaktu memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dan kembali ke pangkuan keluarga dengan selamat. Sebabnya kena ingatlah berada di jalan raya ni. Sebabnya ada insan yang menanti kepulangan anda. Okey, terima kasih yang semua yang baru saja bersama-sama di TikTok dan juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada siapa ya? Pak Su dari Air Putih ke Maman. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ke Maman hujan ni. Pak Su dengar Terengganu FM dari pukul 6 pagi tadi sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih. Terengganu FM terbaik katanya. Terima kasih Pak Su. Semoga dipermudah urusan Pak Su. Okey. Dah menghampiri 10 malam.

0: Eh, serabut eh aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Eh, kak aku bakun jabat ni kang.
1: Eh, sabar bang. Sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah, mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami. Terganggu FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Selekta 912 dan ritma kita masih lagi mewarnai malam anda. Waktu ini menghampiri 10.13 minit malam. Terima kasih untuk Ike Rebus yang ada dalam live TikTok Terengganu FM. Mekna Kihah dari Dungun. Terima kasih Mekna. Dia kata Dungun okey je cuaca. Okey, terima kasih. Sari 85 nak dengarkan lagu Amelina Bulan Cinta. Kejap lagi ya, insyaAllah kalau sempat. Hakim, DJ Ain. DJ Ain, insyaAllah nanti DJ Ain akan konti. Petang tadi dah kan. Cuk Ain dengan Ayah Teh tadi, petang. Okey, Abah Inai, anak usai, ditanya bagaimana cuaca di Kuala Terengganu. Alhamdulillah malam ni tak hujan. Tapi gitulah cuaca. Kalau ikutkan saya kongsikan tadi, di Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman malam ni, sehingga pukul 1 pagi tadi ada amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang. Apapun, hati-hati sentiasa untuk anda semua. Baik, sedikit info juga ini berkenaan dengan rakan-rakan kita yang berada di negeri Kelantan. Berkenaan banjir di Gua Musang. Setakat pukul 1.33 tengah hari tadi, 5 pusat pemindahan sementara dibuka, iaitu dengan 221 penduduk yang terjejas banjir daripada 57 buah keluarga telah dipindahkan. Dan antara PPS yang dibuka di Jeram Tekoh, Felda Cikgu 6 dan Limau Kasturi. Dan APM dan juga Jabatan Bomber Penyelamat Malaysia masih menjalankan pemantauan serta operasi pemindahan di kawasan yang berisiko. Jadi sama-sama kita doakan rakan-rakan saudara-saudara kita yang berada di tempat yang Dija sebutkan tadi, iaitu di Gua Musang, Kelantan, berada dalam keadaan baik-baik, yang berada di pusat PPS terutamanya. Semoga dipermudah segala urusan mereka. Baik, kita nak teruskan lagi untuk ruangan ritma kita malam ni. Ini lagu Aspalela daripada filem Aspalela, nyanyian Saiful Apek. Lagu ni nak didengar oleh rakan kita di TikTok, Pahlawan Manir, yang berada di Sempadan, Vietnam sekarang ni sedang bertugas. Selamat bertugas ya. Terengganu FM, mesra ceria. Balik.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini yang dengarkan di rumah, di dalam kenderaan, di bengkel-bengkel motosikal, bengkel kereta. Malam ni mungkin ada lagi yang menjalankan operasi. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan kalian ya. Baik, saya nak kongsikan juga ni Sukan Asia 2026 yang ke-20 juga dikenali sebagai Aichin Nagoya 2026 sedang berlangsung secara rasmi di wilayah Aichi dan ibu kota Nagoya, Jepun yang telah pun bermula 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan tuan rumah seperti mana DJ sebutkan tadi, Nagoya, Jepun. Bukan Nagoya kedai kain tu deh. Jadi Jepun dah kali ketiga menjadi tuan rumah selepas Tokyo 1958 dan Hiroshima pada 1994. Dan atlet Malaysia yang menyertai pada tahun ini seramai 352 atlet mewakili negara dalam 30 daripada 43 jenis sukan. Dan pembawa bendera jaguh pecut olahraga iaitu Muhammad Azim Fahmi dan atlet Wushu Tan Chiang Min. Dan sasaran pingat kontinjen pada tahun ini, kontinjen belia dan sukan menetapkan sasaran 6 pingat emas, 7 pingat perak dan 20 gangsa. Jadi menjadikan 33 pingat secara keseluruhan untuk Sukan Asia 2026. Jadi jangan lupa untuk anda memberi sokongan juga di RTM, khususnya siaran langsung untuk laporan harian. Okey, di TV Sukan RTM pastinya. Okey, terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama DJ di TikTok Terengganu FM, juga yang dengarkan di mana sahaja anda berada. Seterusnya, kita dengarkan lagu daripada Andy Lala, Syair Cak Pong. Lagu ni diterbitkan pada tahun 1996. Layan dalam Ritma Kita Terengganu FM.

Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman 90.7, 97.7 di Dungun 96.2 yang dengarkan Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan di RTM Klik. Yang dengar dalam persetrima langsung, tak kira anda berada di luar negeri ke, luar negara ke, terima kasih semuanya terus menyokong Terengganu FM Mesra Ceria. Seterusnya, nak siarkan lagu daripada Dato' M. Nasir pula. Siapa tahu lagu ni? Ni lagu tahun 1998. Kias Fansuri.

0: Alah, hai Nur Lela.
1: Itu dia Nur Lela daripada Haziq Rosby, baru saja hiburkan anda untuk di pertemuan hujung-hujung ritma kita di Terengganu FM. Terima kasih semuanya. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan menerusi Selekta 9.12 malam ini. Baik, seperti biasalah dah di hujung-hujung ni, 11 malam nanti ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Lagu terakhir, Joget di Mana Lah Jodoh daripada Ali Mamak dan Abun. Lagu pilihan rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Jadi, kalau tak kahwin kau menyesal nanti,
2: apa dah jadi? Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
3: Lah, Melayu.
2: Kau ingat siapa?
3: Tak adalah.
2: Yang ini aku tak berapa berkenan.
3: Kenapa?
2: Sebab dia kuat minta darah.
3: Nah, selera tengah ada, biar kan.
2: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
3: Wah, sedap namanya tu.
2: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
3: Nah, macam tu.
2: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
3: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Yang nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Shafuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Terakhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di Lital Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda waktu ini 11.15 minit malam. Jadi untuk anda yang baru je dengarkan Terengganu FM, terima kasih juga. Nak ke mana tu, mungkin baru masuk kenderaan, masuk kereta dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ada yang mungkin baru je masuk shift, ada tak masuk shift masa ni? Selamat menjalankan tugasan anda sebaik mungkin, okay? Hamidah 7738, mata terang lagi tu katanya. Baik, terima kasih untuk Hamidah. Yusfa dari Sik Kedah pun ada malam ni. Kamal Besut, selamat malam Dija. Selamat malam juga Di Rahman. Terima kasih Di Abi dari Kemasik. Terima kasih juga Nazar Zamri. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih juga. Baik, saya bacakan kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan kita. Bedul dari Parker. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dan untuk para pendengar, sedikit pesanan untuk kita semua. Musim jerebu ni harapnya kurangkanlah sedikit aktiviti bakar-bakar sampah tu. Pakat jaga belaka komuniti kita, jangan burukkan lagi keadaan. Okey, pesanan yang baik juga ni daripada rakan kita di Parker. Semoga yang baik-baik jangan lakukan pembakaran terbuka lah untuk waktu ini. Musim yang tak menentu cuaca ni. Baik, kita nak terima pemanggil untuk waktu ini. Assalamualaikum. Hello, Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, Gija.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa ni menembusi panggilan pertama?
1: Kak Leha ni.
0: Kak Leha. Apa khabar Kak Leha? Sihat?
1: Semua sihat. Maaf, ya.
0: Okey, Kak Leha, ucapan malam ni silakan.
1: Untuk Cik Amy tersayang, sekarang ada semua. Ini dan isteri. Lepas tu mas 10. Mah 14 dengan Z Bukit Payung. Lepas tu Ayu Nogigu Kak No ada semua. Kak No di mana-mana ada Ayu Nogigu. Lepas tu tu bongo. Waktu tu dia jalan balik hati-hati ke kiri jalan raya.
0: Baik, insyaAllah. Saja. Okay, waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Rupiah dari Segamat. Selamat malam untuk Dija Mesra Ceria. Nak tunjukkan untuk Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai, P. Adni Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak. Selamat malam semua. Baik, terima kasih juga. Dan kita ada rakan kita di TikTok, Kamal Besut, ucapan selamat malam untuk Abang, untuk Mak Deli, Abang Din, Tok Ngulu Hafiz tengah duduk mengopi di kedai Melah katanya. Baik, terima kasih untuk Kamal. Azli Wati Wati, assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam katanya. Okey, kita terima lagi pemanggil. Hello, Terengganu FM.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mat.
2: Ya, Pak Mat ni.
0: Okey, Pak Mat. Okey, Pak Mat, malam ni untuk siapa ucapannya?
2: Ya, okay. Terima kasih. Kali Dija ada kondisi nama mana Mam Tugal, Wat Din Rudin, Umi Johor, Tali Kete, Kimi Batu Rakit, Kak Nudungun, Agus Togo, Pati, Haji Halija, Usman Kubai, Ayah Dung Ligo, dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat Mesa. Terengganu FM, kira di mana juga berada dengan ucapan semua happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umat kita. Seterusnya, Terengganu FM, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Jija.
0: Kak Aroh, ya?
3: Ya, Kak Aroh kat sini.
0: Kak Aroh kuat sikit boleh tak? Jauh je bunyi dia. Saya suruh kuatkan suara, bukannya terputus. Okey, boleh hubungi lagi. Kak Mawar dari Keluang. Ucapan assalamualaikum untuk DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Okey, selamat malam untuk Adni Osman di Johor, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Hajah Halijah di Perak, Linda Sarawak dan semua pendengar setia Terengganu FM. Salam mesra di kejauhan buat semua. Buat DJ, terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Mawar dari Keluang. Okey, seterusnya kita terima pemanggil lagi ni. Hello, Terengganu FM.
4: Waalaikumsalam, Ica.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ni Mas 14, ya?
4: Ya, saya.
0: Okey, Mas. Ucapan untuk siapa tu?
4: Okey lah, buat Ica kat kota tu. Selamat bertugas dan selamat mampikan tugas hingga jam lebih malam. Nak jadi hati. Buat Kak Aruh lagi tu, terputus lah. Kau balik ni lah.
0: Terputus rasanya kan? Kau sengaja dok.
4: Ya, kot.
0: Baik-baik,
4: Waktu buat Cik Imi, buat Kini Terakit, buat Sebelum Gading, buat Kak Leha tadi, terima kasih. Buat tema, buat Ayah Lung Liga, buat Semang Gubai dan buat semua-semualah yang sedang mematah dengan Lija, dengan ucapan untuk semua. Selamat malam dan semoga happy-happy semua.
0: InsyaAllah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Mas 14. Okey, terima kasih juga yang masih setia di TikTok Terengganu FM. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Hanya di Selekta 912.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Itu dia Nakio, lagu terbaru daripada beliau dengan judulnya Masyuk. Yusfa kata masyuk lah nak gaji dah hujung-hujung bulan ni. Ya, alhamdulillah lah. Bersyukur seadanya dah di hujung-hujung bulan ni kan. Pastinya berjimat cermat tu sangat-sangatlah digalakkan. Okay, Z dari mana? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, selalu ada. Syam ada Sokmo. Cik Mi sentiasa ada. Rina Kemaman, Jeff Mane dan semua yang mengenali Z Mane dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija. Sama-sama. Okey, jom kita terima lagi pemanggil pada malam ni. Hello, Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dija.
1: Ya, namanya siapa ni?
2: Ni Umi.
1: Umi Johor. Apa khabar?
2: Ya, khabar baik.
1: Alhamdulillah. Baik, Umi Johor, untuk siapa ucapan malam ni? Silakan.
2: Malam ni untuk ni kot tok ni kita tu. Dia kepuraja pada Abang Fadir. Abang Penang Besar.
1: Ya.
2: Lepas tu pada Ija sekali lagi. Ni Din Karudin dengan Puteri Kaimah. Lepas tu pada Ija. Terima kasih Ija. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Hello, Terengganu FM.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni? Cik Zakaria ke?
3: Ini Zakaria daripada Kuantan. Terengganu hujan cuaca. Okey tak hujan?
1: Alhamdulillah. Tak hujan malam ni.
3: Kuantan tu hujan cuaca. Hujan Kuantan.
1: Kuantan hujan ya. Moga dipermudah segala urusan. Baik, Cik Zakaria, silakan dengan ucapan.
3: Nak ucapkan untuk salam kerindu untuk adik Mira di Kuantan tu. Angkat tu semoga siap-siap wafiat lah. Mira di sana waktu untuk berpengaruh dengan FN. Semoga cerah bahagia dengan FN ni.
1: Okey, itu saja. Baik, terima kasih Cik Zakaria.
3: Sama-sama.
1: Okey, kita ada siapa lagi yang baru masuk di TikTok Terengganu FM ni. Mopik Direct City. Assalamualaikum Terengganu, hadir. Terima kasih. Terima kasih juga follow kita. Lagi-lagi yang baru saja masuk ke live TikTok Terengganu FM. Terima kasih semuanya. Jom, saya nak siarkan satu nota suara daripada rakan kita ni yang berada di mana ni. Jom sama-sama kita dengarkan.
4: Hai, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Okay, Amin nak buat capang asal malam ni. Buat isteri dan anak-anak tersayang kat rumah. Untuk buat semua pendengar yang masih kenal dengan diri ni. Dengan capang asal malam. Terima dah lagu daripada Mi.

Ewa, sama-sama. Sedap juga suara Mi. Terima kasih Mi dari Dungun. Ha, ucapan khas semalam ni. Pop Bear baru masuk je di TikTok. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada Syam dari Buloh Gading juga. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam ingatan selalu buat kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zee sayang Mas 10, Mas 14, Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Kimi Batu Rakit. Abang Fadil rindu selalu. Kak Leha, Kak Nam Batu Nam, Mok Ngoh sayang dan DJ selamat malam. Moga bahagia, ceria-ceria selalu. Terima kasih untuk semua yang telah pun menyapa DJ di TikTok dan juga di WhatsApp Terengganu FM.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Hari ini 20 September 2026. Tak lama lagi kita akan ikuti belanjawan untuk tahun 2027. Dan dijangka dibentangkan pada Oktober 2026. Di mana kerajaan sedang menjalankan sesi libat urus belanjawan 2027. Kementerian Kewangan turut mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan pihak berkepentingan sepanjang Ogos, September dan sehingga Oktober nantilah. Namun tarikhnya belum lagi ada tarikh yang tepat. Jadi kita sebut Oktober 2026 lah. Dan mungkin juga dijangka pada 10 Oktober 2026 ataupun sebaliknya lah. Kalau tahun lepas pada 10 Oktober 2025 kan. Jadi apa yang kita harapkan untuk belanjawan 2027 ni, mungkin daripada segi kos sara hidup kan, pendapatan dan gaji terus meningkat, bantuan yang lebih bersasar, mungkin perumahan mampu milik, kesihatan awam, pendidikan dan sebagainya lagi. InsyaAllah sama-sama kita ikuti untuk belanjawan 2027 nanti. Okey, saya nak tunaikan lagi rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp ni. Puteri Khaimar, salam sayang Habidin Khairuddin, Kak Niksu Kemaman, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Umi Johor, Osman Goodbye, Ayu Bukit Nenasi untuk Dija. Selamat berkonti. Terima kasih Puteri Khaimar. Kimi dari Batu Rakit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Pak Mak Besut, Kak Mahpaka, Puteri Khaimar, Mekna Bukit Diman, Mas 14 Z Bukit Payung, Syambulo Gading dan semua yang mengenali Kimi, moga bahagia sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kimi. Okey, Kak Noh dari Dungun. Salam Dija, selamat malam. Ingatan buat Encik Ahmid Kemaman, Z75, Pak Zali Kertih, Kimi Batu Rakit, Syam, Ada Sokmo, Kak Roh Sura, Kak Niksu Kemaman, Kak Mahpaka, Kak Leha, Mas 14, Mas 10, juga sahabat-sahabat di mana jua berada. Terima kasih Dija. Baik, terima kasih juga untuk Kak Noh. Seterusnya ni kita terima pemanggil. Hello, Terengganu FM.
1: Ya, Terengganu FM. Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam. Zul Alif ke?
1: Saya.
0: Ha, betul jangkaan saya. Ha. Okey, sihat?
1: Sihat, alhamdulillah. Apa khabar Dija kat sana, sihat?
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, ucapan malam ni silakan.
1: Okey, terima kasih Dija. Okay, ucapan malam ni Bapak Cik Osman Gobai, Abang Fadil Fedah Kemasu Pahang, Kak Ida di Kampung Raja, Pak Zali Kertih dan terakhir sekali buat Kak Zapaka dan semua yang mendengarkan Terengganu FM malam ni. Baik. Terengganu FM masa ceria bertemu Kak Dija sehingga ke pukul 12 malam nanti. Dija, selamat tukar dan hati-hati balik nanti.
0: Terima kasih.
1: Kembali pada Dija di Konti, Terengganu FM masa ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, macam gelapur terus dah tak? Terima kasih Zul Alif. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Pak Ustaz Paya Datu, selamat malam Dija untuk Abah Abi Serah Batu Nang, Kimi dan juga Pok Jak. Pok Mak ke? Ke Pok Jak mana ni? Okey. Seterusnya, hello Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa namanya?
2: Di sini Din Khairuddin.
0: Din Khairuddin. Baru tadi isteri kesayangan beri ucapan.
2: Ya, didengar tu.
0: Baik, silakan Din.
2: Okeylah, yang pertama saya nak ucap kepada mereka yang sakit, masih ingat lagi lah. Terutamanya, di darling kita kat mana yang selalu ada tu, terutamanya untuk Kimi Dr. Rakit, Pak Mak Besuk, Kak Zuraida Parker. Lepas tu juga tak ketinggalan untuk Haji Alijah Sungkai, Osman Goodbye. Dan juga untuk apa ni, bonduk ini juga kita. Dan terakhir sekali lah untuk mohon kita tak binjar dan putih dikaimah lah. Semoga berbahagia bersama Dija kita malam ni. Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Din. Seterusnya kita ada siapa? Hello Terengganu FM.
3: Hello.
0: Hello Terengganu FM.
3: Kak Linda ni, Dija kah?
0: Ah ya, Linda Sarawak. Apa khabar?
3: Susah nak dapat deh. Ini kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
3: Selamat malam untuk orang Terengganu lah, adik, abang, kakak, semualah. Harap sehat untuk pertama untuk kakak Sungkai Perak. Untuk Usman Ruba, terima kasih bang. Dihundikan nih tadi dekat Radio Kedah tuh. Mm-hmm. Abang Amir, abang kakak Rapi Ahmad. Abang Pak Del di mana tuh? Orang Pahang lah.
0: Iya, iya.
3: Tapi dia berkahwin di tempat lain lah dengan kabar. Untuk Ibu Mawa, untuk siapa nama Bang Din tadi ya? Bersama istri dia kan, istri dia tuh kakak.
0: Putri Khaimah.
3: Kakak apa?
0: Putri Khaimah.
3: Putri Khaimah, kak istri dia. Oh, bukan itu kakak. Kakak siapa lagi satu tuh yang.
0: Yang mana?
3: Kak Mas 14 tuh bukan kah?
0: Mas 14 ada juga pasangannya.
3: Oh itu oh ya ya Abang Din tu dia punya suami istri tu yang tadi lah yang baru lepas tu lah yang nama Putri Khaimah tu ya.
0: Yeah.
3: Nama perkenalan kak untuk siapa Kak Leha tersayang tercinta untuk apa Surya Bersinar tu ya Surya Pagi lupa kakak.
0: Yeah, tu Surya lah. Bersinar.
3: Yalah Surya Bersinar pagi. Yang tadi tu siapa nama Pak Long apa nama Pak Usup ya Pak Usup
0: Pak Usup Payadatu
3: Pak Usup itu siapa nama
0: Tokmo Besut
3: yang satu tu nama dia Tokmo ya Tokmo sama kenalan orang Tengganu lah semuanya lah
0: yeah.
3: Yang bawa travel driving tu berhati-hati sekarang Jerebu sudah pergi ke negeri Semenanjung pula dia.
0: Yeah.
3: Sekarang dekat sini pun masih ada juga Jerebu.
0: Yeah, semoga matahari, dipermudah urusan di sana ya.
3: Ya, dia sudah kurang sebab kemarin pagi, petang dia hujan. Hari ini, 2 hari tak hujan lagi lah. Memang tak tengok bulan dengan langit kita sekarang, dek. Tengok cahaya pun sikit-sikit. Sama malam, nanti pulangnya. Hati-hati ya, sayang ya.
0: Oke.
3: Okay. Kakak saya.
0: Terima kasih, Linda.
3: Bye.
0: Jumpa malam. Lagi sama malam.
3: Jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye. Okey, itu dia. Ceria je suaranya, ya. 11.44 minit malam. Terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan dalam ruangan Seleta 912 bersama-sama dengan DJ. Okey, kita cuba habiskan rakan-rakan kita yang hantarkan WhatsApp. Iza dari Dungun, salam DJ. Nak buat ucapan untuk Kak Roh, I love you. Selamat malam Kak Roh. Baik, terima kasih Iza. Seterusnya kita ada nota suara daripada rakan kita di WhatsApp ni. Kita dengar dulu siapakah gerangannya.
1: Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Zai kan ada dari Penang.
0: Oh, Abang Zai.
1: Ucapan selamat malam untuk Cik Mi sentiasa ada yang berada di Masjid Haji Kadir. Untuk Mah Pakar Umi Johor, Tok Syam Adab Sokmo, dan untuk DJ dengan kata-kata untuk semua, semoga dibuai mimpi indah. Dan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, Kak Arah. Ha, tadi Kak Arah terputus tadi. Dia hantarkan nota suara. Jom sama-sama dengar lagi. Untuk
2: Assalamualaikum Jaja. Selamat
0: Waalaikumsalam.
2: Malam. Malam ni Kak Arah nak buat ucapan kepada Izzah batu 7 tu. Tidur dok lagi.

0: itu. Lepas tu kepada Pak Mak Besuk, Pak Zali, Ayah Wang, Ayah Long, Amir Arung, Usman Gubai, Zu Alih, Zapaka, Zupaka, Suria, Tok Nik. Dengan ucapan selamat malam. Dengan Jaja, Kak Kau doa selamat sampai ke rumah. Assalamualaikum Jaja.
1: Waalaikumsalam Dija lah Kak Aroh kita. Okey, seterusnya kita cuba habiskan pemanggil ni. Hello Terengganu FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ yang dirindui.
1: Ya ni Abang Zai. Abang Zai. Osman goodbye.
2: Osman goodbye. Okey, itulah Dija.
1: Betul nah?
2: Dija.
1: Betul nah? Baik, silakan dengan ucapan di hujung-hujung dah ni.
2: Okey, hujung-hujung ni last minute ya.
1: Betul.
2: Untuk Dija lah sama juga dan balik dengan selamat yang didoakan lah.
1: Ya, yeah, amin.
2: So, Ajah Dija, Rudi Ahmad, terima kasih. Mama Ismail, terima kasih. Abang Pan, Zekah Masul, Linda, Sarawak, terima kasih. Linda, Dirin Karudin, Putri, Kiyah Mahal, Pak Mat Besut, Abang Faizul, Lantau Penyang juga, Pak Long Johan, Mas 10, Mas 14, Kak Ra dan Hamid Harun, Zul Alif, dan Kak Ram. Itu sajalah.
1: Okay.
2: Dija. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam. Okey, dan pemanggil terakhir untuk malam ni. Hello. Assalamualaikum.
3: Hello, sekali Liga.
1: Ya, waalaikumsalam. Namanya?
3: Ya, Abang Fadil rindu selalu ni.
1: Oh, Abang Fadil. Okey, ramai dah buat ucapan untuk Abang Fadil tadi. Silakan Abang Fadil.
3: Okey, terima kasih Liga. Tak pernah salah rindu dan salah kasih sayang. Sebenarnya Abang Mas 10 sayang semuanya. Dan Cik Mi, Cik Sada tu, dan sebenarnya Kak Mawar Ismail, terima kasih tadi ucapan. Rupiah Ahmad juga diselamat, terima kasih ucapan. Semua goodbye dari terima kasih. Syam dari Tokmo, terima kasih. Linda di Kota Semarang, terima kasih. Dan juga pada Nizal Alif ni, Tang Kedah, ada Alif Lelatan. Midoro juga terima kasih lagi. Dan akhir sekali, Pak Besut dan Kak Imah di Kebang Pasir dan Kedah. Pada semualah Bapak dia cakap dalam malam.
1: Baik, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Okey, dan selamat malamlah untuk semua pendengar setia Terengganu FM di mana sahaja anda berada waktu ini. Moga sentiasa dalam lindungan, dipermudah segala urusan. Terima kasih juga kerana terus setia memilih kami untuk teman anda malam ni. Rehatlah dengan tenang, lupakan seketika segala penat lelah kita malam ni. Semoga membawa ketenangan dan esok kita bangun dengan semangat serta tenaga yang baharu. Selamat malam, selamat berehat. Jangan lupa terus bersama-sama Terengganu FM untuk teman-teman saya nak menyambung tugasannya esok pula. Okey, untuk edisi 21 September 2026. Jadi insyaAllah jumpa lagi Dija esok juga dalam Anggun Inspirasi. Dan seperti biasalah 12:30 malam nanti kita sambung siar dari Nasional FM. Sebelum tu ada doa penutup siaran. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: بعده وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM bersama dengan saya. Akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia Relati Dewi yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini, katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Donau FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan National FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan National FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook National FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa National FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini.

iaitu atlet lontar peluru negara Nani Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan cacatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Nani bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia National FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di National FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rauh, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga, seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan National FM. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun TM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja, ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kita berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: bukan susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan semangat
7: tu? Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada عمرو بن شعيب daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dalam amalan harian kita. Kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaidah atau mustalah ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain atau wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tabiyah puayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya, itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini. Seperti biasa juga kita nak bercerita tentang beberapa perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, agar kita seperti biasa juga dalam redha Allah Subhanahu taala akan dapat keberkatan dalam hidup ini. Okey. Dulu kita banyak bercerita tentang bagaimana maafkan. Ini ada lagi satu perkara yang berlaku dalam hidup kita, barangkali sifat manusia yang suka fitnah, memfitnah antara satu sama lain. Bahaya ni sifat ni. Hari-hari berlaku, senang dengar, hari-hari berlaku. Okey. Fitnah ini ialah suatu, maksud fitnah ialah sesuatu perkara yang kita keluarkan, yang kita cakapkan, ya, tentang keburukan seseorang, tapi orang tu tak pernah melakukan benda itu. Ini yang panggil fitnah lah. Kita fitnah. Dia tak buat, tapi kita kata dia buat, kita cerita ke orang. Kalau perkara itu benar, dia memang keburukan, tapi benar-benar dia buat, itu namanya mengumpat. Kita faham dua benda kan, fitnah. Tapi fitnah ni lebih besar pada mengumpat. Fitnah lagi besar pada mengumpat. Al-fitnatu asyadu minal qatli, dan Quran katakan fitnah itu lebih hebat daripada bunuh orang. Itu bahayanya sedang peringat. Dalam Al-Quran, contoh beberapa ayat kita boleh keluar, kita boleh petik. Contoh surah Al-Qalam ayat 11, ya. Hammazim masya'im binamim, dia sebut oleh Allah Ta'ala Quran. Yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Orang-orang yang suka mencaci, suka membuat, menyebarkan fitnah. Sebenarnya ialah fitnah ni untuk tujuan untuk memecah belahkan orang. Satu. Ada dalam surah Humazah, khas Humazah ni, wailul likulli humazatil lumazah, celakaan, kecelakaan besar bagi pencaci dan pengeji. Gitu dia kan. Banyak lagi ayat Al-Quran contohnya, ya, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana sifat-sifat fitnah, caci maki dan berbagainya. Wa maratu hammalatul khatab, dalam Quran cerita. Dalam surah apa ni, dan ceritakan dan apa dia katakan, dan juga isteri, dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Hamad Al-Hazab pemunggah kayu api. Mana ini cerita tentang tabat yada Abilah bin Watab ni. Celakalah Abu Jahal. Abu Jahal ni isterinya yang bernama Ummul Jamil, yang bawa fitnah untuk kepada Nabi SAW. Dia panggil Hammalatul Khatab ini, iaitu pembawa kayu api. Ada orang yang mengatakan Hammalatul Khatab ini adalah pembawa fitnah. Itu masa bawa kayu api ni, bawa fitnah. Macam kita bawa kayu api lah, kita bawa fitnah ni. Kita pikul kayu api, kayu api itu sebenarnya membakar kita sendiri. Itu ibaratnya kita berjalan ke rumah orang, dari rumah ke rumah, dari rumah. Kenapa? Nak menyampai ke fitnah. Macam kita Hammalatul Khatab, macam kita memikul kayu api, dan kayu api itu kita himpun, kita pikul, berat bawa, tujuan nak membakar kita dalam neraka nanti. Baik, itu Nabi kata la yadkhul jannah namamun, tak masuk syurga penyebar fitnah, pembawa fitnah. Ingat ni sedang peringat, ni bahaya dalam hidup kita ni. Ini istilah-istilah perkara-perkara yang kita kena ingat lah. Hammalatul khatab, ya, namam tu, pembawa fitnah dan sebagainya. Kita tak nak jadi orang yang macam ini, ya. Orang-orang yang mana mereka ini sedang peringat sekalian, dibakar oleh Allah SWT dan neraka kerana melakukan perkara yang sangat tak baik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, ahabbukum ila ahabbukum ila Allah ahasinukum akhlaqan almutiuna aknafal ladzi la ya'lafuna wa yu'lafun wa in abghadukum ila Allah almashauna bin namimah wal mufarriquna bainal ikhwan al multamisuna lil bura'il asarat. Maknanya yang paling disayang oleh Allah Ta'ala siapa? Iaitu antara kamu ialah orang yang paling baik akhlak, orang Allah paling sayang. Yang merendahkan sayapnya, artinya dia tak meninggi diri kalau bercakap. Yang suka dengan orang-orang yang disukai orang lain, artinya dia berbaik dengan dia memang disukai oleh orang lain. Ya? Orang paling Allah Ta'ala murka, paling tak disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang pergi berjalan dia, buat fitnah. Dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Macam cerita Mami Jarum lebih kurang gitu kan, buat fitnah. Itu juga menceraberaikan orang. Ya, juga mencaci maki orang tak bersalah. Ya. Ni kerja kita lah. Jangan buat kerja yang macam ini. Ni kerja-kerja bahaya, kerja-kerja menyebabkan masuk neraka. Dua benda. Allah suka, buat yang Allah suka. Perangai baik, tingkah laku baik, senang dengar, cakap tidak meninggi diri. Ini Allah suka. Dan juga dan suka pada orang yang yang disukai orang lain. Artinya suka pada orang-orang baik, suka pada ulama dan sebagainya. Okeylah tu. Ha. Allah benci orang-orang yang inilah nabur fitnah. Ini kerja dia tu. Yang mufarriqu bain ikhwan, memutuskan silaturrahim. Dan juga orang-orang suka apa ni, orang yang tanam muka mencaci maki yang tak bersalah atau tak salah, kita saja saja cari salah dia, saja cari salah dia, nak sebarkan benda yang macam ni. Dengarlah molek-molek ni hadis Nabi SAW. Ini benda-benda yang kita nak buat dalam hidup kita setiap dengar. Sebab hidup ni tak panjang. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh matikan. Barang kita tak berkesempatan, tak nak minta maaf. Dalam pada kita sedak-sedak segar bugar ini, mati. Tak sempat nak buat apa-apa. Sebab itu berhenti di sini dengan maksiat yang kita lakukan. Dan teruskan dengan kebaikan dan kebajikan. Andainya kita sedang melakukan kebaikan dan kebajikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Pada lain, maafkanlah saya kalau saya terkasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Idi kembali luar biasa pagi ni.
1: Yeah, salam sekali lagi untuk semua pendengar setia Terengganu FM kat mana-mana pun, terima kasih banyaklah ya. Ha, daripada malam gelap ke pagi, pagi ke malam, begitulah siarannya untuk pagi ni. Buka tirai gabungan Idi. Alhamdulillah.
0: Ha. Untuk edisi hari ni kita dah hari Isnin hari ni.
1: Yeah.
0: 21 September 2026. Kita dah pun bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Ya, kita doakan yang baik-baik je pagi ni. Moga yang indah Tuhan hadirkan, ada musyakah, ada halangan, ada ujian, kita doakan ketabahan dan moga ada ganjaran pahala atas kesabaran itu. Dan juga hidup kita ada banyak perkara yang akan melatari bendanya.
0: Yelah, betul lah. Macam-macam cerita kan. Dan kita mungkin sebenarnya tak boleh nak tentukan apa yang akan berlaku hari ni kan. Tapi kita boleh tentukan macam mana kita nak mulakan hari ni.
1: Macam mana kita nak adab benda tu kan. Okey, kita nak kongsikan dulu menerusi Terengganu Sana Sini untuk permulaannya.
0: Terengganu
2: Sana Sini.
0: Ini kalau sekarang ni tular lah. Kes Mokjoh kan.
1: Moknyu. Moknyu. Tapi Moknyu tak apa. Moknyu orang nanti kan kehadirannya.
0: Sekarang ni masalah Pok B.
1: Pok B? Pok B apa benda lah?
0: Pok B.
1: Apa tu Pok B?
0: Tapir.
1: Cerita tapir.
0: Cerita tapir lah. Ini.
1: Cerita kat Dungu ni.
0: Dekat Dungu.
1: Ya.
0: Sekarang ni ada kan, ada pernah disaksikan lah dan diambil video dipertonton di media sosial juga. Ini tentang perlitan ni, dia siasat tau, tapir yang berkeliaran di tepi jalan ni.
1: Yelah, cerita ni dekat lalau utama Jalan Dungun Kuala Terengganu dekat Pulau Serai, yang dilaporkan pada Jumaat lepas. Jadi kata pengarah Jabatan Inupalia ni, katanya Tuan Dennis Teng Choi Yong berkata, hasil temubual dengan pekerja kedai kawasan yang berhampiran lokasi yang berkaitan tu, tapir tu dipercayai dilihat kira-kira 10 malam.
0: Gimana eh?
1: Tak tahulah kot. Dia lapar kot.
0: Tapi itulah sebab dia duduk kat jalan besar. Jadi penduduk dan pengguna jalan raya ni dinasihatkan jugalah supaya berhati-hati apabila terserempaklah dengan hidupan liar berkenaan. Dan kalau boleh jangan menghampirinya, macam nak tanya gimana, tak payah. Ya, dan ganggu kehidupannya. Kadang-kadang tu yelah kan, kita ni tak tahu. Kadang-kadang mungkin kita punya kemesraan itu tidak selesa untuk dia kan.
1: Kita nak beramah mesra, dia tak pun nak mesra.
0: Cuma yelah,
1: zaman sekarang ni suka buat konten. Kalau itu hak anda. Cuma yang penting keselamatan paling utama. Dan juga kalau yang kenyataannya, andaiannya adalah tapir itu dipercayai keluar daripada kawasan hutan simpan Sungai Pimpin yang terletak kira-kira 3 km daripada lokasi yang dilaporkan tempat ditemui dia berkeliaran.
0: Sebab gambar-gambar yang itulah di media sosial pun ni juga ni haiwan dia berkenaan ni nampak dia berhampiran dengan sebuah kedai makan. Macam saya kata tadi, dia nak cari makan kot.
1: Mungkin kot. Tapi apapun, kita berhati-hatilah sebab alam ni kita berkongsi. Dah rasa macam duduk kat safari lah pula.
0: Itulah. Macam mana kalau kita nak cekap dengan tapir Bunyi tapir macam mana?
1: Jangan tanya saya. Saya tengok real pun belum lagi.
0: Belum lagi?
1: Tengok dalam gambar.
0: Tak je. Pernah tengok sejumpa berdepan?
1: Dalam zoo pun saya tak pernah tengok lagi. Itulah dia, kena pergi tengok ni. Tapi dekat zoo lah.
0: Bukan wik. Bukan.
1: Tak tahu. Macam tu.
0: Kenapa bunyi dia?
1: Kita tanyalah siapa-siapa yang tahu.
0: Okey,
1: kini kita nak kongsikan semasa luar negara pula. Apa ceritanya? Terus layan dengan Terengganu FM.
0: Masa Syariah Yidi.
1: Pastinya Terengganu temani anda pemula

0: Ya, semasa luar negara nak kita kongsikan berkenaan dengan pemahaman kita kalau kita keluar negara lain.
1: Ya. Komunikasi ni satu hal. Kalau yang memang kita menguasai bahasa Inggeris tapi orang kita nak bercakap tak boleh cakap bahasa Inggeris pun masalah juga. Dan juga macam-macam perkhidmatan lah. Tapi ini ceritanya tentang seorang individu yang istimewa. Dia naik sebuah penerbangan negara Thai lah. Dan dia ini adalah tidak mampu nak bercakap, bisu lah ceritanya, dia bisu. Jadi yang menariknya, seorang penumpang yang pekak ni memuji kru kabin syarikat penerbangan Thai ini selepas mereka menggunakan cara kreatif. Dilukis pilihan makanan bagi membolehkan untuk buat pesanan ketika penerbangan daripada Manila ke Bangkok.
0: Jadi dilukis ya? Jadi ini penumpang ni lah, Jose Iris Pascual ni. Katanya dalam pengalaman nulis Facebook dia, menyifarkan sebagai kali pertama lah dia dapat layanan yang macam tu sebenarnya dalam perjalanan jauh menerusi ataupun menaiki kapal terbang ni.
1: Cerita dia lagi, kru kabin tu lukis beberapa pilihan makanan lah. Ayam, adalah gambar tu, gambar ayam, gambar daging, gambar ikan yang tersedia, dan letakkan gambar berkenaan berhampiran tempat duduknya. Dia dah siap-siap letak lah. Maksudnya dicek penumpang ni macam mana, kategori macam mana.
0: Sebab yang nak masuk ke kabin, mesti kabin kru ni dia dah tahu dah. Dia dah dapat maklumat.
1: Betul.
0: Pemegang kad OKU ke kan. Jadi dia nak kaedah tu, dia boleh pilih lah makanan dengan mudah sebenarnya. Tanpa bergantung kepada komunikasi secara lisan pun sebenarnya.
1: Mula-mula dia kata dia segan lah kan, dia segan sikit. Tapi dia rasa cukup dihargai atas kreativiti tu. Sebab itu memudahkan dia, menyenangkan dia untuk dia dapat apa yang dia nak cerita, dan juga makanan apa yang nak makan.
0: Yelah, tapi dia kena pandai melukis lah.
1: Itulah.
0: Kalau kena cabin crew yang tak pandai melukis,
1: lukis ayam jadi burung.
0: Itulah kan? Masalahnya kawan tu dia nak peha itik. Dia lukis peha ayam.
1: Itu nyanyi tu. Maksudnya memang dia ada kemahiran melukis.
0: Dia ada kemahiran lah.
1: Tapi hidup ni, apabila kita menggunakan aktiviti dan memudahkan orang, ia mendatangkan bahagia. Bahagia ni tak mesti kita bagi hati dunia.
0: Kita
1: mengembirakan hati orang pun dah rasa syukur terasa.
0: Itulah, terima kasih. Saya rasa bahagia sangat.
1: Bahagia. Tergambar bahagianya tu. Okey, lepas ni kita nak kongsikan apa pula dalam negara. Menggabungkan Yidi pagi ni
0: luar biasa.
1: Pastinya mesra ceria.

0: Okey, terus saja lain dengan di Terengganu FM. Ini untuk temani anda dalam negara kita, nak kongsikan pula ini berita senyum untuk semua, terutama yang bekerja lah. Di mana kalau semalamnya pun dikongsikan juga melalui berita-berita paparan kita, di mana Elon Mobility RM1,000 mulai 1 Oktober.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab ini yang dikatakan kepada jarak lebih 100 km, kan, dari kediaman.
0: Ya, jadi yang ni di mana yang dikongsikan oleh Menteri Sumber Manusia sendiri, Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata, pemberian Elon ni akan berkuasa pada 1 hari bulan 10 ini menerusi pelaksanaan pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017, Akta 800.
1: Jadi katanya lagi ini menerusi pindaan itu, selain pemberian EBM, jadi penambahbaikan utama ialah allowance bekerja semula awal, EBSA.
0: Okay.
1: Ini dinaikkan juga ni daripada 25% kepada 50%.
0: Tambah lagi
1: 25%.
0: Jadi dalam masa yang sama, allowance latihan pula dinaikkan daripada RM10 kepada RM30 sehari. Manakala yuran latihan ditingkatkan daripada maksimum RM4,000 kepada RM7,000. Untuk latihan banyak dapat ni.
1: Itulah, jadi sekarang ni maknanya pencarum dapat sokongan lebih baik lah. Dia mengikut latihan, lepas tu meningkatkan kemahiran juga, serta menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran kerja semasa.
0: Ni ruang lah kan, ruang untuk peralihan dan juga rezeki lah, rezeki untuk mereka yang berdepan dengan satu situasi yang terpaksa bertukar kerja dan sebagainya. Tapi ada jalan yang diikhtiarkan untuk kita.
1: InsyaAllah, semoga dipermudah dengan apa yang telah pun disediakan insentif daripada pihak kerajaan ini. Dan kita harapkan agarnya mendatangkan manfaat buat semua jugalah.
0: Sebab itulah penting kena mencarum.
1: Itulah. Kan?
0: Dah carum belum?
1: Kan? Yang itu kena tanya balik pada diri kita.
0: InsyaAllah lah kan. Cuma yang paling utama sekali, rezeki dah Tuhan aturkan. Cuma tugas kita bukan untuk berjaya. Tugas kita untuk berusaha, tak kira lapangan mana kita berada, ikhlaskan hati kita. Kerja dengan sepenuh jiwa. Makan gaji, cara makan gaji dengan sepenuh hati. Yang berniaga, berniaga dengan seikhlas hati, dengan penuh kasih sayang. Pelanggan datang tak berhenti. Barulah berkat menanti.
1: InsyaAllah. Dan apapun kepada anda, seketika nanti pukul 7 pagi nanti, kita bawakan utama 7 pagi dari Wisma Berita ITM Kuala Lumpur, Angka Sepuri Kota Media.
0: Lepas tu kembalilah semula gabungan ini untuk teman anda di jam yang kedua nanti. Banyak lagi benda kita nak sembang, nak kongsi, temani perjalanan anda, temani kekelautan di pagi hari, temani apa saja ke utara, selatan, timur dan juga barat. Pastikan layan dengan Terengganu FM
1: bersama Yedi, luar biasa
0: masa ceria, pastinya setia bersama.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

usia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlombaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tertakluk keputusan PPP. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, terus saja dengan di Terengganu FM ini bersama.
1: Ya, pagi ini kita nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda mematuhi undang-undang di jalan raya.
0: Bagus sangat-sangat. Kita benda kongsi ni kena saling toleransi. Bukan saling mementingkan diri. Itu yang bagusnya. Terjemahkan atas sikap. Sebab orang Malaysia ni dia kaya dengan penuh dengan kesantunan, kesopanan.
1: Ya, betul.
0: Tapi apabila pegang je steering kenderaan, pegang je handa motor, tiba-tiba lain pula perangai yang datang.
1: Dia main istilah gini je kadang-kadang.
0: Kenapa?
1: Dia main tak apa, kejap je. Dekat je.
0: Kan.
1: Tapi sebenarnya nak bagi tahulah, kemalangan dia tak pernah pun tanya perjalanan kita ni jauh ke dekat.
0: Betul.
1: Itu yang kita kena ingat sebenarnya.
0: Jadi kita doa yang baik-baik saja, dan juga sikap kita pun kena baik-baik lah kan.
1: Betul.
0: Laluan kiri untuk kelajuan macam mana, belah link kanan laluan untuk kelajuan yang macam mana, motor pula nak memotor, nak menyelit, kena cara macam mana. Saling-saling ada fungsi dan peranannya. Moga selamat semua,
1: insyaAllah. Jangankan kita nak mengejar masa, jangan kita nak berlumba dengan masa. Tak perlulah. Kalau dah lambat hari ni tu, macam tak apalah, minta maaf lah.
0: Nak macam mana
1: kan? Esok kita datanglah awal.
0: Maafkan kami. Tapi kalau dekat mesin paskat tu, tak, kalau minta maaf tak jadi, dia akan rakamkan waktu kita sampai. Tapi tak apa,
1: tak apa, insyaAllah. Sebab dalam proses kita nak jadi mengejar kebaikan, dia kena ada proses juga. Dalam proses tu kadang-kadang ada kita jatuh, kita kalah, kita tewas. Dan akhirnya sebenarnya dengan kemampuan kita lah, kita kena kembali untuk kita berada pada landasan yang betul kembali.
0: Itu yang sepatutnya. Dan kejap nanti akan kita kongsikan apa yang terpapar pada akhbar utama dalam negara Malaysia secara dalam talian. Ya, dengarkan ini Bunga dengan Nora Niza Idris Intan Payung
1: untuk anda semua. Yidi luar biasa.
0: Terengganu FM, mesra ceria pastinya.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, pagi ni kita nak kongsikan untuk dua buah akhbar menerusi dalam talian. Kita ingin kongsikan paparan utamanya.
2: Ya, kita nak bacakan ini untuk ruangan nasionalnya. Ini berkaitan tentang zamannya yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tengku Mukris, Tengku Munawir membatalkan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri Esko buka kuasa serta-merta. Dan lagi seterusnya kita nak kongsikan ini apa yang ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, di mana mengingatkan semua pihak supaya tidak terus berbalah dan menggunakan isu kaum untuk meraih sokongan politik selepas 69 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan. Dan lagi daripada Ipoh pula, kita nak kongsikan dua daripada tiga mangsa yang maut dalam kebakaran rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun. Di sana disahkan meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran melecur, mengenai seorang lagi akibat tidur asap. Dan lagi kita nak kongsikan di mana ini berkaitan dengan skim lindung 24 jam. Ini berkaitan dengan sikap ni. Sikap menganggap kemalangan hanya berlaku kepada orang lain antara punca segelintir pekerja enggan mencarum dalam skim lindung 24 jam pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Dia ingat benda tak boleh jadi pada dia.
1: Itulah, tak boleh menganggap macam tu.
2: Manalah kita tahu apa nak jadi kan. Dan juga berkaitan dengan indeks pencemaran udara ini, di mana udara di 27 kawasan catat rekod tidak sihat. Dan seterusnya, ini daripada Ruangan Nasional daripada Kota Baru, penjenayah skam semakin berani apabila menghantar pegawai penyiasat ke rumah mangsa untuk mengambil barang kemas hasil kegiatan menipu menerusi telefon. Dulu dia dalam talian, ni datang terang-terang. Ini dah makin kan, kena berhati-hati lagi kita ya. Dan kita nak intai pula antara paparan dalam luar negara untuk ruangan ini. Kita nak kongsikan 5 militant maut manakala 23 orang awam diculik berjaya diselamatkan dalam operasi pasukan keselamatan Pakistan di barat daya negara itu. Ini dari Islamabad. Dan juga seterusnya untuk ruangan ASEAN, Selat Hormuz kekal ditutup sehingga AS penuhi komitmen. Dan lagi dari Eropah pula, Moskow diserang ratusan drone, 2 maut. Dan untuk ruangan ASEAN juga, Indonesia dijangka ambil tindakan jenayah terhadap warga asing didakwa buru penyu. Dahlah warga asing buru penyu pula, apalah punya hal ni. Okey, itu tempat untuk kita kongsikan.
1: Hai, geram yang tadi tu. Yang tadi tu.
2: Yang last tu.
1: Yang terakhir tadi. Aduh.
2: Kita punyalah nak penyu ni naik.
1: Kita punyalah nak jaga penyu kan. Okey, kita dah kongsikan ini antara yang dibuatkan menerusi paparan utama menerusi akhbar dalam talian ini. Menerusi paparan utamanya, ini jerebu bergerak ke selatan dan sistem raja akan gagal jika boleh ditukar ikut bulan. Ini menurut kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bomba terima beberapa panggilan kecemasan banjir kilat di ibu negara. Dan ada juga video yang telah pun tular di media sosial juga ni yang dimuat naik berkenaan dengan situasi yang ada antaranya di Ampang kan, di Ampang, Kuala Lumpur. Baik, kita beralih untuk aksi sukan pada waktu ini. Edisi Sulung Brooks Marathon dapat sambutan hangat dan Maresca bimbang Benteng City rapuh. United seri lagi, tekanan Carrick semakin memuncak serta Kuching Kelantan City sama liat terikat 0-0. Kita rentas ke ruangan luar negara. Dalam ruangan global pada pagi ini, jual muka pada AI raih ribuan ringgit.
2: Jadi pendapatan tu.
1: Jual muka je.
2: Jual muka.
1: Ini Selat Hormuz kekal ditutup sehingga AS penuhi komitmen. Ini menurut kata Iran. Dan ratusan drone serang Moskow, 2 maut. Wanita bunuh potong mayat suami, pendera dihukum penjara. Dan berita tentang artis pula pada pagi ini, Wings tunaikan umrah. Alhamdulillah. Turunkan 16 kilogram dalam 6 bulan demi comeback.
2: Kuat usaha tu.
1: 16 kilogram.
2: Bukan senang nak turun sekilo pun payah.
1: Bukan lelaki, wanita. Kau 16 kilo banyak tu. Tadi, okay. Congratulations, Tania. Itu kita boleh ucapkan.
2: Cakap senang tapi nak buat tu susah. Tapi tanialah mereka yang kental jiwanya nak berusaha kat lahir lebih baik. Okay. Dan itu yang sempat kita bacakan untuk perkongsiannya. Tolong bacakan menerusi paparan utama akhbar. Dan keginya pula kita sama-sama tanda tangan. Minta kebaikan, keberkatan, kerahmatan untuk pagi. pagi ni.
1: InsyaAllah. Dan juga kalau anda yang mula untuk tonton kita di live Facebook, boleh juga. Dan juga di live TikTok. Di live TikTok kita. Hari Facebook kita nak beritahu, kita tangguhkan seketika. Sebab apa? Kita beri peluang untuk persediaan dan juga untuk kita punya bahagian teknikal kita, MCR, dan yang akan menguruskan untuk kita tampil di kaca TV dengan begitu sempurna penampakannya.
2: Okey, untuk pagi
1: InsyaAllah.
2: Ini, untuk hari ini.
1: Terima kasih kepada Nurul juga pada pagi ini.
2: Yang betul-betul lumur untuk pagi ini ke tim MCR kita. Okey, apa pun terus saja bersama di Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
2: Pastinya ini bersama.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna watub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana, fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Buletin Pagi.
1: So, Nabi kadang merangsang perubahan dengan menegur melalui perantara. Wahai Abu Bakar, bagi tahu Umar. Itu perantara. So, Nabi kadang cakap direct, cakap langsung. Ataupun kedua, mungkin perantara orang tengah. Yang ketiga, Nabi sindir. Jadi, sindiran ini satu sunnah. Tapi sindiran yang berwibawa. Sindiran yang ada kelas punya sindiran. Makanya, ada orang tekan. Ada orang tekan. Itu sindiran yang menyampah orang tengah. Ini sindiran yang... ada kata tu ada hikmah lah, ada kualiti. Ha, jadi kita sindir dengan penuh hikmah. Jadi yang kena sindir tidak malu tapi terasa dan nak berubah. Yang menyindir tidak dibenci. Ha, itu penting tu. Macam ambil rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berserak, kata orang tua-tua. Saya pun dah tua, jadi memang boleh cakap lah apa yang orang tua cakap. Ada kadang-kadang kita ni dicabar. Kita nak berubah kena cabar. Macam kamu ni Rizal, kamu layak ke berpoligami? Muka kamu ni tak layak berpoligami tau. Ya satu pun. Tengok, si Rizal kata, weh, wow, orang tua ni dia cabarnya aku. Hei, belum tentu. Orang Kuala Terengganu ni kalau, dia kalau dicabar, dia naik semangat, naik syih dia. So, kita kadang-kadang cabar. Sebagai satu hikmah juga, untuk merangsang orang berubah, cabar. Macam muka mu ni, boleh ke? Ya, kita cabar dengan cara yang sopan. Sebab kita nak cabar pun kena berhati-hati. Sebab kata Nabi, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Berbicara dengan manusia yang mengikut situasinya, keadaannya, kepandainya, kemampuannya, kefahamannya, inteleknya. Dia nak cabar orang pun, tengok caranya. Itu dia. Salam sayang, salam hormat, salam motivasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: toleransi diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Puan dengan ambuk bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Ceria pagi di Terengganu FM.
4: Ya, yeah, ceria pagi Terengganu FM pagi ni. Yeeday. Yeah.
5: Sekali lagi salam. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua yang terus saja setia dengarkan kita.
4: Ya. Kita nampak sekarang ni. Nampak macam kita bersama berdua. Tapi kita ada dengar juga ada
5: suara-suara.
4: Itu sedang menyelesaikan dan juga sedang menyusun atur lah untuk kita tampil hebat di Gacha TV nanti.
5: InsyaAllah.
4: Tapi jangan kuat sangat.
5: Okey, sampai masuk untuk mana saat ni. Cakap apa kat panjang-panjang. Okay. Mana saat ni untuk pagi ni.
4: Okey, kataan kita apa?
5: Kataannya bukan beradong. Kalau tadi teaser sebut beradong. Beradong.
4: Okey.
5: Tapi kata pagi ni bergong.
4: Bergong. Dia macam ke bergong.
5: Pandai. Macam biasa jadi.
4: Biasanya saya tidak boleh menanggung keadaan bunyi macam tu lebih daripada 1 minit. Dia rimas.
5: Ingatkan jadi manusia jadian tadi. Ingat manusia jadian.
4: Kalau manusia jadian tu haiwan apa tu?
5: Tiba-tiba jadi nyamuk.
4: Nyamuk.
5: Okey. Boleh kongsikan bersama Yeedy pagi ni. Berong bena ayak. Ke WhatsApp kita pun tak apa, ke talian kita pun tak apa.
4: Okey. Jadi talian kita dah berkelip-kelip 6235330 6238330. Bagi kita yang pertama.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Yeedy dengan Yeedy.
4: Ya. Ani.
6: Ya.
4: Kan ni ayah kita kan ni kan ni.
5: Silakan.
4: Bergong.
6: Orang ramanya nyamuk. Siapa bergong? Nah, pada dah. Kesihatan tu kena lah tu.
4: Jadi ada tempat-tempat tu kita kena jaga juga supaya jangan tak ada tempat air takung tau. Baik.
5: Ni rumah orang aku, rumah Mak Ani ni nyamuk bergong.
6: Umur-umur kita
4: tak ada. Bukan ni tak ada. Ya. Tahu. Kan ni kan orang yang rajin semua bersihin luar rumah tu.
5: Kita caya.
4: Terima kasih Kak Ani.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Okey, Kak Ani kita. Okey, lagi di taliannya.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Ayak ye.
5: Sila.
6: Kuatnya pasal ke radio. Siapa berong ke? Selur kot sikit.
5: Jangan gitu.
4: Tapi mungkin sebab ye minat mahal.
5: Minat Yeedy tu.
4: Tak apa dah apa. Kalau minat Yeedy beres je. Pasang kuat, tambah speaker, tambah copong, boleh belaka.
5: Pulak tu.
4: Dah okey je.
5: Itu nyanyi tu. Nyanyi ke jiran.
4: Allah. Yelah. Okay, okay.
5: Baik.
4: Terima kasih, Mas.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp kita ada kiriman kasih sayang ni.
4: Kiriman kasih sayang.
5: Kita sayang-sayang semua untuk pagi ni.
4: Okey.
5: Daripada siapa ni mula-mula? Farid Ali katanya. Dah napanya berong-wong ni? Berong-wong. Berong-wong.
4: Itu bukan Farid Ali tu.
5: Kak Masura.
4: Kak Masura.
5: Masura. Okey, baik.
4: Okey, Farid Ali dia punya ni katanya berong molek mu. Penyamuk dia kata. Napo kapit no? Dia tanya.
5: Berong penyamuk ni.
4: Ngoyang.
5: Pak. Senyap tak kata apa. Okey, baik, ini ada data suara daripada Iqbal Subang Takir ni. Dia buat lagu mana? Buat punya berong lagu mana?
7: Mana dia paginya berong? Tapi kau sejak jelas ke guana tu?
5: Pulut tu.
4: Ya tak, sungguh ke?
5: Sungguh ke ayat ni?
4: Ayat je siap.
5: Ayat kan?
4: Ayat kita je kau. Pada bo kita kan.
5: Nyigi kau tu pulut tu. Okey, Yati pada bidik katanya. Salam buat DJ Petugas selamat pagi. Dah buat apa? Gitu tohok perut ikan situ. Berong lalak di orang.
4: Janganlah begitu. Ikat-ikat molek. Barulah kita tohuk baru dalam tu siapa.
5: Bukan lepak kok sedang. Okey, lagi di taliannya untuk bersama waktu ni. Halo.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya Kak Ma.
5: Ya. Ha. Ayat berongnya lagi mana?
4: Berong Kak Ma.
2: Allah mendapalah ya semua duk orang berong sekali tu.
4: Patut tak gila ke?
2: Dah pemani makan nama ni ke budak-budak tahu ya semua duk orang atau penuh ke.
5: Semua orang kau berong.
2: Semua
4: berong kau eh.
2: Dah banyak sangat.
5: Kita pulak dah apa.
4: Okey. Yeah. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey. Dia semua boleh cakap tau. Tak boleh cakap. Dia semua tak ada bunyi tau.
5: Tak tahu ke saya pun. Kena tengok National Geography.
4: Nak tengok jenis geografi. Dia punya background music. Dia letak
5: mana dah tahu. Dia tak mic situ. Okay, yo kalau store kata ni banyak molek nyamuk malam ni. Berong molek. Itu dia. Baik,
4: okay. Terima kasih you. Okay, kita ada Zainul Hamzah. Katanya berong duk cakap. Siapa duk dengar pengumuman benda tadi.
5: Berong duk cakap tak ada dengar. Tak apa, kita ulang balik.
4: Okay. Kita ada buat pengumuman tadi.
5: Tak ada
4: tau.
5: Ni cerita lain ni. Tak ada kaitan kita ni kan.
4: Okay.
5: Kalau kaitan pun awak tak tahu sudah.
4: Kita pun tak tahu je lah. Benda lepas dah.
5: Nak mana dah.
4: Itu maaf lah. Okay.
5: Ke kami. Okay. Saf Bariah. Okay. Katanya. Apok ye BTB. Okay. Bisi bengong mu. Wak benda. Kedak. Cengah habis orang tengok pun. Ayat mana bengong dia ni?
4: Bisi berong ke mu ni. Wak benda kedak. Cengang habis. Orang tengok pengong habis orang dia.
5: Ni kuat nakir. Jangan nakir ni. Okey, baik. Lagi Abang J kita kata guananya berongak lalat dapur tu berebut benda. Dia pun nak makan pun kita juga. Itulah, tutuplah hidangan tu baru dia tak berong.
4: Iyalah. Okey, gini kita ada lagi ni. Apa ni? Siapa ni? Usha Daud. Dia kata je CD dengan air berong dah. Tapi tambah pula dengan Farah dengan Azra, kau berong lagi.
5: Dia tak dengar tak apa. Dia tak dengar kan.
4: Siapa dia?
5: Azra dengan Farah.
4: Siapa kata?
5: Dah tahu. Okey, lagi di talian kita.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, Kak J.
5: Ya. Hari ini talian Kak J okey. Kalau semalam ya berong.
8: Berong ke bateri kurang dan bateri penuh.
5: Dia sampai dengan bateri. Bukan kes.
4: Maknanya kalau bateri Kak J nanti sampai ada 2-3 cah lalu dulu.
5: Pandai dia salahkan bateri. Bukan salah tak bayar bil.
4: Okey, kita ada ayat daripada Kak J. Silakan. Macam mana Kak J?
8: Mu cakap mendapa ke tu berong sekali. Tak tahu biji putih mu cakap.
5: Ya.
4: Pada butir apa? Dia cakap.
5: Tak kata kita kan?
4: Terima kasih Kak J.
8: Tak kata ke
4: kena mudah. Ya.
5: Kalau kata dia putus tali kan.
4: Nak buat macam mana dah. Gitulah.
5: Okey, terima kasih Kak J.
8: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patutnya kita kata ke Kak J gitu ayat tadi. Bagian nak jadi Kak J. Minta maaf banyak lah. Gitu. So, rupanya Kak J tak cah telefon.
5: Ni kau saya tahu. Rupanya kalau bateri bar dia sikit, dia bunyi berong.
4: Di atas telefon.
5: Okay,
4: di atas telefon.
5: Tak apa Kak J. Kak J memang win.
4: Tapi itulah. Jarang dengan masalah ni kan. Jadi okey lah. Kita ada penyelesaian lah.
5: Okey, tak apa tu. Ini apa ni okey. Baik. Zah pakai pula. Zah pakai kata, kenapa mu cakap berong sapalak sutih tak faham aku. Ah, sapa lalak super lalak. Okey okey. Semula.
4: Sebelah. Sulai.
5: Kenapa mu cakap bero super lalak sutih tak faham aku. Tu dia.
4: Yalah lalak kan.
5: takut dia berlatih drama aku jadi kena pegawai watak jadi lalak.
4: Oh, mungkinlah. Ha, lalak meng
5: dia bawa kereta.
4: Oh.
5: Ha, kan? Mana ketahu dia.
4: Lalak meng. Gitu.
5: Ikutlah
4: kau.
5: Okey, Pok Bey dongong ni.
4: Siapa dia Pok Bey?
5: Ha,
4: ayah dia ada dia
9: ada sikit stesen radio tu bagong je bunyi. Tak kena stesen tu.
4: Okey, tak kena stesen tu. Okey, baik, terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman dan juga yang menyertai kita untuk makna saat ni.
5: Yeah.
4: Jadi hebat belaka hari ni, kita nak ucapkan tahniah dan kita berikan satu tepukan untuk anda.
5: Dan juga KG kita nak melangkah untuk ke jam yang berikutnya. Apa-apa terus saja bersama dengan Yidi di Terengganu FM.
4: Luar biasa.
5: Mesra ceria.
3: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, Perhilitan Terengganu siasat dawaan tapir di Dungun dan Kemaman, dan Hakim Danish tamatkan GP Austria di tempat ke-9 kutip 7 mata. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Perhilitan Terengganu sedang menyiasat dawaan seekor tapir berkeliaran di Jalan Dungun Kuala Terengganu dekat Pulau Serai Jumaat lalu. Pengarahnya Dennis Tin Chun Yung berkata tapir itu dipercayai dilihat berhampiran sebuah kedai makan. Tapir berkenaan dipercayai datang dari hutan simpan Sungai Pimpin, kira-kira 3 km dari lokasi. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dan tidak menghampiri atau mengganggu haiwan berkenaan. Sementara itu di Kemaman pula, dua ekor tapir hampir dilanggar sebuah kenderaan di Kampung Teluk Kalong awal pagi semalam. Bagaimanapun, pemandu sempat membrek selepas kedua-dua haiwan berkenaan tiba-tiba melintas jalan. Pemandu dan seorang pekerjanya tidak mengalami sebarang kecederaan. Perhilitan Negeri turut memantau kawasan berkenaan dan percaya tapir itu keluar dari hutan simpan Bukit Panjang. Seorang juruteknik maut selepas motosikal ditunggangnya dilanggar sebuah kereta di kilometer 70 Jalan Jerangau Jabur Bukit Besi Dungun pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira 7.30 pagi itu, mangsa Mamat Yusuf Abu Bakar, 34 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat berkata, kemalangan berlaku apabila sebuah kereta dipercayai hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan dan melanggar motosikal mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan GP Austria di tempat ke-9. Berlangsung di Little Red Bull Ring, anak kelahiran Terengganu itu mencatat masa 33 minit 45.917 saat sekaligus mengutip 7 mata. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 101 mata dan berada di tempat ke-7 keseluruhan. Pelumba Motor 3 seterusnya, Perlumbaan Moto3 seterusnya di GP Jepun yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian, buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum.